0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama...
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Iya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah mengembangkan potensi dan talenta talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SST mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.

0: Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dan informal, Gogot Suharwoto mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
1: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
0: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau

0: tidak mampu tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi pendengar informasi bersama Pro 3 sudah kami hadirkan, kita kembali ke Semarang ya. Saya Agil temani Anda untuk Semarang pagi ini sampai jam 10 nanti pendengar. Dan saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu pendengar, kita ke wilayah Polresta Banyumas untuk menyimak informasi lalu lintas ya dalam live traffic pendengar. Sudah tersambung bersama kami Kasubnit Gakum Satlantas Polresta Banyumas pendengar Ibda Ambar di ujung telepon. Pak Ambar, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Ambar.
1: Dengan saya Ambar Sucatmiko dari Kasubnit Gakum Satlantas Polresta Banyumas. Selamat pagi.
0: Baik, Pak Ambar, ini jam berangkat kantor pantauannya di wilayah hukum Polresta Banyumas ini seperti apa gambarannya, Pak Ambar?
1: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRI. Kami sampaikan untuk akan seltip sarlantasnya di wilayah Purwokerto, di jantung kotanya dari pagi tadi pukul 06.30 hingga sekarang untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Tapi untuk saat ini di lalu lintas di seputaran kota Purwokerto itu sudah mulai landai karena anak-anak dan para pekerja sudah melaksanakan aktivitas di sekolah maupun di perkantoran. Demikian, Kak.
0: Oke, baik. Biasanya kalau yang menjadi titik-titik trouble spot ini di wilayah mana saja? Mungkin pas pulang kantor nanti sore atau biasanya ini di daerah mana saja ini, Pak Ambar?
1: Untuk terkait titik yang trouble spot terkait dengan kepadatan arus lintas itu memang terjadi pada pagi hari. Karena mereka terpaku dengan adanya waktu yang ditentukan. Yaitu harus masuk jam sekolah jam 7, jam perkantoran jam 7:30, harus terpenuhi waktu itu tersendiri. Untuk titik di Purwokerto, alhamdulillah kami dari personil lalu lintasnya sudah tergelar di masing-masing titik, baik di persimpangan di traffic light maupun yang tidak ada traffic light-nya sudah tergelar semua. Sehingga insya Allah aktivitas masyarakat akan berjalan lancar, demikian, Kak.
0: Oke, baik. Pak Ambar, terakhir ini ada sebuah himbauan untuk pengguna jalan baik yang melintas di wilayah hukum Polresta Banyumas ataupun pendengar pada umumnya ini. Silakan himbauannya, Pak Ambar.
1: Baik, tentunya kami itu yang kami harapkan himbauan-himbauan bisa terdengar dari para pendengar RRI, terutama para pengguna jalan raya di seluruh Kabupaten Banyumas, terutama di Kota Purwokerto dan sekitarnya, silakan untuk tetap berhati-hati. Situasi di lalu lintas di jalan setiap harinya selalu berubah dan kepadatan arus lalu lintas pun tidak menentu. Oleh karena itu, tetap konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jaga keselamatan, konsentrasi. Bila memang lelah dalam perjalanan, silakan cari tempat istirahat yang paling nyaman. Apalagi Purwokerto, sebanyak tempat buat istirahat terkait dengan kopi dan kuliner yang lainnya. Demikian, Pak.
0: Baik, Pak Ambar, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi, salam presisi, Pak Ambar.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, demikian tadi pendengar Pro 1 ya untuk live traffic edisi Jumat pagi ini bersama Kasubnit Gakum Satlantas Polresta Banyumas ya, Ibda Ambar yang sedang bertugas. Silahkan Anda juga dapat bergabung bersama kami memberikan informasi arus lalu lintas, cuaca dan juga kejadian terkini di wilayah masing-masing.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, jika kita lihat perkembangan zaman sekarang, nampaknya memang industri hijau menjadi salah satu hal yang harus dikejar begitu ya. Dan Jawa Tengah pun juga semakin mendorong percepatan transformasi industri hijau ini, pendengar, karena standar perdagangan global ini semakin ketat terhadap produk rendah emisi karbon ya. Dan industri hijau kini menjadi strategi utama untuk menjaga daya saing ekspor, pendengar, menarik investasi berkualitas juga sekaligus memperkuat posisi Provinsi Jawa Tengah dalam rantai pasok dunia ya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan transformasi menuju industri hijau bukan lagi sekedar agenda masa depan, pendengar, melainkan kebutuhan mendesak agar industri di Jawa Tengah ini tetap mampu menembus pasar global dan menarik investasi berkualitas ya. Karena itu Pemprov Jawa Tengah mempercepat penerapan industri ramah lingkungan berbasis efisiensi energi dan energi baru terbarukan di seluruh sektor industri, pendengar. Nanti deh kita akan coba bahas lebih dalam, pendengar, bagaimana implementasi industri hijau di Jawa Tengah begitu ya, dalam Dialog Semarang Menyapa. Pastikan Anda jangan kemana-mana, yang mau bergabung juga silakan, kami akan tunggu, pendengar, di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

SD Negeri Tangi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bantuan revitalisasi untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat ditargetkan mulai cair pada Agustus 2026. Kepastian ini diperoleh setelah Pemprov Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Jawa Tengah. Proses percepatan bantuan kini memasuki tahap penandatanganan perjanjian kerjasama yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Pemerintah Kota Semarang menegaskan kesiapan daerahnya menjadi destinasi produksi film nasional dengan memperkuat ekosistem kreatif dan membuka ruang kolaborasi bagi para sineas. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat menghadiri kegiatan Meet and Greet serta nonton bareng film Takkan Kubiarkan Kau Menangis di Citraland Mall Semarang Rabu lalu. Kehadiran Wali Kota Semarang bersama jajaran Pemkot Semarang, tim produksi, dan para pemain film menjadi penegasan dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri perfilman. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan kesiapan Kota Semarang sebagai lokasi syuting berbagai karya film nasional. Info Pro 1.

0: Pilihannya pendengar Pro 1 di era sekarang ini memang seperti informasi yang tadi sudah saya berikan begitu ya, industri hijau ini mau tidak mau memang harus dikerjakan pendengar, dikebut sedemikian rupa karena memang standar perdagangan global yang semakin ketat ya terhadap produk rendah emisi karbon mendorong percepatan transformasi industri apalagi di Jawa Tengah ini ya. Dan bagaimana untuk implementasinya industri hijau di Jawa Tengah, pendengar? Kami akan bincangkan dalam dialog Semarang Menyapa ya. Saya Agil, masih temani Anda, pendengar, hingga nanti jam 9 pagi. Sesi pertama saya berkesempatan berbincang bersama Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, pendengar, Adrianus Pandi STMT, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Adrian, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Akil.
0: Apa kabar, Pak Adrian?
1: Kabar baik, Mas.
0: Luar biasa. Ini terima kasih, Pak Adrian. Kabar saya juga baik, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama pendengar Pro 1 terkait dengan implementasi industri hijau di Jawa Tengah ini. Pak Adrian, kalau kita berbicara dari sisi lingkungan, begitu ya, sebenarnya seberapa penting penerapan industri hijau ini bagi upaya menjaga kualitas lingkungan di Jawa Tengah?
1: Baik, Mas Akil, terima kasih. Selamat pagi juga buat pemirsa semua. Terkait dengan industri hijau di Jawa Tengah, industri hijau sangat memang sangat penting ya, karena tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi ya dari sisi ekonominya saja, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga. Konsep ini mendorong perusahaan untuk tidak sekedar taat terhadap regulasi, tetapi juga melampaui kepatuhan melalui efisiensi energi dan air, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mungkin inovasi-inovasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dan dengan semakin banyak industri menerapkan prinsip industri hijau ini, kualitas lingkungan di Jawa Tengah kita harapkan akan semakin baik dan berdaya saing.
0: Oke, sangat penting dan mau tidak mau apalagi sudah masuk 2026, kebutuhan industri menuntut semuanya untuk bisa menerapkan industri hijau ini. Betul. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrian. Pendengar, lantas sebenarnya apa saja ini indikatornya, Pak Adrian, yang menunjukkan bahwa sebuah industri itu telah menerapkan praktik yang ramah lingkungan? Pasti pendengar juga perlu tahu ini.
1: Ya, baik. Untuk industri yang ramah lingkungan, sebenarnya kita tidak hanya melihat dari kepatuhan terhadap peraturan. Dalam hal ini peraturan yang terkait dengan kepatuhan perusahaan untuk mengelola lingkungan. Tetapi juga dari upaya bagaimana perusahaan meningkatkan kinerja lingkungannya. Misalnya, dia memiliki manajemen lingkungan yang baik.
0: Okay.
1: Kemudian memenuhi baku mutu air limbah dan emisi, dan menerapkan efisiensi energi dan air seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, untuk baku mutu air dan emisi ini sudah ada regulasinya yang memang harus dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian dia juga harus mengurangi serta memanfaatkan limbah yang dihasilkan dan melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta menjalankan inovasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dia tidak hanya kemudian melakukan pengelolaan lingkungan di dalam di industrinya sendiri, tapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian juga diharapkan dari yang dilakukan oleh perusahaan ini nanti kinerja pengelolaan lingkungan baik di dalam lingkungannya sendiri maupun di sekitar lingkungannya juga akan semakin lebih baik.
0: Oke, baik. Dan ini memang semuanya sudah ada regulasi yang jelas dan harus dipatuhi juga ya, Pak Adrian. Ada checklist-checklist atau kiat-kiat yang memang bisa menjadi indikatornya, Pak Dengar. Nah, tapi kalau dari DLH sendiri ini, Pak Adrian, bagaimana perannya dalam mendampingi sekaligus mengawasi pelaksanaan industri hijau di Jawa Tengah? Pastikan setelah tadi kita tahu ada indikatornya, ada pengawasan juga. Ini bagaimana peran dari DLH?
1: Baik, peran DLHK dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berperan melalui dua pendekatan, yaitu satu pembinaan, kemudian juga ada pengawasan. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan agar industri menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Kemudian dari sisi pengawasan, kita lakukan melalui inspeksi lapangan, evaluasi pelaporan, serta pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Nah, tujuannya bukan hanya memastikan ketaatan, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Jadi perusahaan, ada pelaporan-pelaporan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan yang dilaporkan kepada kami, Mas. Kemudian juga jika terjadi hal-hal lain, misalnya dia ada pengaduan dan sebagainya, kita akan turun untuk melakukan pengawasan.
0: Oke, tapi ini sifatnya hanya pengawasan saja atau nanti bisa sampai sanksi ini, Pak Adrian?
1: Betul. Jadi pengawasan itu bisa saja nanti sampai ke sanksi. Nah, juga kami melalui program peringkat kinerja perusahaan, program proper, itu juga ada. Jadi di program proper itu kinerja lingkungan perusahaan itu juga dinilai. Jadi ada peringkatnya, mulai dari emas, hijau, biru, merah, sampai ke hitam. Namanya kalau dia merah, ini juga berpengaruh terhadap investasi. Jadi bank itu juga tidak akan melihat ini kinerjanya seperti apa. Kalau misalnya merah juga nanti mungkin terkait dengan pinjaman dan seterusnya, Mas, untuk pengembangan itu.
0: Baik. Ada semacam indikatornya begitu ya, yang baik untuk investasi seperti apa, ternyata sudah terplot semuanya begitu ya. Dan biasanya untuk pantauan, pengawasan ini dilakukan tindakan itu setelah 3 kali bersurat. Biasanya seperti itu ya, Pak Adrian, atau bagaimana mekanismenya?
1: Ya, biasanya kita pengawasan, ada pengawasan di sana, nanti buat berita acara. Kemudian tindakan selanjutnya dari perusahaan seperti apa, kalau nanti setelah diberita acara itu kan harus ada tindakan selanjutnya terkait dengan pengelolaan lingkungan. Nanti ini kalau tidak dijalankan, maka kita akan sesuai aturan, nanti kita akan melihat untuk ya diberikan sanksi selanjutnya.
0: Mekanismenya seperti itu ya. Baik, Pak Adrian, kita jeda terlebih dahulu 1 menit saja, jangan ditutup ya. Nanti kita akan sambung kembali peringar dalam Dialog Semarang Menyapa, implementasi industri hijau di Jawa Tengah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Dialog Semarang menyapa pendengar, kami hadirkan untuk pagi hari ini implementasi industri hijau di Jawa Tengah masih bersama Pak Adrian ya. Pak Adrian, setelah tadi kita sudah tahu banyak bagaimana pentingnya indikatornya, terus juga pengawasan dari DLHK ini seperti apa, yang diresahkan masyarakat ini kan kondisinya memang limbah industri ternyata masih menjadi perhatian khusus apalagi bagi masyarakat. Pak Adrian, bagaimana DLHK ini memastikan pengelolaan limbah bisa dilakukan dengan

0: bagaimana dia mengelola perusahaannya. Kemudian juga kita melakukan, jika tidak ditemukan ketidaksesuaian, kami biasanya melakukan pembinaan sehingga mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan di sana. Dan itu bisa berlanjut ke penegakan hukum apabila setelah dilakukan pembinaan dan seterusnya itu tidak dilaksanakan. Tujuannya agar limbah yang dihasilkan dari sektor perindustrian tidak mencemar lingkungan dan tetap memenuhi baku mutu dan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan atau persetujuan teknis begitu.
1: Oke. Tapi selain pengelolaan limbah ini, sebenarnya apakah ada langkah-langkah lainnya yang bisa dilakukan industri untuk bisa mengurangi dampak terhadap lingkungan ini, Pak Adrian?
0: Kalau secara normatif pengelolaan limbah ini memang sudah diatur ya di dalam regulasi. Karena itu limbah ini sendiri kan karakternya macam-macam. Jadi ada limbah cair, kemudian ada juga yang limbah padat, ada B3, bahan berbahaya dan beracun, dan mereka biasanya ini sudah untuk pengelolaannya itu membutuhkan teknik-teknik tersendiri untuk mengelola limbah dan teman-teman di perusahaan ini sudah berupaya keras. Jadi mereka karena ini memang terkait dengan yang tadi saya sampaikan, jadi ini bisa terkait ke sanksi begitu satu. Yang kedua, yang terdaftar atau yang kita nilai dalam program peringkat kinerja perusahaan ini apabila nanti merah, nah ini semua juga sangat berpengaruh terhadap perusahaannya itu sendiri, karena itu juga berpengaruh terhadap misalnya dia akan melakukan pinjaman ke bank dan seterusnya. Karena bank juga melihat dulu ini peringkat kreditnya apa. Biasanya kalau merah itu jadi menjadi catatan begitu bagi mereka. Ya gitu Mas Akhil.
1: Oke, baik. Ini artinya memang kolaborasi diperlukan antar dinas begitu ya, Pak Adrian. Oke. Apalagi ini nanti ke arahnya ke investasi. Saya penasaran, mungkin pendengar Pro 1 juga perlu tahu, kalau semisal kolaborasi antara DLHK dan juga Disperindak dalam mendorong implementasi industri hijau di Jawa Tengah ini, seperti apa, Pak Adrian?
0: Jadi begini, untuk kolaborasi dengan Disperindak ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan, sosialisasi regulasi, pendampingan teknis, pembinaan, pengawasan, serta pemberian apresiasi kepada perusahaan yang berhasil untuk peningkatan kerja lingkungan. Kita dengan persendirian sendiri ini kan juga karena investasi dan pengelolaan lingkungan ini kan harus berjalan berbarengan begitu.
1: Yeah.
0: Sehingga kita sudah banyak berkomunikasi, misalnya dari perusahaan kemarin juga ada penilaian terkait dengan industri hijau, kalau nggak salah itu kami juga dilibatkan di dalam. Dan kami melihat indikator-indikatornya di dalam juga hampir mirip dengan mendukung apa yang juga kami laksanakan dalam peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Demikian.
1: Oke, baik. Jadi memang ada ini kolaborasi dan dampaknya memang nyata begitu ya untuk Jawa Tengah, apalagi antara DLHK dan juga Disperindak. Dampak jangka panjangnya, Pak Adrian, mungkin tadi perlu disampaikan juga ya, yang diharapkan ketika kualitas lingkungan ini memang terjaga apabila semakin banyak industri yang menerapkan konsep industri hijau ini. Sebenarnya apa yang nanti akan dirasakan, Pak Adrian?
0: Jadi ini betul Mas, ini kita melaksanakan ini kan sebenarnya kita melihat juga nanti efek jangka panjangnya seperti apa. Jadi untuk efek jangka panjang, manfaat yang diperoleh itu tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha sebenarnya, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan lingkungan. Jadi ada kualitas air, udara, dan tanah, ini akan semakin baik. Karena beban pencemaran dapat ditekan, kemudian penggunaan energi dan sumber daya alam menjadi lebih efisien. Kemudian risiko pencemaran oleh karena limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, maupun limbah akibat B3 maupun limbah B3 dapat diminimalkan, serta juga yang sekarang ini menjadi konten ya di dunia ini terkait dengan emisi gas rumah kaca ini bisa kita kurangi atau kita kendalikan.
1: Oke, baik. Jadi keberlanjutan untuk lingkungan ini bisa terjaga dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar ya.

0: Udaranya bersih, airnya juga bersih, begitu ya, Pak Adrian. Oke, baik. Terakhir, Pak Adrian, mungkin sebagai penutup juga ada pesan atau tadi yang terlewat kepada pelaku industri juga ini dan masyarakat agar sebenarnya bisa bersama-sama mendukung terwujudnya industri hijau di Jawa Tengah. Seperti apa, Pak Adrian? Silakan.
1: Baik, ini mungkin perlu kami sampaikan. Terima kasih dari RRI mengundang kami untuk bisa berdialog pagi ini. Industri hijau itu bukan sekedar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan investasi untuk masa depan. Dunia usaha perlu memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kami juga mengajak seluruh pelaku industri untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengoptimalkan pengendalian pencemaran air dan udara, melaksanakan pengolahan limbah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, kemudian juga menerapkan pengolahan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Serta juga harus meningkatkan kinerja melalui proper ini khusus untuk dunia usaha. Dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita optimis semua ini dapat dijalankan dengan baik dan kami berharap kedepannya pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat ini kita bersama-sama dapat berkolaborasi dengan kuat sehingga bisa dapat mewujudkan Jawa Tengah yang tidak hanya maju secara industri, tetapi juga memiliki lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
0: Luar biasa, Pak Adrian, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Butuh kolaborasi bersama dan kita harapkan memang ke depan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Tentunya ada pengawasan dan kita nanti bareng-bareng juga lihat ke depan ini seperti apa. Sekali lagi, Pak Adrian, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi, Pak Adrian.
1: Baik, selamat pagi, Mas Akil, Mas Turmawon.
0: Ya, demikian tadi pendengar bersama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Adrianus Pandi STMT.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mudah.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda dalam dialog Semarang menyapa ya. Setelah tadi kami hadirkan bersama Kabid ya, pengelolaan sampah limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di LHK Provinsi Jawa Tengah, pendengar, untuk membahas implementasi industri hijau di Jawa Tengah. Nah, kali ini berhubung tadi saya sempat singgung juga ya bagaimana kolaborasi dengan Disperindak, langsung pendengar saya hadirkan sesi kedua bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia SCMM ya, beliau akrab dipanggil Bu Emi. Bu Emi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Agil.
1: Apa kabar Bu Emi?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Alhamdulillah semangat, luar biasa. Ini terima kasih Bu Emi di tengah kesibukannya meluangkan waktu sejenak ya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 pada kesempatan kali ini. Kalau kita berbicara implementasi industri hijau di Jawa Tengah tadi bersama Pak Adrian sudah disampaikan sangat penting begitu. Tapi boleh dong Bu Emi kita berikan pengertian lagi kepada pendengar Pro 1. Sebenarnya kalau kita berbicara industri hijau ini apa yang dimaksud dan mengapa implementasinya ini menjadi prioritas di Jawa Tengah?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Agil dan pendengar yang saya hormati. Jadi singkatnya, gampangnya, mudahnya, industri hijau itu adalah industri yang dalam proses produksinya itu dia mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dayanya. Hanya itu sebenarnya. Kalau prinsip-prinsipnya itu mulai ada efisiensi, kemudian bersih dari emisi, dan selanjutnya adalah bertanggung jawab baik kepada sosial maupun lingkungan. Jadi intinya seperti itu. Lalu kalau kita mengapa implementasinya itu menjadi penting ya di Jawa Tengah tadi, ya karena di Jawa Tengah itu Mas Agil dan pendengar yang saya hormati, industri terutama pengolahan itu menjadi penyumbang terbesar dari PDRB Jawa Tengah. Dominan Mas Agil sampai 33,38%.
1: Okay.
2: Dan mampu menyerap tenaga kerja itu 4,5 jutaan lah kira-kira. Nah, tentu transformasi menuju industri hijau ini akhirnya bukan hanya sekedar isu lingkungan, tapi strategi pembangunan ekonomi. Sehingga yang tadi jumlahnya kontribusi sudah besar akan makin bisa tetap bertahan kompetitif dan menarik investasi. Nah, selain itu bahwa salah satu tujuan ekspor Jawa Tengah yang menjadi bidang tugas kami kan perdagangan ekspor juga ya Mas, selain dalam negeri juga luar negeri. Nah, tuntutan pasar dunia ini sekarang sudah berubah. Tidak hanya terkait dengan harga, tidak hanya terkait dengan kualitas, tapi isu lingkungan, tapi jejak emisi. Ya. Nah, sekarang ini banyak sekali negara-negara di dunia ini yang sudah menerapkan kebijakan CBAM, UDR dan FS. Jadi itu sejenis pembebanan pajak karbon lah untuk barang impor. Nah, ketika kita UKM atau industri kita tidak segera bertransformasi, maka dia tidak akan bisa bertahan dan berdaya saing.
1: Gitu. Wow, oke. Ini menarik ya, karena ternyata standar perdagangan globalnya semakin ketat ya, Bu Emi, untuk produk-produk rendah emisi karbon tadi sudah disampaikan, dan transformasi industri di Jawa Tengah khususnya ini memang harus segera dikebut dan memang sudah dilakukan juga ya. Tapi perkembangannya bagaimana ini untuk penerapannya di Jawa Tengah, Bu Emi? Apakah sudah banyak pelaku industri yang menerapkannya atau perlahan-lahan ini sedang dibedahi atau bagaimana kondisinya Ibu?
2: Ya baik, jadi sebenarnya perkembangannya cukup positif ya Mas Agil ya. Cuman memang ini tuh masih parsial gitu. Tidak kita secara masif itu belum. Nah, memang sudah banyak yang bertransformasi, tapi tantangannya ini adalah yang banyak bertransformasi ini masih industri besar. Karena tuntutan pasar. Nah, padahal kebijakan pemerintah saat ini kan implementasinya adalah terkait dengan hilirisasi ya.
1: Yeah.
2: Nah, maka kami harus segera mendorong industri menengah dan kecil untuk segera juga bertransformasi. Meskipun secara bertahap, kami harus mengebut sehingga kami mentargetkan pada tahun 2027 nanti adalah 1.000 IKM ber transformasi ke green industry.
1: Oke, baik. Berarti ini sudah ada program yang disiapkan atau bagaimana ini? Pastikan masyarakat perlu tahu juga ini Bu Emy, sebenarnya program yang disiapkan oleh Disperindak untuk mendorong industri itu tadi untuk bertransformasi menjadi industri hijau. Ya. Apa saja ini programnya Bu Emy?
2: Ya, jadi kalau arah kebijakan tentang green industry itu tahun 2028, Mas. Okay. Tapi kan tidak mungkin ya kita ketika tahun 2028 itu kebijakan kita yang mainnya 2008 kan nggak bisa. Nah, maka kami sudah menyiapkan sebenarnya sejak tahun 2025.
1: Oke.
2: Okay. Apa yang kami siapkan? Yang pertama tentu regulasinya, payung hukumnya. Maka Jawa Tengah sudah ada Pergub nomor 26 tahun 2025 tentang fasilitasi penyelenggaraan industri hijau. Nah, untuk dalam implementasinya kami pun harus mendampingi baik secara offline maupun online kepada industri kecil maupun besar maupun masyarakat. Kemudian kami juga memfasilitasi sertifikasi industri hijau. Jadi sertifikat industri hijau itu kan diterbitkan oleh Kemenperin, maka kami memfasilitasi. Kemudian kami juga menyiapkan suatu panduan untuk industri kecil khususnya, itu untuk self-declare bahwa dia itu masuk kepada clustering apa. Apakah 1, 2, dan 3, dan disitulah nanti kami akan bisa mendampingi berdasarkan clusternya. Akan lebih mudah dan efektif. Dan yang tadi malam, alhamdulillah sudah kami laksanakan, itu adalah Jateng Green Industry Award. Nah, ini hanya tidak sekedar apa ya penghargaan-penghargaan, tapi upaya kami untuk menumbuhkan lebih banyak pelopor-pelopor green industry. Dan juga Pak Gub lagi seneng, lagi apa aktif-aktifnya memasarkan kawasan industri. Kami pun di Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan menyiapkan kawasan industri yang berwawasan hijau untuk mendukung kemitraan yang tadi hilirisasi. Kemudian juga terkait dengan kapasitasnya juga kami kuatkan. Kami melakukan pelatihan-pelatihan, penambingan teknologi dan seterusnya. Nah, selain itu, Mas Agil, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menyelesaikan atau mengatasi terkait dengan green industry ini. Maka kami menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, ada ISR, ada GIZ, ini merupakan apa ya organisasi dunia yang konsen di lingkungan hidup. Kemudian kami juga dengan akademisi, UNES, UNDIP, dengan asosiasi Amdatara, itu air minum, di mana kalau air minum kemasan itu kita tahu pasti kebutuhan pokoknya itu air. Nah ini, ini yang harus kita waspadai. Juga Sukovindo, bahkan sampai sekolah-sekolah umum, Mas, SMA, SMK. Kenapa kami kesana? Karena pendidikan tentang hijau itu harus dimulai, dibudayakan sejak anak-anak sekolah. Saat ini mereka masih jadi anak sekolah, Mas. Ke depan dia bisa jadi menjadi CEO. Nah, maka dia harus kita siapkan mulai sekarang mindsetnya.
1: Wow, ini apa ya, sangar ya Bu Emy, maksudnya ternyata dari semua sudut sudah terfikirkan, bahkan dari anak-anak sekolah pun harus diberikan materinya sedini mungkin agar nanti ke depan memang sudah paham, dan ini apa ya, menjadi hal yang sangat penting untuk dipegang begitu ya. Oke, menarik. Kemarin juga saya sempat baca Bu Emy di portal RRI, katanya memang Jawa Tengah ini menggiurkan untuk bisa investasi karena semuanya sudah didukung dengan baik begitu ya, semua berkolaborasi dengan baik. Oke. Tapi Bu Emy, kalau tadi sempat disampaikan juga industri kecil menengah ini kan menjadi satu tantangan juga ya. Tapi sebenarnya kalau di lapangan yang masih menjadi PR yang dihadapi pelaku industri khususnya UMKM kecil ini untuk menerapkan konsep industri hijau, mungkin pernah mendengar curhatannya apa ini Bu Emy?
2: Ya, jadi saya tuh kalau sama UKM itu paham sekali Mas Agil, karena sebelumnya saya juga ada di Dinas Koperasi dan UKM.
1: Yeah.
2: Jadi saya paham itu yang dikeluhkan pertama itu pasti terkait dengan modal. Nah, itu. Nah, kemudian tentu karena keterbatasan kapasitas pasti akses teknologi. Kemudian yang paling penting lagi adalah mindset atau pemahaman mengenai industri hijau, utamanya adalah manfaatnya. Saat ini itu mereka masih selalu menganggap bahwa green industry itu ongkos, biaya. Padahal justru sebenarnya bertransformasi ke green industry ini adalah investasi. Kenapa saya sebut investasi? Karena ketika kita melaksanakan green industry, maka efisiensi itu pasti merupakan akibat yang paling utama. Ketika efisiensi, misalkan listrik, kita menggunakan panel surya, awalnya memang mahal beli panel surya, tapi dengan pengurangan biaya langganan listrik, lama-lama itu kami pernah menganalisa di 3 bulan pertama itu penghematan 10% hanya untuk listrik saja.
1: Oke.
2: Nah, ketika nanti terus dilakukan, bisa-bisa nanti akan menjadi 90% penghematannya. Nah, wow. Itulah sebenarnya penghematan, itulah yang sebenarnya untuk membayar investasi awal tadi.
1: Oke. Jadi ini harus dipahami dulu ya, Bu Emy.
2: Ya, maka kami hadir, Mas. Kami hadir selalu mendampingi pelan-pelan, memberikan pemahaman, mengajak mereka diskusi melalui yang kami tadi sudah punya forum industri daerah itu.
1: Oke, baik. Jadi kalau ada yang bilang green industry mahal, ya dilihat dulu kebermanfaatan ke depannya ini ya, Bu Emy.
2: Ternyata bisa
1: semakin irit gitu loh dari segala aspek gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau pergub deh, tadi kan disampaikan Pak Gub juga sedang semangat-semangatnya. Kalau pergub ini sejauh mana Bu Emy nanti juga bisa menjadi acuan bagi dunia usaha di daerah agar menerapkannya dengan baik ini?
2: Ya, jadi pergub ini kan awal munculnya itu karena itu tadi, karena berjalannya transformasi itu secara parsial, Mas. Maka kami buat payung hukum yang sama untuk memfasilitasi pengembangan industri hijau di Jawa Tengah ini. Nah, pergub ini akan menjadi arah atau kebijakan lah untuk membangun sinergi antar stakeholder. Nah, di situ kita mengatur semua mulai dari pendampingannya, penghargaannya, kemudian fasilitasinya, konsultasinya, itu semua kita dalam satu arah kebijakan. Nah, dengan regulasi tersebut kami sangat berharap dunia usaha dapat memperoleh kepastian arah kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan industri, tentu untuk menuju ekonomi yang lebih hijau dan kompetitif, khususnya di Jawa Tengah.
1: Oke, baik. Ekonomi yang lebih hijau. Kalau tadi dari DLHK juga sudah memberikan informasi soal manfaatnya kepada lingkungan ini ternyata banyak. Kalau dari sisi ekonomi ini, Bu Emy, masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apa manfaatnya yang bisa dirasakan apalagi perusahaan ketika menerapkan green industry ini, Bu Emy?
2: Mungkin berbeda pandangan, sama maksudnya gini, berbeda pandangan dengan teman-teman di DLHK karena memang tugas pokok fungsinya dia kan di lingkungan ya.
1: Jadi
2: kalau industri hijau ini bukan sekedar program lingkungan, tapi justru strategi ekonomi. Karena strategi ekonomi industri hijau itu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Nah, tentu manfaat utamanya apa yang tadi? Paling nyata dan paling sangat itu adalah efisiensi. Sehingga industri dapat mengurangi biaya produksinya, Mas. Ketika biaya produksinya berkurang, pastikan profitnya juga akan lebih. Begitu. Nah, ketika sudah sudah produktivitasnya sudah bagus, sudah efisien, kemudian dampaknya lagi adalah citra perusahaan. Sekali lagi, saat ini preferensi pasar sudah berubah kepada yang lebih ramah lingkungan. Maka citra perusahaan itu akan lebih bagus. Kalau citra perusahaannya lebih bagus, maka akan memperluas pasar. Pasar ini utamanya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berorientasi kepada ekspor, sehingga dapat meningkatkan buyer maupun bagi investor.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita berkaca atau melihat industri-industri di Jawa Tengah ini, tadi sudah disampaikan Disperindak memfasilitasi semualah ya, intinya ada bersama dengan stakeholder terkait. Tapi kesiapannya di industri di Jawa Tengah ini untuk menghadapi tuntutan pasar global yang semakin ketat untuk aspek keberlanjutan dan jejak karbonnya ini, sudah siap atau belum ini, Bu Emy?
2: Optimis lah kami, optimis.
1: Harus ya, Bu Emy.
2: Optimis ya. Dan saat ini memang sudah banyak perusahaan ya yang telah mulai bertransformasi. Namun memang itu tadi kami tetap harus mendampingi terutama adalah IKM-IKM yaitu tadi melalui pendampingan dan fasilitas-fasilitas.
1: Luar biasa. Terakhir Bu Emy, boleh diberikan penutup ini ataupun harapan begitu ya dari Disperindak kepada pelaku industri agar transformasi industri menuju industri hijau ini bisa berjalan lebih cepat dan sesuai targetnya di tahun 2028 tadi. Seperti apa? Silakan Bu Emy.
2: Ya, ya baik. Jadi saya berpesan lagi kepada para pelaku usaha, industri besar, kecil maupun menengah, bahwa jangan memandang industri hijau itu sebagai beban, tapi sebagai investasi jangka panjang. Dan industri hijau ini bukan tujuan akhir, tapi strategi untuk memastikan industri khususnya Jawa Tengah itu tetap tumbuh kompetitif dan bahkan kuat di pasar global. Nah, maka dengan semangat bersama saya sangat optimis Jawa Tengah nantinya akan menjadi salah satu pusat industri hijau nasional yang terus bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
1: Amin. Oke, Bu Emy, terima kasih luar biasa ini.
2: Sama-sama,
1: nanti kita akan kawal terus pokoknya keberlangsungannya ya, dan kita akan update tentu ke depan bersama Bu Emy dan timnya. Bu Emy sekali lagi terima kasih. Selamat
2: terima
1: melanjutkan
2: terima
1: aktivitas
2: kasih.
1: Kembali.
2: Mohon maaf lahir batin.
1: Sukses
2: kasih.
1: Sehat selalu. Selamat pagi Bu Emy. Iya, demikian tadi pendengar bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ya, Juli Emilia SCMM, pendengar yang sudah berbicara juga dalam dialog Semarang Menyapa ini ya. Implementasi industri hijau di Jawa Tengah.

Saat ini penggunaan plastik masih sangat digemari oleh masyarakat luas. Sehingga, masyarakat harus memutar otak agar sampah-sampah plastik yang masyarakat hasilkan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan untuk kedepannya. Saat ini kita mengenal istilah ecobrick dalam pemanfaatan sampah plastik. Ecobrick sendiri berasal dari kata eco yang berarti lingkungan dan brick yang berarti bata. Salah satu contoh dari ecobrick adalah pembuatan meja dan kursi dari botol plastik bekas. Mudahnya, botol plastik diisi dengan sampah plastik lainnya hingga penuh dan padat. Kemudian dibentuk menjadi meja, kursi, dan lain-lain. Dengan begitu, sampah plastik yang tadinya hanya mencemari lingkungan dapat berubah menjadi benda-benda yang dapat dimanfaatkan dengan baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya narasi pemerintah Indonesia bakal mengubah aturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026. Faktanya, peringat, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. BPJS Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mengenai informasi tidak benar dan menyesatkan yang mencatut dan mengatasnamakan BPJS Kesehatan agar diverifikasi ke sumber aslinya. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah disampaikan iklan barusan, Halo RRI siap temani Anda. Dan seperti biasa hari Jumat kita ketemunya sama fans Spanyol yang sedang seneng-senengnya
5: ya,
4: ini.
5: Pokoknya selama satu pekan dari hari Senin ya Gil ya, ini full senyum terus Gil.
4: Aduh, halo, ketawa-ketawa sendiri ya. Ya.
5: Untuk pendengar semuanya, berjumpa kembali dengan Fahri di sini.
4: Fahri Marlia.
5: Ya, kabar baik Agil, sehat ya?
4: Alhamdulillah luar biasa. Walaupun akhir bulan, tapi tetap.
5: Kenapa harus ada walaupun akhir bulan?
4: Ya nggak apa-apa, karena gak kan apa-apa. Biasanya orang mengeluh ketika akhir bulan. Iya dong.
5: Ya, oke. Okay.
4: Masih, aduh, kurang dikit lagi awal bulan. Ya. Pengen bayar sesuatu, pengen check out sesuatu.
5: Tapi nah, harus masih menunggu.
4: Masih ya menunggu. Kan? Nah kalau saya termasuk yang ya seneng-seneng aja dinikmati. Kenapa harus dibikin susah gitu loh ya.
5: Akhir bulan tapi cuacanya juga mendukung terus ini Gil. Ini gak ada rencana untuk pergi-pergi kemana gitu.
4: Jujur malah sebenarnya cuaca yang seperti ini membuat orang jadi harus aware dengan kesehatannya.
5: Oh kenapa itu?
4: Contoh saya, kemarin itu kan setelah acara pesta bola
5: ya, pesta bola ya.
4: Tumbang.
5: Oh sempat tumbang dirimu.
4: Sempat tumbang, tapi apa ya, delalahnya itu pas hari libur Senin Selasa. Oh. Kebetulan saya langsung ke puskesmas. Yeah. Dan di puskesmas itu banyak juga yang sama kayak saya. Ternyata keluhannya radang. Jadi pas antri apa mau ambil obat, dokternya itu bilang, dokternya saya kan dengar dokternya bilang ke pasien-pasien yang lain, ini obat radangnya nanti bla bla bla. Oh ternyata sama radang semua.
5: Ternyata tidak hanya saya.
4: Ternyata tidak hanya saya. Karena okay. Malam kan dingin banget. Kemarin juga anginnya kenceng.
5: Iya tapi sempat
4: merasakan nggak?
5: Iya. Akhir-akhir ini memang anginnya terus juga udaranya tuh kayak lebih dingin, lebih semeriwing ya.
4: Iya kan.
5: Gak tahu kenapa.
4: Tapi kalau siang tetap panas.
5: Tapi ini sebenarnya hitungannya sudah masuk kemarau belum sih Gil?
4: Harusnya sudah masuk ke kemarau. Harusnya, dan puncaknya ya? Itu kan Agustus September diprediksi dari

0: atau yeah, mungkin ya pasokan yang belum mencukupi di mm-hmm, suatu daerah atau di tempat Anda semuanya, silahkan mendengar ya.
1: Itu bisa. Mm-hmm. Di kesempatan kali ini kita ada waktu sampai jam 10. Pendengar mm-hmm, silahkan telepon 024-8316-686 ya.
0: Atau di WhatsApp Pro1 di 0816-666-686 ya.
1: Aplikasi RRI Digital yang menyimak melalui RRI Digital, silahkan pendengar tinggalkan komentar di sana ya. Pokoknya terkait dengan pelayanan publik, entah itu tadi saya sempat cerita pelayanan kesehatan ya kan, Fahri soal air bersih atau apapun itu ya, jalan, traffic light, penerangan, boleh bebas silahkan sampai jam 10 di Halo RRI untuk pagi hari ini.

0: Bagaimana memaksimalkan fungsi pencahayaan pada rumah yang hemat energi? Kita simak tips dari Visa Savanti, STMars, dosen arsitektur UNES.
1: Kan kita bisa membuat bangunan yang gimana kita bisa memaksimalkan pencahayaan secara alami gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita pagi bisa mungkin meminimalkan penggunaan listrik atau pencahayaan buatan dari lampu gitu ya. Jadi gimana kita bangunan itu bisa memaksimalkan pencahayaan alami, kemudian juga tadi sirkulasi udara bisa dimaksimalkan secara baik gitu untuk mengurangi penggunaan AC gitu. Kemudian mungkin kalau yang udah banyak diaplikasikan juga gitu ya, mungkin banyak di rumah-rumah sekarang itu menggunakan sensor. Itu kan salah satu teknologi juga gitu ya, gimana nanti di saat memang dia butuh cahaya baru apa namanya lampu itu menyala dengan sendirinya. Tapi begitu misalkan siang hari gitu keadaannya memang sudah cukup pencahayaannya, dia otomatis mati. Itu juga merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi di dalam rumah.

0: Oke, baik pendengar, kita akan coba cek dulu ya, tidak hanya soal keluhan, apresiasi juga bisa Anda sampaikan untuk kesempatan kali ini, pendengar. Dan kita jalan-jalan ke daerah Ngalian, karena warga sekitar Jalan Honggo Wongso, ya, Ngalian, Semarang Barat ini mengapresiasi pembangunan jembatan yang sebelumnya ambrol, ya, sekarang telah jadi, pendengar. Informasinya bersama reporter Tika Budiman. Tika.
1: Ya, Agil, pendengar, warga sekitar Jalan Honggo Wongso, Ngalian, Semarang Barat ini mengapresiasi pembangunan jembatan yang sebelumnya ambrol saat ini sudah jadi. Sebelumnya jembatan yang berada di dekat sekolah RAIT Nurul Islam Ngalian ini terputus karena ambrol dan membuat arus lalu lintas ini tersendat. Salah satu warga, Musofinga, menyebutkan bahwa pembangunan jembatan ini membuat warga nyaman saat melintas. Sebab sebelum ambrol, jembatan ini sudah lama tertuliskan peringatan bahaya dengan bunyi hati-hati fondasi jembatan ini ambrol sebelum akhirnya benar-benar ambrol dan membuat satu unit kendaraan beserta awaknya ini jatuh pada 15 Mei lalu. Selain membuat nyaman, jembatan ini juga dinilai warga membuat ruas jalan di Honggo Wongso alternatif yang menghubungkan jalan Ngalian menuju kota via Pasadena ini juga semakin luas dan juga lancar. Salah satu pengguna jalan, Budi, juga mengaku senang dengan telah selesainya perbaikan jembatan. Ya, tidak lagi memutar arah jika hendak mengantarkan anaknya ke sekolah sebab rumahnya saat ini yang berada di seputaran Manyaran ini harus memutar melewati ruas jalan normal biasa atau jalan besar Siliwangi sehingga memperlama dan memakan waktu yang cukup lama. Adapun pemilik kios di jalan sekitar Honggo Wongso ini ada Pak Muslim juga mengaku senang dengan telah selesainya pengerjaan jembatan di Honggo Wongso. Sebab dalam 2 bulan terakhir ini ia mengaku terpaksa menutup rukonya karena sepi imbas dari ditutupnya jalan Honggo Wongso ini. Bahkan sudah beberapa waktu ini ia juga mengalami kekurangan pendapatan dari adanya penutupan jalan Honggo Wongso ini. Namun setelah jadi ini pendapatannya kembali pulih karena jalan Honggo Wongso ini juga saat ini sudah cukup ramai dengan pengguna jalan. Adapun untuk diketahui pendengar, saat ini meskipun sudah jadi pantauan RRI di lapangan untuk membuat jembatan ini tetap nyaman dan aman digunakan serta untuk agar jembatan ini tidak kembali ambrol dan rusak, ini sudah ditulis juga di sini papan bertuliskan batas kecepatan maksimal untuk melewati jembatan di Honggo Wongso ini 30 km per jam. Dan kendaraan yang melintas pun saat ini sudah diatur dengan aturan kendaraan yang lebih dari 8 ton atau bermuatan berat ini juga dilarang melintas di wilayah ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Agil di studio.
0: Baik, terima kasih Tika. Selamat melanjutkan tugas, hati-hati di jalannya. Dan ini Fahri, ternyata memang gerak cepat ya dari dinas ataupun pihak-pihak terkait untuk bisa langsung menindaklanjuti apa yang masyarakat resahkan di Ngalian, Semarang Barat, Honggo Wongso ya.
2: Karena kasihan juga jadi. Gil, kalau semisal jembatan tidak begitu diperbaiki gitu ya, atau istilahnya terputus terus kan nanti akses untuk ekonomi. Terus juga transportasi, siapa tahu pendidikan juga butuh begitu kan. Nanti kan terus terhambat. Bahkan tidak hanya yang di Ngalian, Gil. Ada update juga untuk yang di Jalan Pahlawan.
0: Oke.
2: Beberapa waktu lalu kan grill jalan ya, Gila. Itu kan sempat diperbaiki kan, kamu lewat kan. Itu katanya sudah diperbaiki dan untuk grating bajanya ini mau diperbarui juga. Jadi tidak berbunyi lagi kalau misal kita melewati
0: Kelontang
2: Jalan Pahlawan mau ke arah Simpang 5 itu kan sebelumnya kan melewati grating jalan itu. Betul. Ya, grill jalan. Jadi ini semoga saja sudah tidak berbunyi lagi.
0: Kemarin sempat diperbaiki, terus rusak kembali ya kan. Ditutup sebentar dan terakhir memang sudah dibuka, pendengar. Aman sih, tapi memang bajanya seperti yang Fahri sampaikan, kayaknya memang akan di-upgrade kembali. Akan dan Okay. Kita akan tunggu hasilnya ya. Jadi apresiasi seperti ini juga boleh Anda sampaikan pendengar ya. Kita masih punya waktu sampai jam 10, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Baik pendengar Pro 1, kami masih punya satu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan cuaca kemaritiman pendengar. Kami akan sampaikan bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Dan di ujung telepon sudah ada perakirawan Yani yang siap dengan informasinya. Rekan Yani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Iya, silakan selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini ke Jumat 24 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Sabtu 25 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon pada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap waspada. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Sabtu 25 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Semarang Gademak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Patimban Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah tenggara hingga selatan, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Berikut perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 25 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 72%. Untuk surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum esok hari setinggi 90 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Yani. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali ya. Dan informasi ini pendengar sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Ada Fahri juga yang membantu saya dalam Halo RRI ya. Jangan khawatir, Fahri akan terus menghadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya pendengar dalam Semarang siang ini.
2: Semarang siang ini ya. Selamat beristirahat untuk Agil.
0: Betul, terima kasih Fahri.
2: Mungkin mau main ke tempat yang lain.
0: Jumatan dulu dong. Jumatan kan, dulu. Jangan lupa Jumatan bagi pendengar. Betul. Yang Islam ya. Oke, pokoknya silakan hari Jumat ini di apa ya, maksimalkan dengan baik untuk pekerjaan ataupun kegiatan lainnya pendengar. Dan besok hari weekendnya bisa nyantai ya. Saya Agil pamit dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya, yang mengudara di frekuensi FM 89 dan juga kanal streaming RRI Digital. Pendengar, di siang hari ini senang sekali saya Fahri Marlian, pada hari Jumat yang berkah ini, akhir bulan ya, 24 Juli 2026, kembali hadir mengudara untuk menemani Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dalam kebersamaan Semarang siang ini, beragam musik asik dan informasi sudah kami siapkan untuk menemani siang Anda semuanya. Yang nanti mau bergabung, barangkali mau bersapa atau request lagu atau berkabar juga, ada informasi terbaru apa di tempat Anda, kami persilahkan ya, di line telepon Pro 1 di 024 8316 686, atau di WhatsApp 081 6666 886 bersama Fahri Marlian hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong, karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

0: Berdengar untuk kebersamaan Semarang siang ini, kita awali dengan satu segmen Indonesia Sehat ya. Akan kami sajikan untuk Anda pendengar satu siniar atau podcast kesehatan dengan topik pembahasan nanti mengenal sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik yang nanti akan dikupas bersama di podcast kesehatan RRI Semarang. Selamat mengikuti.
1: Podcast Radio Republik Indonesia kembali hadir, obrolan kesehatan terpercaya.

0: kali ini. Saya Sylvian Sori akan menemani Anda sekitar 20 menit ke depan. Kita akan bincangkan sebuah hal yang sering dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini ya. Tubuh sehat terawat, sindrom metabolik lewat. Apa sebetulnya sindrom metabolik lewat? Kita akan hadirkan pada kesempatan kali ini bersama Dr. Gita Nurtaningtyas Aini, SPPD Finasim dari Rumah Sakit Romani Semarang. Halo, apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Silvi.
0: Sehat ya dokter ya. Oke, kali ini kita menyapa pendengar dan pemirsa podcast RRI, Dr. Gita. Masyarakat RRI ini sempat ramai, terutama di sosial media, terkait dengan sindrom metabolik. Sebagai awal jumpa kita kali ini,

0: Poin pertama saya sudah kesindir ya kan.
1: Oke, kemudian yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, betul ya. Kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian ada level atau kadar kolesterol yang dia abnormal. Mm-hmm. Jadi kolesterol itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kolesterol kita nilainya dari trigliseridnya. Mm-hmm. Dan LDL, sebetulnya LDL atau kolesterol jahat, sama dia HDL kolesterol atau kolesterol baiknya yang rendah. Okay. Gitu. Jadi kalau misalkan ada minimal 2 dari 5 itu, kita katakan namanya sindroma metabolik, seperti itu.
0: Oke, okay. Tadi setelah kolesterol, berarti kolesterol kebagi 2 ya?
1: Iya, betul.
0: Kebagi 2, padahal itu 5 penyakit yang sebetulnya sering kita dengar dari masyarakat, sakit apa sih? Kolesterol tinggi, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dok, kita edukasi pendengar dan pemirsa podcast kali ini, kenapa hal tersebut penting dan perlu diwaspadai?
1: Oke, ya, jadi dari praktek kita sehari-hari mbak, semakin kesini, dulu kalau namanya saya masih pendidikan itu sindroma metabolik itu biasanya kenanya di usia 50, 60 tahun gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak terlalu produktif gitu ya. Tapi semakin seiring dengan kita tahu makanan kita itu banyak yang dia junk food makin bertebaran. Betul. Ya. Yang manis-manis itu dia banyak banget. Itu semakin bergeser mbak. Jadi ada yang usia 20 tahun sudah terkena sindroma metabolik, 30 tahun sudah sindroma metabolik, bahkan datang sudah bukan cuma sindroma metabolik tapi sudah terjadi komplikasi. Itu makanya kenapa kita angkat itu sebetulnya karena untuk mencegah itu mbak. Jangan sampai terjadi sindroma metabolik di usia muda, apalagi sudah terjadi komplikasi, karena itu tadi kalau sudah terjadi komplikasi nanti kan seumur hidup dia akan hidup dengan komplikasinya itu, seperti itu.
0: Yang paling berbahaya tadi kan berarti dari 2 dari 5 yang ada begitu ya dok. Kalau di Indonesia atau kita lingkupnya perkecil lagi lah di wilayah kota Semarang yang ditangani Rumah Sakit Romani, itu dari 5 itu paling banyak yang mana dok?
1: Sebetulnya kalau kita bilang paling banyak itu kalau itu ya memang diabetes sama hipertensi ya mbak ya. Cuman ya itu tadi namanya sindroma metabolik, kita ketemu hipertensi ternyata suka ngajak-ngajak temennya sama tadi ya, hipertensi ternyata ada DM-nya kita cek, jadi masuk ke kita mungkin awalnya cuman hipertensi aja atau diabetes mellitus aja gitu ya, tapi ketika kita telusur faktor resikonya loh kok jadi banyak, ternyata sudah sindroma metabolik, gak cuman sekedar hipertensi saja atau diabetes saja, seperti itu.
0: Kalau kita membicarakan mengenai indikator atau yang harus diwaspadai masyarakat awal-awal, kategori mungkin poin hipertensi dulu ya. Kalau obesitas mungkin kelihatan ya dok. Kalau hipertensi kan perlu dilakukan cek secara berkala.
1: Betul.
0: Jangka waktu berapa lama kita harus mewaspadai bahwa diri sendiri atau masyarakat ini terkena hipertensi?
1: Oke, jadi sebetulnya dikatakan hipertensi itu kalau dia tekanan darahnya itu lebih dari 130/80 sekarang mbak.
0: Ya, sekarang
1: 120/80 pun ada yang menyebut sudah hipertensi. Kalau dulu 140/90 gitu ya. Nah sekarang ada yang 120/80 pun sudah masuk hipertensi mbak. Gitu, karena itu tadi semakin banyak sindroma metaboliknya ya. Nah, kapan sih harus tadi ya, harus kita mulai waspada? Kalau dalam pengukuran 2 kali berturut-turut itu sudah lebih dari 120/80 gitu ya, itu dia sudah masuk hipertensi sebetulnya. Jadi kalau sudah 2 kali berturut-turut, kalau dulu bilang wah 120/80 kan aman dok, normal. Betul. Ya, tapi enggak, sekarang yang terbaru namanya guideline AHA itu 2025 mbak, itu 120/80 sudah masuk ke hipertensi stage 1.
0: Oke, itu jangka waktu berapa dok?
1: Tergantung dari ada enggak dari keluarga yang punya faktor risiko. Contohnya misalkan tadi hipertensi atau ada riwayat stroke atau ada riwayat sakit jantung ya. Kalau misalkan ada dari keluarga yang punya riwayat itu, kita evaluasi lebih dekat. Satu minggu itu kita harus sudah evaluasi lagi. Begitu sudah terdiagnosis dia ada hipertensi dengan faktor risiko dari keluarga ada, itu harus segera dilakukan intervensi gitu ya. Entah nanti dari pola hidupnya,
0: yes,
1: atau kita memang harus masuk obat gitu, tergantung.
0: Tapi bisa sembuh nggak sih dokter?
1: Oke, jadi kalau hipertensi itu bukan sembuh kita bilangnya, tapi bisa dikontrol.

0: kontrol. Apakah nanti ngontrolnya dengan obat atau tidak, itu tergantung dari respon individu masing-masing seperti itu.
1: Oke, tadi hipertensi. Kalau obesitas jelas harus merubah gaya hidup. Betul. Begitu ya. Gaya hidup yang masuk dan keringat yang keluar juga.
0: Betul
1: ya dok
0: sekali,
1: ya. Kita geser coba ke diabetes. Kita pernah berbincang kalau tidak salah di orkestra juga terkait dengan diabetes pada anak untuk menyongsong Indonesia Emas. Seberbahaya itukah kondisi diabetes di Indonesia, dokter?
0: Betul, Mbak. Jadi ya yang tadi kenapa kita mulai bergeser ya tadi, ternyata di anak-anak pun sekarang sudah lebih banyak ya yang terkena diabetes, Mbak. Karena itu tadi ibaratnya diabetes tuh mother of disease gitu. Betul. Ya. Jadi dari diabetes itu dia bisa kemana-mana komplikasinya, Mbak. Ya. Nah, terus kita lihat di sekeliling kita, namanya minuman manis bertebaran di mana-mana, makanan manis. Sekarang makanan viral itu pasti kalau dihitung gulanya atau kalorinya ya, Mbak ya, pasti dia tinggi sekali ya. Jadi semakin mudah kita untuk ke akses makanan minuman yang tinggi gula, ya itu resiko diabetesnya akan semakin tinggi. Nah, tadi dikatakan semengerikan apa ya, karena itu tadi dari diabetes satu penyakit itu dia bisa kemana-mana, termasuk nggak cuman ke metabolik aja ya, termasuk ke cancer dia pun jadi faktor resiko, ke autoimun dia juga jadi faktor resiko. Jadi ya memang seberbahaya itu gitu,
1: dan memang harus segera diwaspadai ya dok.
0: Betul.
1: Ya, tapi rentang usianya juga sudah mulai turun juga dok,
0: semakin bergeser sekarang, semakin muda yang semakin banyak yang usia muda terkena diabetes karena lifestyle-nya. Jadi kalau dulu kita taunya kalau usia muda itu karena dari genetiknya gitu ya. Dari genetik memang organnya yang bermasalah. Tapi semakin kesini ternyata bukan dari genetik, dari lifestyle-nya memang ya.
1: Nah,
0: sudah.
1: Nah kan, jadi pemirsa dan pendengar podcast yang suka minum kopi susu sehari 4 kali ya kan. Lebih baik diirit ya, selain irit uangnya juga sehat juga kalau diganti dengan air putih.
0: Betul.
1: Tapi kalau kopi-kopi hitam gak apa-apa ya dok ya?
0: Kopi hitam masih oke, asal tadi gulanya ya, kopi hitam dikasih 3 sendok gula ya sama aja Mbak. Ya,
1: ya berarti kopi hitam tanpa susu, tanpa gula. Kalau kita biasanya nyebutnya Americano, nah itu masih gak apa-apa ya kan. Geser lagi, setelah diabetes ada kolesterol.
0: Betul.
1: Nih dok, yang mungkin kita pahami bahwa kolesterol itu kalau kita terlalu banyak makan jeroan, ya kan, makan kambing. Ternyata gorengan aja itu juga sudah menyebabkan kolesterol. Betul tidak dokter?
0: Betul Mbak Sylvia, gak cuman gorengan, kerupuk.
1: Ya.
0: Orang Indonesia, orang Jawa mungkin ya, bukan Indonesia ya. Orang Jawa tuh kalau makan gak bunyi itu kan kayak gak makan gitu ya. Jadi sering banget Mbak itu mungkin bisa ngurangin gorengan tapi gak bisa ngurangin kerupuk gitu. Nah itu yang harus warning juga ya.
1: Oke, gorengannya bisa, kerupuknya ketinggalan ya, sama aja berarti. Itu tadi ya mendengar ya, ada 5 yang harus dipahami dan minimal bisa disebut sindroma metabolik itu kalau punya 2.
0: Minimal 2.
1: Nah, pencegahannya dokter, kalau mungkin ada pendengar dan pemirsa podcast yang baru kena 1 atau sudah 2 atau bahkan sudah 5-5-nya, gimana dokter? Okay. Silakan.
0: Ya, jadi kalau sudah atau misalkan punya faktor resiko dululah. Sebetulnya mau faktor resiko pencegahan maupun pengobatan itu sama, namanya metabolik, otomatis berarti lifestyle-nya harus dirubah. Pola hidupnya harus dirubah. Dari mana? Dari makanan paling utama ya. Jadi kalaupun cuman 1 atau sebetulnya belum ada nih, belum ada hipertensi, tapi ternyata dari keluarga punya riwayat darah tinggi, punya riwayat DM gitu ya, itu tetap kita harus tadi rendah lemak, rendah gula, rendah garam. Okay. Rendah garam bukan berarti harus free tanpa garam ya, boleh, tapi asupannya itu dikurangi gitu ya. Jadi normalnya itu kan kurang dari 2 gram gitu ya. 2 gram ya sekitar 1-2 sendok teh ya. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak untuk garam itu gitu ya. Jadi itu tadi mulai diatur dari pola makannya. Kemudian seratnya. Seratnya itu diperbaiki ya. Semakin tinggi serat, itu dia bisa membantu untuk ke kolesterolnya juga Mbak. Jadi kolesterol, kemudian kepencernaan juga gitu kan ya. Kemudian ke gula juga. Jadi kalau pada pasien-pasien diabetes itu Mbak, saya selalu bilang kalau makan nasi jangan lupa harus ada seratnya juga. Yeah. Itu membantu biar lonjakan darah, lonjakan gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi itu dari tadi yang rendah lemaknya, kemudian seratnya dicukupi, hidrasinya, air putihnya jangan lupa. Jangan hidrasi pakai air teh atau air kopi atau air cola mungkin soda ya,
1: ya kan.
0: Ya seperti itu. Kemudian itu baru dari makanan ya. Kemudian satu dari makanan berarti satu lagi dari geraknya atau olahraganya ya. Jadi ketika kita mau mencegah atau mengobati untuk sindroma metabolik, olahraganya juga penting diperhatikan. Kita sarankan untuk minimal 150 menit dalam satu minggu, dibagi dalam 3-5 kali. Jadi saya selalu bilang gampangnya mau 3 kali 1 jam apa 5 kali 30 menit gitu.
1: Rapelan gak boleh dok?
0: Kalau rapelan ya cuman weekend, tenis, padel 1 jam 2 jam langsung. Enggak, itu tetap kurang bagus Mbak. Jadi harus dibagi porsinya seperti itu.
1: Itu sebetulnya pencegahannya sudah jelas digambarkan. Tapi karena dokter tadi menyinggung terkait garam dok, masyarakat ada yang mungkin terjebak ya dengan promosi dan lain sebagainya. Akhirnya mengganti garam yang lain, bukan seperti garam biasanya. Apa tingkatan garam itu juga mempengaruhi hipertensi dan kesehatan tubuh atau gimana dok?
0: Jadi memang kan garam jenisnya banyak banget ya Mbak ya. Mungkin ya ada satu dan yang lain mungkin ada kandungannya yang lebih sedikit, tapi tetap walaupun kalau misalkan nih satu garam meja yang biasa, satu mungkin yang ada garam murni atau garam yang dari gunung-gunung
1: yang
0: itu,
1: dari jauh-jauh
0: ya,
1: itu
0: ya itu tetap kalau jumlahnya tetap banyak ya tetap dia beresiko untuk menaikkan ke tekanan darahnya seperti itu.
1: Jadi sebetulnya bukan pergantian jenis garamnya ya, tapi porsinya yang harus dikurangi.
0: Tetap porsinya, betul sekali.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, tadi juga dokter mengatakan serat nih. Saya pernah dengar dok, kalau makan sesuatu hal yang tidak baik gitu, misalnya kayak contoh makanan-makanan yang banyak tepungnya, banyak gorengannya, itu diimbangi dengan serat agar masuk ke tubuh, tubuhnya bisa menerima dengan baik. Itu gimana dok?
1: Jadi bukannya tubuh menerima dengan baik, cuman itu tadi mbak. Jadi ketika seratnya itu masuk, dia kan akan sedikit mengikat ya tadi yang termasuk radikal bebasnya gitu ya. Kemudian tadi yang kalau gorengan dia berarti ke trigliseridnya gitu, resiko ke kolesterolnya. Kalau tepung-tepung resiko ke gulanya. Yang tadi saya bilang kalau misalkan makan itu memang bisa membantu mengurangi lonjakannya. Tapi bukan untuk justifikasi ya, bukan untuk pembenaran. Oh berarti nggak apa-apa nih, boleh makan gorengan asal makan serat. No, tetap ya. Jadi mencegah akan lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan pengen banget ya berarti memang harus disertai dengan serat gitu ya. Tapi bukan berarti pengennya tiap hari gitu ya.
0: Bukan pengennya tiap hari, bukan lagi pengennya banyak banget gitu ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita coba bergeser ke check up dok. Untuk menentukan beberapa sindrom metabolik tadi kan berarti memang diperlukan check up secara berkala.
1: Betul.
0: Boleh dibagi tipsnya kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI agar check upnya ini menghasilkan dan bisa dianalisa dengan baik, jadi tidak sembarangan gitu dok.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita tadi mau cek gitu ya untuk kolesterol yang sering dibilang kalau cek lab harus puasa dulu.
0: Yes.
1: Itu sebetulnya syarat mutlak untuk kolesterol ya, terutama trigliserid itu puasanya pun minimal 10 jam. Jadi bukan seperti puasa kita Ramadan ya, jam 3, jam 4 sahur, jam 8 minta dicek, enggak bisa. Jadi minimal 10 jam. Kalau misalkan kita mau check up-nya untuk ke arah kolesterol juga, minimal puasanya sekitar 10 jam seperti itu mbak. Nah kalau yang lainnya sebetulnya tidak harus puasa, kecuali gula darah puasa ya, itu sama juga ya, minimal 8 jam gitu ya. Apakah harus pakai darah vena gitu, kadang ya boleh gak kalau misalkan di apotik atau di klinik yang cuman di ujung jari mungkin ya. Sebetulnya kalau itu validitasnya, kalau alatnya bagus, dikalibrasi dengan baik, itu hampir sama validnya ya, tinggal persiapannya tadi kemudian ini ya. Cuman kalau misalkan mau lengkap ya jelas pakai kita darah vena seperti itu.
0: Tapi dok, kita edukasi juga nih, pentingnya untuk masyarakat check up secara rutin itu apa dok?
1: Oke, ya jadi pentingnya untuk check up secara rutin ya, yang pertama jelas begitu ada abnormalitas gitu ya, atau ada mungkin nilainya yang kurang bagus, atau dari pemeriksaan fisiknya ada yang kurang bagus, secepat itu, sesegera itu diketahui, sesegera itu juga bisa diintervensi atau dilakukan pengobatan gitu ya, atau tindakan gitu ya. Jadi harapannya semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ditemukan, komplikasinya akan semakin rendah seperti itu mbak. Nah apalagi terutama bagi orang-orang yang dia dari keluarganya ada punya faktor resiko sindroma metabolik terutama ya, itu juga dia kita sarankan untuk medical check up yang rutin gitu ya. Rutinnya seberapa rutin tergantung dari seberapa banyak faktor risiko yang ada gitu ya, atau dilihat dari individunya. Ada yang kita sarankan mungkin 3 bulan sekali, ada yang kita sarankan 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali seperti itu.
0: Yang dikhawatirkan dokter ketika memang diri sendiri ini merasa sehat ya dok. Pernah tidak dok, di dalam prakteknya dokter nih, ketika menjalani selama ini, ada pasien yang merasa bahwa dirinya sehat, dilalah dicek kok hasilnya tidak baik?
1: Oh banyak, gak cuman ada mbak. Jadi gini, contohnya adalah pada saat dulu COVID ya mbak ya. COVID itu banyak orang yang gak sadar kalau ternyata dia itu punya darah tinggi. Kenapa? Karena dia gak punya keluhan. Gak punya keluhan. Orang itu kan selama ini datang atau periksa ke dokter kalau ada keluhan ya toh. Kalau misalkan tidak ada keluhan, kemudian kemarin itu karena COVID itu kan butuh vaksin, harus ditensi dulu gitu ya. Jadi akhirnya ternyata banyak ketahuan itu dari situ mbak. Jadi banyak yang kayaknya gak pusing, gak ada keluhan apa-apa. Di tensi ternyata di 160, 170, bukan cuma 120 lagi tadi ya. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita tidak bisa hanya mengandalkan gejala atau alarm dari tubuh aja. Betul. Memang pemeriksaan rutin itu tetap butuh, tetap penting untuk dilakukan gitu ya.
0: Oke, kita coba geser ke mitos dan fakta. Okay. Nih dok, ya kan yang biasa sering terjadi di kalangan masyarakat. Ada tidak mungkin kesalahan masyarakat yang mempercayai mitos-mitos sehingga malah memperburuk kondisi ketika membahas mengenai sindrom metabolik?
1: Oke, jadi dari sindroma metabolik yang tadi kan ditanyakan paling banyak tuh apa, diabetes sama hipertensi gitu ya. Nah, jadi sering kalau misalkan hipertensi itu pada pasien-pasien hipertensi itu tadi mereka takut makan garam. Jadi akhirnya betul-betul tidak ada garamnya sama
0: polosan
1: sekali.
0: Gitu ya.
1: Polosan putihan kalau orang bilang ya. Jadi kemudian karena seperti itu akhirnya mereka selera makannya turun. Gak mau makan. Makin lama makin kurus gitu. Terus resikonya adalah ketika asupan makannya itu berkurang drastis selama cepat gitu ya. Si otot-ototnya itu dia akan dipecah gitu ya Mbak ya, untuk memproduksi energi sama tubuh. Akhirnya ketika ototnya makin kecil, resikonya makin kemana-mana. Jadi gampang infeksi, resiko jatuh meningkat seperti itu. Jadi kalau orang hipertensi bukan berarti gak boleh garam sama sekali, tapi porsinya yang dikurangi seperti itu. Kemudian diabetes sama ini juga, karena tadi ya aduh saya tuh takut dok mau makan gitu, karena apa-apa gak boleh, gorengan gak boleh, kerupuk gak boleh, manis-manis gak boleh, terus saya makan apa dok, seringnya gitu pasien itu ya. Ya saya bilang, wo, makanan itu masih banyak, ikan, tempe, tahu, ayam, telur, daging masih boleh, tinggal cara pengolahannya seperti itu. Jadi kadang-kadang karena itu tadi ya sudah biasa, saking biasanya, jadi ketika disarankan tidak boleh ini, tidak boleh itu, mereka bingung. Terus alternatifnya apa gitu kan. Bahkan ketika misalkan takut makan gitu ya, jadi seringnya tadinya sehari makan 3 kali, mereka makannya jadi berubah cuman sekali aja gitu. Yeah. Terus habis itu padahal ada obat-obatan yang harus diminum bersama dengan makan. Yeah. Akhirnya mempengaruhi ke kepatuhan minum obatnya, gulanya gak turun-turun, itu yang paling sering Mbak.
0: Tuh,
1: kesalahan-kesalahan.
0: Jadi tetap harus makan, tapi sesuai porsinya, pengolahannya juga memilih yang lebih baik. Betul. Begitu ya dok ya. Dan pasti akan dipandu kok oleh dokter-dokter atau tenaga medis yang biasa Anda datangi. Betul. Dok, kalau tadi dari 5, kita kan biasa kalau main bulu tangkis kan ada ganda begitu ya. Dari 5, ganda mana yang paling berbahaya?
1: Kalau disuruh milih ya, gimana, itu semuanya berbahaya itu ya. Cuman ya pasti yang pertama dari diabetes sih Mbak. Okay. Diabetes karena tadi mother of disease ya. Jadi dia kalau sudah ada diabetes resikonya memang meningkat sekali ya untuk ke penyakit-penyakit lain. Kemudian mungkin yang sering gak disadari adalah obesitas sentral. Itu dia juga, karena obesitas sentral itu sebetulnya tanda kalau dia ada penumpukan lemak yang banyak di dalam organnya, di organ dalam gitu ya. Nah ini bedanya antara, harus dipastikan ya, obesitas sentral itu beda dengan obesitas biasa Mbak. Kalau obesitas biasa kan memang semuanya gemuk gitu ya. Tapi jangan salah, ada juga orang yang perawakannya sepertinya kurus gitu ya. Enggak yang, bukan yang udah tinggal ini ya, tinggal tulang sama kulit, bukan gitu ya. Tapi perawakannya kurus, tapi ternyata termasuk ke obesitas sentral karena beda parameternya. Gitu. Kalau kita obesitas itu kita biasanya pakai BMI gitu ya, body mass index, dari berat badan dibagi sama tinggi badan gitu ya. Nah, kalau obesitas sentral itu kita ngukurnya dari lingkar perut. Lingkar pinggang atau lingkar pinggang perut dibandingkan dengan lingkar pinggang.
0: Oke, okay. Jadi kapan-kapan mungkin kita ngobrol ini langsung obesitas sentral aja ya dok ya.
1: Boleh.
0: Oke, Oke, terakhir dok, boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI, ajakan kepada seluruh masyarakat agar waspada nih dengan adanya sindrom metabolik, agar tubuhnya juga dirawat dengan baik dan juga sindrom metaboliknya bisa lewat. Silakan. Oke,
1: ya, jadi kalau kita sudah memilih makanannya, kemudian kita sudah olahraga gitu ya dengan rutin gitu, itu yang kemudian harus dilakukan adalah kenali faktor resikonya. Ada nggak dari keluarga yang memiliki faktor resiko untuk ke sindroma metabolik? Kalau ada, maka segera lakukan pemeriksaan yang menyeluruh atau medical check up, karena tadi mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Seperti itu,
0: mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada Anda rapelan olahraganya seminggu, ya kan, lebih baik sedikit-sedikit 30 menit sehari. Betul. Ya dok ya, atau mungkin bisa lari-lari pagi, sepeda-sepeda, pokoknya semua kegiatan yang menghasilkan keringat tentunya, dan intens dan konstan ya dok ya. Jadi ngepel gak termasuk ya dok?
1: Tidak, itu aktivitas fisik bukan olahraga ya.
0: Oke, Anda bisa pilih agar masa depan kita bisa lebih baik di kemudian hari, agar saudara kita, keluarga kita juga aman dan juga nyaman. Demikian podcast RRI, obrolan kesehatan terpercaya, orkestra. Kita harus rawat tubuh agar sindrom metabolik lewat. Saya Sylvian Sri mengucapkan terima kasih. Bye-bye.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam podcast kesehatan ya, atau obrolan kesehatan terpercaya Orkestra RRI Semarang dengan satu topik mengenal sindrom metabolik. Berikutnya akan kami hadirkan pendengar seperti biasa siaran Dinamika Olahraga ya, bersama dengan program 3 RRI tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi terkait dengan dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri akan kami sajikan. Kembali lagi kami ingatkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini tapi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti sajian dinamika olahraga ya, yang tadi sudah menyiarkan beragam informasi dari dunia olahraga bersama dengan Programa 3, kembali bersama Pro 1 di Semarang siang ini, pendengar, akan kami update informasi terkait dengan perusahaan ramah lingkungan ini bakal dapat keringanan pajak. Bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tiga Budiman. Tiga, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Fahri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menyiapkan keringanan pajak bagi kawasan industri ataupun perusahaan yang menerapkan konsep ramah lingkungan, di mana insentif tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi industri hijau sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor Jawa Tengah di pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha yang mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dan menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam proses produksinya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak perusahaan yang beralih ke sistem industri yang berkelanjutan. Menurut Lutfi, industri hijau bukan lagi sekedar wacana masa depan, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan saat ini. Karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penggunaan energi bersih dan efisiensi energi di seluruh sektor industri. Dan komitmen ini memang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Jawa Tengah di tahun 2025-2029. Implementasinya juga sudah diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 26 tahun 2025 tentang penyelenggaraan fasilitasi industri hijau. Nantinya diharapkan industri hijau ini akan melakukan penerapan industri hijau yang dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari industri kecil, menengah, hingga besar. Dan diharapkan nantinya dapat mendorong tercapainya produk yang rendah emisi karbon. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Fahri di studio.
0: Terima kasih Tika atas informasi yang Anda sampaikan. Demikian tadi pendengar berkaitan dengan perusahaan ya ramah lingkungan ini akan mendapatkan keringanan pajak. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, di hari Jumat siang ini seperti biasa nanti akan kami siarkan untuk Anda pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya, yang mana pada edisi Jumat 24 Juli 2026 pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti akan kami siarkan dari Masjid Agung Kauman Semarang ya. Adapun tema pada khutbah yang nanti akan disampaikan adalah sudahkah kita Muslim sejati ya, sudahkah kita Muslim sejati. Dan bertindak sebagai khotib adalah Habib Hamid bin Soleh Ba'agil. Dan bertindak sebagai imam, beliau adalah Kiai Muhammad Fadli Rohman Al-Hafiz, Sarjana Pendidikan. Sembari menunggu kumandang azan, pendengar, akan kami sajikan untuk Anda beberapa lagu bernuansa religi Islam di siang hari ini.

Waktu haus, kita seringkali ingin segera minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, ada cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana, tapi penuh hikmah. Beliau tidak meneguk air sekaligus, tapi minum dengan 3 kali nafas. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa bernafas 3 kali ketika minum dan beliau bersabda, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak." Caranya sederhana, minum perlahan, berhenti sejenak untuk bernafas di luar gelas, lalu minum lagi. Begitu seterusnya, sampai 3 kali nafas. Selain adab, cara ini juga baik untuk tubuh. Minum secara perlahan membantu penyerapan air dengan lebih baik dan mencegah perut terasa tidak nyaman. Jadi, lain kali ketika haus datang, jangan terburu-buru habiskan segelas air. Nikmati setiap tegukan sesuai sunnah yang mengajarkan kita untuk tenang dalam melakukan sesuatu.

0: Yo no me traigo nada.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وشرِّف وكرِّم ومجِّد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخواني جماعة سيدان جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala، di kesempatan yang mulia ini، di waktu yang agung ini، saya selaku khatib Jum'ah mengajak diri saya pribadi dan segenap para jamaah agar kita sama-sama menambah kapasitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala، yang mana takwa adalah resep yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kemudahan kelancaran kehidupan kita. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam firman-Nya: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang taat kepada Allah, maka niscaya Allah Ta'ala jadikan segala urusannya mudah. Mungkin sebagian manusia berkata dalam hatinya masing-masing, saya sudah taat, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, kenapa ujian datang kepada saya tidak ada hentinya? Resep ini tidak akan salah, karena yang memberikan resep adalah Allah Ta'ala. Bisa jadi suatu resep yang semua orang sudah meminumnya dari dokter yang hebat dan semua orang tersembuhkan dari obat tersebut. Contoh, orang gatal-gatal dikasih resep A, 1000 orang sembuh, bisa jadi 1 juta orang sembuh, kok ada 1 orang menggunakan resep tersebut tidak sembuh? Pertanyaan, bisa jadi cara menggunakan resepnya tidak pas, cara meletakkan atau cara dosis atau cara penggunaannya tidak tepat, maka tujuan dari sembuhnya penyakit gatal tadi tidak tercapai. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa kemudahan akan diraih seorang hamba ketika hamba tersebut mau takwa kepada Allah. Banyak orang yang telah sukses dimudahkan perjalanan hidupnya karena ketakwaan. Kok ada orang mengatakan seperti itu? Yang salah bukan resepnya. Bisa jadi cara sholat kita tidak baik, bisa jadi cara wudhu kita tidak baik, bisa jadi wudhu sholat sudah baik namun kita membawa najis menjadikan sholatnya tidak sah. Akhirnya semuanya tidak jadi baik karena ketakwaannya tidak dengan cara yang baik. Ikhwani jama'in dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak lain kita mencari bekal untuk akhirat kita. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah kebun atau bisa kita bilang sawah yang kita tanam tujuannya agar kita panen di akhirat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha. Kata beliau, tidak ada rumah bagi seorang hamba di akhirat untuk ditinggali kecuali orang tersebut sebelum wafat telah membangunnya. Fa in banaha bi khairin taba maskanuha. Jikalau rumahnya dibangun di dunia dengan bangunan kebaikan, perbuatan baik, maka akan taba maskanuha, rumahnya akan baik di akhirat. Fa in banaha bi syarrin khaba baniha. Akan tetapi jikalau dibangun dengan perbuatan yang jelek, khaba baniha, maka akan jelek, hancur rumahnya. Dia tidak akan memiliki rumah untuk ditinggali, karena akhirat itu hanya dua pilihan. Kalau tidak surga adalah neraka, bisa jadi rumahnya adalah nerakanya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya 1448 tahun, Nabi Muhammad berhijrah di akhir daripada bulan Safar. Hijrahnya beliau adalah perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrah yang mengubah dakwah Islam semakin berkembang sampai ke negara kita. Ikhwani, namun Nabi Muhammad menyampaikan hakikat yang sebenarnya orang yang berhijrah, yang bahasa Arabnya adalah al-muhajir. Muhajir adalah kata pelaku atau isim fa'il daripada hajara. Fahuwa muhajir. Orang yang bepergian. Siapa orang yang berpergian? Bukan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain saja. Itu menurut lugha, menurut bahasa memang muhajir man intaqala ila makanin ila makan. Orang yang berpindah satu tempat ke tempat lain adalah orang yang berhijrah. Namun yang disabdakan oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah taala baginya, itulah yang hakikat sebenarnya orang yang berhijrah. Dan lanjutan daripada hadis ini adalah yang akan saya sampaikan. Kata Nabi, al-muslim. Siapa orang muslim? Karena banyak di antara kita menyangka orang muslim itu yang setiap harinya menggunakan pakaian keislaman, senantiasa pakai kopiah, selalu pakai sarung. Bukan itu. Hakikat sebenarnya muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim yang benar kriterianya adalah orang muslim yang lain terselamatkan dari lisan dan tangannya. Lisan kita tidak mengganggu orang lain, tangan kita tidak mengganggu orang lain, maka kita orang muslim yang sejati. Berapa banyak orang yang sholatnya 5 waktu di masjid, masya Allah, sodakohnya banyak, masya Allah, tapi mulutnya mengejek, mulutnya menghina, mulutnya menyakiti orang lain. Ini menurut yang disabdakan Nabi, muslimnya tidak benar. Karena definisi muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang lain terselamatkan dari lisan dan tangannya. Ikhwani, di hadis yang lain baginda Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita, ini grade yang lebih baik lagi. Kepingin tahu muslim yang baik, kalau muslim secara umum adalah selamatnya orang lain dari tangan dan lisannya, tapi grade yang lebih baik lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada urusannya baginya. Ulama memberitahukan di dalam ucapannya, kata beliau, haddu ma la ya'nik, apa ukuran yang tidak ada urusan dengan kita itu apa? Meninggalkan segala yang tidak ada gunanya bagi kita. Ukuran tidak ada gunanya itu sebagaimana? Kata ulama, haddu ma la ya'nika fil kalami an tatakallama bima law sakatta anhu lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Kata beliau, ukuran dianggap sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kita adalah kamu berbicara yang sekiranya kalau kamu diem, kamu tidak rugi. Tidak rugi sekarang, tidak rugi di hari ke depan. Kamu kok berbicara? Ini berarti dia berbicara sesuatu yang tidak ada untungnya. Beda halnya mengajak orang sholat, ini kebaikan. Mengajak orang ibadah, ini kebaikan. Tapi kok berbicara sesuatu yang kalau saya diem, sebenarnya tidak dosa. Kalau saya diem, sebenarnya tidak rugi. Berbicara. Ini sudah berbicara hal yang tidak ada untungnya, merugikan dia, yang sangat membahayakan bagi seseorang hamba, yang disabdakan, disampaikan oleh ulama, seseorang yang berbicara satu kata saja, orang berbicara satu kata saja, sesungguhnya kata tersebut di akhirat akan memiliki 5 hisab. Satu kata, kalimah, bukan kalimat bahasa Indonesia, tapi kalimah bahasa Arab, kata. Iya, kumpul-kumpul ada orang rasan-rasan, terus kita ngucap iya, iya, itu di akhirat ada 5 pertanyaannya di akhirat. Kata ulama, inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqafu 'alaiha al-'abdu fil akhirati 5 waqafat. 5 pertanyaan karena satu kata. Pertanyaan yang pertama, lima kulta kalimat takada. Pertanyaan pertama kita ditanya, kenapa kamu ngucap ucapan itu? Akanat mimma ya'nik, apakah ucapan yang sudah keluar dari lisanmu itu ada untungnya bagimu? Satu pertanyaan itu. Pertanyaan kedua, hal nafa'atka idza qultaha, apakah kamu mendapatkan manfaat dengan ucapan tersebut? Apa ada untungnya bagi dirimu? Lanjutan tersebut, pertanyaan ketiga, hal dorotka laulam takulha, apa kamu akan sengsara? Apa ada bahaya kalau kamu tidak ngomong? Kalau kita berbicara satu perbicaraan, pertanyaannya termasuk pertanyaan ketiga, kalau kamu tidak bicara, apakah kamu bakal bahaya? Yang keempat, halla sakatta farabihta assalamata min aqibatiha, coba kamu diem bukankah bakal kamu selamat daripada akibat ucapanmu. Tidak ada orang rugi gara-gara diem, Mbak. Yang banyak orang menyesal gara-gara bicara, banyak, tapi kalau diem tidak nyesel. Dan yang kelima, khamisuha, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghanimta thawabaha, kenapa tidak kamu ganti ucapan yang telah keluar itu kedudukannya dengan kedudukan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghanimta, dan kamu akan menjadi beruntung. 2 kalimat itu, Pak, kata Nabi di hadis Sahih Bukhari, hadis yang paling terakhir. Kata Nabi SAW, ada 2 kata, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilal rahman. Kata Nabi SAW, ada 2 kalimat, 2 ucapan, yang mana ucapan tersebut menjadikan si pengucap ringan, Tidak keberatan mengucapnya. Khafifatani alal lisan. Lisan yang mengucap tidak keberatan. Enteng. Ucapannya tidak berat. Faqilatani fil mizan. Kelak di akhirat kita akan ada timbangan amal. Amal kita akan menjadi berat. Pahalanya besar.

0: Allah anhu, sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga, sudah dapat jaminan surga, termasuk al-mubasyyirina bil jannah, mendapatkan kabar gembira surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi khalifah, okay, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kebiasaan meletakkan batu di dalam mulutnya. Ditanya, wahai imam, wahai khalifah, pengganti Rasulullah, ucapan pertama Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Yang paling pertama Abu Bakar As-Siddiq itu bukan dinamai Amir, tapi khalifah. Beliau ditanya, ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasul, limada, kenapa kamu ini jadikan batu kamu letakkan di dalam mulutmu? Kenapa? Akhirnya beliau mengeluarkan batu tersebut dan bilang, kalau tidak ada batu, saya takut sembarang bicara. Karena kalau ada batu di dalam, saya mau ngomong kayaknya kesulitan. Ngambil batu dulu baru ngomong. Saya sengaja biar saya tidak banyak bicara. Karena bicara itu berbahaya. Saya takut tergolong orang yang dikatakan sama Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, saya takut berucap ucapan yang tidak ada untungnya dan saya tidak tergolong orang yang Islamnya baik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwani, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang semakin baik. Kita bisa jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, jangan sembarang yang kita dapat kita share, karena belum tentu apa yang kita bagikan itu benar. Semua itu ada hisabnya yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita di dunia terutama kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zidna.

Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.

Setelah Anda ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, pendengar, sekarang kembali bersama dengan Pro Satu RRI Semarang dalam kebersamaan Semarang Siang ini ya. Tentunya ke depan akan kami hadirkan untuk Anda masih di Semarang Siang ini beragam musik asik dan informasi yang sudah disiapkan juga. Tetap bersama kami Pro Satu Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, berikutnya akan kami update informasi untuk Anda terkait dengan informasi Babin Kamtibmas. Ya, kita akan mengetahui situasi kondisi untuk Kamtibmas di wilayah Desa Temengang, Kecamatan Sambung ya. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Aibda Suliswanto dari Polsek Sambung, Kecamatan Sambung ya, di Kabupaten Blora sana. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sulis.
1: Ya, selamat siang Bapak.
0: Kabar baik, sehat ya.
1: Aibda Suliswanto.
0: Siap, kabar baik, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, baik. Bisa disampaikan mungkin Bapak terkait dengan informasi kondisi terkini di wilayah desa binaan Anda seperti apa, Pak Sulis?
1: Ya, terima kasih. Perkenalkan nama kami Aibda Suliswanto sebagai Babin Kamtibmas Desa Temengang. Untuk informasi wilayah kita sebagian besar untuk 2/3 bisa dikatakan itu masuk wilayah hutan. Dan untuk saat ini wilayah kami sedang mengalami bisa dikatakan kekeringan cukup lumayan, Bapak. Untuk kondisi panen di masyarakat kita, terutama untuk jagung banyak yang gagal panen karena hama tikus dan serangan hewan lainnya seperti dalam hal ini babi hutan, Bapak.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Terjadi kesulitan panen jagung ya Pak ya. Terkait dengan kekeringan tadi, apakah ada kesulitan juga terkait ketersediaan air bersih juga Pak Sulis di wilayah Temengang?
1: Siap, untuk sementara untuk tanaman padi di wilayah kita belum ada. Baru untuk yang saat ini memang yang lagi rame-ramenya itu baru jagung. Jagung mengingat harga dari kemarin itu masyarakat itu merasakan cukup baik lah, untuk harganya meningkat terus Bapak. Baik itu kering dari pohon ataupun kering dari jemuran itu harganya itu sekali Pak. Untuk keadaan air terus sementara saat ini masih faktor kita. Tapi akan tetapi untuk saat ini memang tidak bisa kuat. Ini sudah 5 ke 7.
0: Iya, baik. Sepertinya karena jaringan terkendala, suara ya, yang diterima. Ya, suara yang diterima masih belum begitu jelas ini tadi Pak untuk beberapa kalimat yang panjenengan sampaikan. Barangkali bisa diulang Pak terkait dengan ketersediaan air bersih. Apakah sudah ada follow up untuk menangani permasalahannya?
1: Siap, siap. Karena sinyal di wilayah kita mau dimaklumi ya.
0: Baik, baik Bapak, enggak apa-apa. Siap.
1: Jadi gini. Pada tahun 2024 kita pernah bersinergitas dengan anggota DPR di daerah. Dalam hal ini saya bersama Kepala Desa Babinsa menerima bantuan untuk pengadaan air bersih Pak. Dalam hal ini pembuatan toren.
0: Baik.
1: Jadi untuk di wilayah, terutama di wilayah Dukuh Pasar Sore itu sampai untuk airnya memang benar-benar sulit sekali. Dan satu dukuhan lagi itu di Dukuh Ucung itu sama. Tapi alhamdulillah dapat bantuan lagi itu dari STEM dulu. Tapi yo memang seperti itu Pak kondisi.
0: Baik.
1: Kita ya gimana di wilayah hutan, sekarang hutan menipis kan, jadi pasokan air kan
0: juga semakin menipis.
1: Saya dikatakan kurang apa?
0: Baik.
1: Betul.
0: Baik ini ya. Ya.
1: Untuk sementara dari desa sendiri masih barangkali mungkin ada tangan-tangan yang mau terus membantu ke desa kita persilakan Pak.
0: Baik, baik.
1: Itu barangkali bisa mungkin dari pihak manapun lah kita bisa menerima Pak.
0: Baik, terutama dari pihak itu, pemerintah Bapak setempat ini semoga bisa melakukan follow up ya terhadap kesulitan air bersih di wilayah desa Temengang ini. Terakhir Pak Sulis, bisa disampaikan mungkin untuk himbauan kepada masyarakat supaya nanti kondusivitas di wilayah desa Temengeng ini bisa terus terjaga. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silahkan.
1: Siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai Bobin Kapnas Desa Temengeng, kebetulan saya juga memiliki pangkuan di Desa Mojo, terutama mengingat kita di wilayah kita itu sebagian besar hutan, wilayah hutan. Dan di situ, di wilayah hutan itu kita sendiri yang merupakan sumber mata air, yang menyimpan mata air. Dan kebetulan saat ini wilayah hutan kita sudah ada penggarap. Dalam hal ini seperti pesanggeng berhutani, Bapak. Saya harapkan ini mengingat musim kemarau dalam menggarap lahan hutan, terutama dalam membakar sampah atau bekas dari tanaman, setidaknya ditungguilah, jangan ditinggalkan. Nanti takutnya masalah mengingat dekat pemukiman, Bapak.
0: Baik, baik,
1: itu
0: baik.
1: Cuma ya yang mana itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian hutan juga dan menjaga keselamatan lingkungan kita.
0: Baik.
1: Saya kira cuma itu.
0: Siap,
1: Bapak.
0: Terima kasih.
1: Bisa di follow up dari gitu.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Aibda Suliswanto atas informasinya dan laporannya sekaligus ya di wilayah Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Blora.
1: Iya,
0: ini semoga segala permasalahan bisa mendapatkan solusinya nanti Pak Sulis untuk masyarakat di wilayah setempat ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, terima kasih
1: Bapak.
0: Siap, selamat siang, sampai jumpa. Aibda Suliswanto, salam presisi.
1: Salam presisi Bapak, selamat siang.
0: Selamat siang, baik demikian tadi pendengar laporan langsung ya dari Babin Kamtibmas Desa Temengeng, Kecamatan Sambung Blora, Aibda Suliswanto. Terkait dengan kondisi di wilayah Temengeng, ini yang menjadi PR adalah kekurangan air bersih ya, karena memang kawasannya di tengah perhutanan begitu, dan saat ini sudah memasuki musim kemarau pendengar, sehingga nanti harapannya ada follow up lebih ya, karena sudah ada beberapa permasalahan terkait dengan panen jagung yang kurang maksimal ya, dan berbagai permasalahan lain. Semoga pemerintah setempat ini bisa melakukan follow up untuk mengatasi solusi atau permasalahan tersebut ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Keberhasilan program Adiwiata tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak.
3: Ke depan Jawa Timur harus bisa mengedepankan industri hijau, sustainable dan energi terbarukan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, SMP Negeri 2 Winong resmi menempatkan atau memantapkan langkah menuju predikat Sekolah Adiwiata Nasional usai sukses meraih penghargaan tingkat provinsi. Perusahaan yang menerapkan ramah lingkungan di Jawa Tengah akan mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, SMP Negeri 2 Winong resmi memantapkan langkah menuju predikat Sekolah Adiwiata Nasional usai sukses meraih penghargaan tingkat provinsi. Sekolah mendorong seluruh warganya menerapkan wawasan lingkungan secara konsisten, mulai dari pembelajaran hingga pengelolaan sampah harian. Berikut laporan selengkapnya.
2: SMP Negeri 2 Winong merupakan sekolah adiwiata tingkat...
4: SMP Negeri 2 Winong Kabupaten Pati resmi menatap langkah menuju Sekolah Adiwiata Nasional usai meraih predikat adiwiata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program ini mendorong seluruh warga sekolah menerapkan wawasan lingkungan mulai dari pembelajaran hingga pengelolaan sampah secara konsisten. Ketua Tim Adiwiata SMP Negeri 2 Winong, Danu Boryanto, menegaskan pencapaian adiwiata bukan sekadar ajang penilaian atau berburu penghargaan sekolah semata. Ia menyebut program ini sebagai komitmen panjang membentuk karakter peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Danu menjelaskan berbagai program lingkungan telah dijalankan sekolah secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari siswa.
2: Keberhasilan program Adiwiata tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak. Kami melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa hingga berbagai mitra yang bersama-sama berkontribusi menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman.
4: Dampak program ini dirasakan langsung siswa, salah satunya Nadia Nova Liana, kader Adiwiata kelas 9 yang membagikan pengalamannya.
5: Dampaknya sangat kami rasakan, lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, hijau dan nyaman sehingga belajar pun semakin menyenangkan. Kami juga menjadi lebih disiplin, peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah.
4: Melalui sinergi gotong royong dan integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum harian sekolah, SMP Negeri 2 Winong optimis memenuhi kriteria penilaian Adiwiata Nasional. Sekolah menarjetkan pencapaian ini turut melahirkan generasi penerus yang berkarakter, berprestasi, dan mencintai lingkungan sekitarnya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Adiwiata menjadi salah satu program yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kepedulian dan budaya menjaga lingkungan. Bagaimana peran program ini dalam mewujudkan generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan narasumber dari penanggung jawab program Adiwiata SMP Negeri 8 Semarang, Lia SA, yang akan dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang, wawancara siang, wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Ya, selamat siang Bu Lia.
7: Ya, selamat siang.
6: Iya, Bu Lia, ini kan SMP Negeri 8 Semarang menyandang predikat Sekolah Adiwiata. Ini boleh dijelaskan secara singkat, Ibu, itu sekolah yang seperti apa, Bu Lia?
7: Oke, untuk sebenarnya sekolah Adiwiata itu lebih condongnya ke kepedulian lingkungan saja, yang maksudnya berbudaya lingkungan gitu. Untuk berbudaya lingkungan tuh misalkan kayak mengenai kebersihan, kemudian kayak yang kebersihan itu meliputi kayak yang konversi energi itu, misalkan kayak mematikan perangkat listrik yang sudah tidak digunakan, kemudian konversi air, misalkan kayak yang penghematan air, kemudian kayak apa namanya perawatan tanaman dan kayak gitu sih sebenarnya sih.
6: Iya. Ada program-program khusus tidak ini Ibu yang dilakukan di sekolah ini Ibu untuk menunjang kegiatan Adiwiyata?
7: Oh iya. Untuk program khususnya, sebenarnya kita program umum ya Mbak. Sebenarnya kita ada remaja tani juga, cuman kan karena berbenturan dengan program ekskul yang lain, sehingga kita untuk mengoptimalkannya itu susah. Cuman dulu kita ada tuh program khusus kayak yang musik gambar itu, kita ada penjadwalan untuk anak-anak remaja tani itu untuk perawatannya, mulai dari pemberian pakan, kemudian pengurasan, kemudian yang hidroponik, dulu juga ada untuk yang kangkung itu kita ada panen kangkung, perawatan kangkung juga, terus kayak perawatan tanaman yang lainnya juga gitu.
6: Iya. Langkah-langkah atau strategi apa ini yang sedang disiapkan agar program Adiwiyata ini dapat berjalan dan lebih berkelanjutan ini, Bu?
7: Sebenarnya kita ada sih program-program yang sudah kita buat. Kalau yang Adiwiyata kita memang kerjasamanya sama anak-anak remaja tani ya, Mbak. Untuk yang kemarin itu sudah kami buatkan jadwal. Misalkan kita meminta bantuan dari Dinas Pertanian yang bagian penyuluhan itu untuk memberikan materi terkait misalkan kayak yang kemarin ada materi tabu lampot, kemudian ada materi yang mengenai pembuatan pupuk nabati itu, pupuk cair, kemudian bikin komposting juga, kemudian ada materi yang pindah tanam juga, kayak gitu sih. Sebenarnya ini kan dari DLH itu kan ada pengajuan untuk yang keadiwiyata nasional, cuman SMP 8 menunda dulu karena untuk preparingnya biar lebih enak, karena kemarin banyak agenda di SMP 8, sehingga mulai tahun ini nanti kita akan mempersiapkan juga terkait program kerja, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kami untuk masuk ke adiwiyata nasional nanti tahun depan.
6: Baik, ya. Terakhir, Ibu, apa ini harapannya terhadap keterlibatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah ini dalam upaya meraih sekolah adiwiyata nasional nanti ya, untuk juga membangun budaya peduli lingkungan, Ibu?
7: Untuk upayanya memang kita bekerja sama sih, Mbak. Harusnya kita nggak bisa berjalan sendiri, itu nggak bisa. Guru jalan sendiri, murid sendiri nggak bisa. Kita otomatis minta kerjasama dari semua elemen yang ada di sekolah, baik itu dari guru, tenaga kependidikan, kemudian siswa juga, tenaga kebersihan tidak bekerja sendirian gitu, sehingga kita saling gotong royong juga untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan gitu.
6: Baik, ya. Terima kasih Bu Lia untuk informasinya siang hari ini bersama RRI. Sukses selalu Ibu.
7: Terima kasih, sama-sama.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perusahaan yang menerapkan ramah lingkungan di Jawa Tengah ini bakal mendapatkan keringanan pajak. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak laporan dari Tika Budiman.
8: Satu, untuk kawasan industri, kita akan dapatkan terkait dengan insentif pajak kalau dia menerapkan industri itu.
9: Terdengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan keringanan pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Insentif tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi industri hijau sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor Jawa Tengah di pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Jateng Green Industry Summit 2026 di Grand Candi Hotel Semarang kemarin mengatakan, insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha yang mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dan menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam proses produksinya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak perusahaan beralih ke sistem industri yang berkelanjutan. Menurut Lutfi, industri hijau bukan lagi sekedar wacana masa depan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penggunaan energi bersih dan efisiensi energi di seluruh sektor industri. Komitmen ini juga telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Jawa Tengah tahun 2025-2029. Implementasinya diperkuat melalui Pergub Jawa Tengah nomor 26 tahun 2025 tentang penyelenggaraan fasilitasi industri hijau. Lutfi menjelaskan penerapan industri hijau harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari industri kecil, menengah hingga besar. Langkah ini dinilai penting agar industri Jawa Tengah tetap kompetitif di tengah perubahan standar perdagangan global yang semakin menuntut produk rendah emisi karbon.
8: Kedepan Jawa Tengah harus bisa mengedepankan industri hijau, sustainable, dan energi terbarukan. Nah, tiga hal ini yang menjadi prioritas kita sehingga dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan terkait dengan ekonomi yang hari ini kita lakukan. Tentu dari mulai hulu dan hilir akan kita laksanakan, baik itu industri kecil, menengah maupun sedang, baik itu di pemerintah kota maupun di kawasan industri.
9: Ditemui terpisah, Direktur Operasional PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeryanto, mengaku industrinya saat ini tengah mengejar agar dapat segera bertransformasi ke green industry.
10: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap. Kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu, kita harapkan.
9: Adapun untuk diketahui, isu keberlanjutan lingkungan ini menjadi perhatian serius negara-negara tujuan ekspor. Bahkan saat temu perwakilan 41 negara Uni Eropa di Solo, Gubernur mendapatkan masukan bahwa industri hijau dan energi baru terbarukan sudah menjadi kebutuhan utama dalam rantai pasok global. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, operasi penegakan barang kena cukai atau BKC ilegal di Kabupaten Rembang. Petugas menyita 25.200 batang rokok ilegal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Miftah.
11: Saya itu didatangi lah, ditawar-tawari, soalnya saya tidak mau.
0: Tim gabungan kembali menggelar operasi penegakan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Rembang. Dalam razia yang menyasar wilayah Kecamatan Sulang tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 25.200 batang rokok ilegal dari satu toko. Kasatpol PP Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, mengatakan rokok ilegal yang ditemukan terdiri atas 6 merek yang berbeda. Seluruh produk tersebut diketahui berasal dari luar Kabupaten Rembang.
12: Dengan jumlah 25.200 batang dengan 6 merek. Jadi ada kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang menyebar di 14 kecamatan, tentunya kemudian ditindaklanjuti dengan operasi bersama.
0: Ia menjelaskan Satpol PP bersama instansi terkait terus memperkuat pengawasan dengan menyebarkan personil ke seluruh kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekaligus menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Garam. Sementara itu, pemilik toko yang kedapatan menjual rokok ilegal, Nyamani, mengaku memperoleh barang tersebut dari sales yang menawarkan dengan sistem penitipan. Menurutnya, pembayaran dilakukan secara tempo sehingga ia akhirnya menerima barang tersebut meski sempat menolak.
11: Enggak mau, tapi dia itu maksa titip.
13: Berarti barang ditaruh dulu gitu, Pak ya?
11: Taruh saya di titip.
13: Enggak bayar dulu.
11: Enggak.
13: Tempo gitu.
11: Iya.
13: Belum tahu ini barang.
11: Saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu.
0: Seluruh rokok ilegal hasil sitaan nantinya akan diamankan di kantor Bea Cukai Kutus untuk proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lapas Kelas 2B Batang mendampingi Naryanto dan Sumardi, dua narapidana teroris atau napiter, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan menggelar ikrar setia NKRI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Heri Kisyanto.
15: Demi Allah, saya bersumpah melepaskan PR saya dari Amir atau pemimpin kelompok.
16: Lapas Kelas 2B Batang mendampingi Naryanto dan Sumardi, dua narapidana teroris napiter, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan menggelar ikrar setia NKRI. Ikrar tersebut untuk mempertegas rasa nasionalisme kedua napiter tersebut serta prinsip ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tak bertentangan dengan syariat Islam. Prosesi ikrar diawali dengan kedua napiter membacakan pernyataan kembali ke NKRI hingga memberikan penghormatan serta diakhiri mencium sang saka merah putih. Kepala Lapas Kelas 2B Batang, Nur Hamdan, memastikan ikrar tersebut tidak sekadar seremonial belaka, namun sekaligus syarat administratif bagi keduanya.
17: Kami dari Lapas Batang menyelenggarakan ikrar setia kepada NKRI terhadap narapidana tindak pidana teroris sejumlah dua orang. Tujuannya adalah mengembalikan mereka yang dulu nasionalismenya sempat hilang, kita kembalikan kembali untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bekerja sama dengan BNPT itu terkait mungkin wawasan kebangsaannya, kemudian kita turunkan tingkat radikalismenya.
16: Sementara salah satu napiter, Sumardi, merasa bersyukur dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah sempat beberapa tahun terjerumus ke jaringan terorisme. Diakuinya selama ini memiliki pemahaman yang salah tentang bernegara, namun setelah mendapat pembinaan dari berbagai pihak, akhirnya bertekad untuk kembali memeluk NKRI.
18: Nanti gimana perasaannya udah kembali ke NKRI?
19: Lega dan alhamdulillah sekarang jadi mualaf NKRI.
18: Nanti gimana waktunya mungkin menyerah Merah Putih, gimana perasaannya?
19: Tentrem dan
18: alhamdulillah. Langsung bebas atau masih nunggu berapa lama lagi?
19: Kami masih menunggu aturan yang ada di lapas dulu. Kami ikut aja, biar itu yang menilai dari lapas ini.
16: Selama di dalam lapas Batang, keduanya mengikuti berbagai program, diantaranya pembinaan wawasan kebangsaan dari BNPT, hingga menghadirkan petugas Kemenak untuk memantapkan keyakinan bahwa ideologi Pancasila tak bertentangan dengan syariat Islam. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dies Natalis ke-45 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau UPGRI Semarang menjadi momen peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Dies Natalis itu juga menjadi momen pembukaan program studi doktor pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Bowo Wiranto.
20: UPGRIS memberi dampak dan memberi makna.
21: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau UPGRIS membuka program doktor untuk program studi pendidikan. Program ini menjadi upaya peningkatan mutu layanan dan kualitas pembelajaran pendidikan terbaik bagi generasi masa depan bangsa. Dr. Sabto Budoyo MH mengatakan pembukaan program studi doktor pendidikan ini untuk memberikan layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, di mana kampus UPGRIS di bawah naungan PGRI yang memiliki misi mempertahankan NKRI dengan terus melaksanakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, momen Dies Natalis ke-45 ini menjadi momentum UPGRIS untuk terus membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana pada tahun akademik 2026-2027 penerimaan mahasiswa baru UPGRIS mengalami peningkatan yang signifikan.
20: UPGRIS memberi dampak dan memberi makna melalui tridharma perguruan tinggi, termasuk bagaimana lulusan wisudawan itu yang siap kerja. Jadi semuanya, tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, termasuk alumninya, bagaimana agar semakin memberikan dampak dan makna kepada masyarakat. Tentu kami berupaya meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pembelajaran, dan komitmen untuk terus memberikan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan di Indonesia.
21: Momen Dies Natalis tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD. Ia memberikan apresiasi atas transformasi yang dilakukan oleh UPGRIS dengan capaian akreditasi unggul. Menurutnya, capaian tersebut perlu didukung agar perguruan tinggi berperan aktif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di tengah masyarakat.
22: Yang dituntut sekarang adalah bagaimana peran perguruan tinggi dalam berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Kalau selama ini perguruan tinggi asik dengan dirinya, yang kemudian dijuluki sebagai perguruan tinggi yang hanya bisa berada dalam menara gading, itu sudah harus diakhiri. Sekali lagi, itu harus diakhiri dan sudah bukan waktunya lagi. Bangsa ini butuh penyelesaian dari berbagai persoalan.
21: Lebih lanjut, Prof. Fauzan mengatakan bentuk inklusivitas perguruan tinggi harus mencurahkan potensi yang dimiliki melalui peran dosen dan mahasiswa melalui riset, sehingga riset dari dosen dan mahasiswa tersebut dapat menjadi gerakan untuk mensupport dan menyelesaikan problem yang ada di tengah masyarakat. Bowo Wiranto melaporkan RRI.

0: Seminar tersebut selain diisi dengan pemateri dari Thailand, panggung seminar akademik bertransformasi menjadi ruang ekspresi budaya dari komunitas Lima Gunung. Dr. Untidar Magelang, Sugiharto kemarin mengatakan, pidato ilmiah biasanya mungkin memiliki keterbatasan audiens. Namun ketika sains diintegrasikan dengan pertunjukan seni yang unik, masyarakat luas yang awalnya awam akan menjadi penasaran dan mulai mengenal Untidar. Menurutnya, kolaborasi antara Untidar Magelang dengan komunitas Lima Gunung tersebut menjadi terobosan menyambut hangat kolaborasi lintas budaya. Pementasan seni budaya yang dikemas secara kontemporer menjadi terobosan metodologi pembelajaran yang menyegarkan agar kampus tidak melakoni pendekatan yang kaku. Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan strategi besar agar kampus tidak menjadi mercu suara sendirian yang jauh dari realitas sosial. Melainkan, kampus harus berani membaur dengan masyarakat lewat hisolofi Jawa ajur-ajer atau melebur dengan tutal.
1: Dengan sentuhan yang seni yang mungkin unik-unik, mungkin akan yang tidak biasa melihat kampus pun akan tahu kampus. Oh, kampus Untidar. Awalnya tertarik dengan seninya, tapi akhirnya mengenal Untidar.
0: Pegiat komunitas Lima Gunung, Si Agung Prasetyo mengatakan, kehadiran para seniman dari komunitas Lima Gunung dalam acara di Untidar Magelang tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus dukungan moral turut berbahagia Untidar yang merayakan Dies Natalis ke-47. Para seniman Lima Gunung juga membawa pesan dan spirit kehidupan masyarakat lereng gunung bagi kalangan civitas akademika Untidar Magelang.
2: Soan kesini untuk Derek Mangayu Bagio. Nah, kita memberikan beberapa hal yang terutama kaitannya dengan karena itu. Maka kita mencoba untuk memberikan spirit bagi Universitas Tidar.
0: Ia berharap dengan pementasan dari para seniman Lima Gunung tersebut akan memberikan semangat bagi Untidar agar mendapatkan spirit yang dinamis seperti gerakan tarian para seniman Lima Gunung. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait dengan dunia olahraga. Antusiasme peserta Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2026 sangat tinggi. Turnamen yang mempertandingkan U13, U15, dan U17. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Agus Herianto.
5: Bagian semangat kita, spirit kita bersama.
6: Pendengar, antusiasme peserta Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2026 sangat tinggi. Panpel mencatat 206 tim dari berbagai daerah di Jawa Tengah dipastikan mengikuti kompetisi sepak bola usia muda yang akan berlangsung mulai 21 Juli hingga 30 Agustus 2026. Direktur kompetisi PSSI Jawa Tengah Setio Agung Nugroho mengatakan tingginya jumlah peserta menjadi sinyal positif perkembangan pembinaan sepak bola usia muda di Jawa Tengah. Kompetisi tahun ini diikuti 79 tim kategori U13 sebanyak 95 tim U15 dan 32 tim U17. Seluruh peserta akan bersaing merebutkan tingkat menuju putaran nasional Piala Suratin.
7: Jadi untuk Piala Suratin ada beberapa kategori dari U13, U15 dan U17. Di mana peserta pada tahun ini alhamdulillah lebih banyak daripada tahun kemarin. Ada peningkatan lah gitu. Mungkin saya sebutkan intinya saja ya. Untuk U13 sekarang ini peserta 79 peserta, U15 95 peserta, kemudian U17 32 peserta. Mereka dibagi di beberapa tempat nanti, di beberapa zona. U13 dan U15 itu nanti ada 3 tempat ya, di Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Karanganyar. Masing-masing grup itu untuk U13 dan U15 satu grup 4 tim, kemudian nanti diambil juara dan runner up.
6: Menurut Agung, meningkatnya jumlah peserta menunjukkan klub-klub di Jawa Tengah tetap serius melakukan pembinaan pemain muda secara berkelanjutan. PSSI Jawa Tengah pun berupaya memberikan wadah kompetisi yang lebih kompetitif sebagai bagian dari proses pembinaan. Sesuai jadwal, peluit kick-off akan penyisian hingga 16 besar serentak ditiup pada 21 Juli 2026 di masing-masing daerah tuan rumah. Hal itu disampaikan Sekretaris PSSI Jawa Tengah, Purwidia Santo. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa esensi utama dari membludaknya turnamen ini bukan sekedar

0: Urusan angkat trofi juara di akhir musim.
1: Ketika sinergitas dan harmonisasi yang kita harapkan ini mampu terwujud, maka regulasi tidak cukup hanya dipahami oleh setiap pihak. PSSI Jawa Tengah yang menjadi operator kompetisi maupun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang merupakan representasi dari peserta kompetisi, namun mari sama-sama sungguh-sungguh menerapkan itu di setiap pertandingan. Kita ingin meminimalisir segala pelanggaran yang bersifat dengan regulasi. Sudah saatnya kita.
0: Sementara pada kategori U13 sebanyak 79 tim dibagi dalam 20 grup. U15 diikuti 95 tim, terbagi 24 grup. Sedangkan U17 diikuti 32 tim, dibagi 8 grup. Babak penyisian hingga 16 besar akan digelar di sejumlah daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Agus Yarinto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berjumpa kembali di acara 100% Indonesia.
1: Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang ini
1: kembali Aldi. Ya. Mm-hmm. Ada saya Aldi sama Fahri menemani Anda hari Jumat sekarang.
0: Hari Jumat, ya. Ini akhir bulan juga Al ya.
1: Oh iya toh.
0: Akhir bulan harusnya kita prepare banyak hal.
1: Apa
0: gitu
1: nih
0: ya.
1: Yang di-prepare nih?
0: Terutama kaitannya dengan efisiensi anggaran juga ya.
1: Jadi, tapi kalau tadi efisiensi, kenapa kamu minumnya wedang yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan es teh, ayo?
0: Itu untuk menunjang supaya nanti suara sama
1: gitu ya?
0: Fisik tetap prima.
1: Iya sih.
0: Karena sekarang ini kan kita sudah ya cuacanya serba panas gitu ya, tapi juga ada dinginnya juga campur aduk.
1: Kalau malam tuh dingin banget, ya kan kerasa kan. Kalau siang panas
0: siangnya,
1: banget.
0: Panasnya
1: itu.
0: Minta ampun. Bahkan tadi Agil juga ngabarin, abis nobar debar itu kemarin tumbang.
1: Suaranya juga udah mulai ini ya serak-serak. Itu dia kalau jadi penyiar susah tuh kalau seperti itu.
0: Iya PR banget. Apalagi kalau misal bindeng kan.
1: Aku setuju sih karena gini siangnya kan panas. Yeah. Orang-orang tuh kebanyakan minumnya es teh.
0: Nah.
1: Padahal itu yang bikin satu biasanya radang gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ada
1: kondisi-kondisi malah nggak enak sih kalau misalkan kita lagi kepanasan gitu ya. Terus tiba-tiba mending itu kontradiktif nggak sih?
0: Iya
1: gitu
0: kontradiktif.
1: Kan,
0: jadi istilahnya sarafnya tuh kaget kalau di dalam tuh.
1: Oh iya gitu ya.
0: Ya gampangnya seperti itu kaget. Nah makanya salah satu hal yang aku lakukan nih Al.
1: Bedanguh ya.
0: Bedanguh.
1: Ini bukan yang kita mau promosi di sebelah kantor tuh ada penjual bedanguh nih.
0: Bukan.
1: Tapi setuju
0: bukan.
1: Sih karena di rumah saya itu juga kemarin saya disuruh beli jahe, kayu manis sama sereh di pasar.
0: Yeah.
1: Itu kebiasaan orang rumah tuh kalau bikin minuman kayak teh itu pasti dicampur seperti itu sih. Tujuannya emang untuk menguatkan imun juga mungkin ya.
0: Buat menjaga imun dia biar tetap stabil dan prima. Nah tapi kalau kita ngomongin soal apa tadi di musim kemarau ya.
1: Perubahan musim ya.
0: Perubahan musim, pancaroba dan sebagainya. Jadi kalau pendengar gimana sih tim yang memang memakai apa namanya suplemen untuk mendukung kesehatannya atau ya udahlah yang penting kita makan benar, makan sehat saja.
1: Atau justru malah sudah pernah tumbang nih. Udah ada yang radang, ada yang pilek, ada yang kena apa perubahan cuaca gitu ya. Padahal enak ya gorengan siang-siang gini ya.
0: Aduh, itu sebenarnya enak cuma ya kita harus mikir-mikir lagi.
1: Siang-siang gini makan gorengan pakai cabai rawit sama es teh. Langsung serak suaranya ya.
0: Ini pada habis minum ubuk lo ya.
1: Juga boleh gabung ya, kami tunggu requestnya juga atau mungkin juga pengalamannya apa sih yang Anda konsumsi suplemen apa supaya memperkuat tubuh Anda
0: Terus setidaknya menu makanan yang wajib dikonsumsi terutama di momen atau musim yang serba berubah ini apa, silakan di-sharing, nanti kami tunggu atensinya di line telepon Pro 1 Semarang ya di 024 8316686 atau di WhatsApp 081 6666886 di 100% Indonesia.

0: Panas banget.
1: Emang abis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

0: Masih di 100% Indonesia terkait dengan suplemen ya, atau mungkin minuman, ramuan ya, apapun itu yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kita di musim pancaroba ya. Musim kemarau ya, tiba-tiba dingin, tahu-tahu panas. Tapi kalau dari pengalamanmu Al, kalau untuk suplemen-suplemen itu kamu konsumsi gak sih Al?
1: Kalau iya, jujur
0: suplemen
1: ya,
0: jadi yang kayak tablet-tablet ya maksudnya ya, yang
1: kayak pil yang dijual gitu di apotek sih ya, itu tuh wajib sih kalau satu habis touring misalkan gitu kan, kayak kemarin tuh touring siang-siang sampai rumah tuh jam 3, jam 4 udah harus ngantor. Wah itu badan kan rasanya gitu, kena air aja dingin banget kan Ri ya. Itu biasanya kalau aku minum ini sih apa, kayak suplemen yang mengandung vitamin E sama vitamin C ya. Vitamin C itu bagus untuk ini kan, untuk apa, daya tahan kan
0: ya, terus daya
1: juga kalau untuk yang E itu mungkin kayak untuk tulang juga sih, biar biar apa nggak pegel gitu ya. Itu diajarin dari zaman dulu ketika hobi olahraga. Jadi kalau habis naik gunung badannya pegel-pegel, biasanya kalau habis naik gunung pahanya kenceng ya.
0: Iya, suka kenceng, suka kaku.
1: Tubuhnya tuh langsung kerasa bengkak atau apa, itu langsung minum kata kuncinya E pokoknya kalau di
0: ada lah ya.
1: Ada yang
0: tapi
1: E
0: menarik
1: gitu
0: kalau kalau tadi kamu mengonsumsi apa namanya suplemen vitamin ya, C, vitamin E ini memang masuk ke dalam rekomendasi untuk masyarakat Indonesia terutama ya, yang saat ini sedang menghadapi musim kemarau dan bahkan mungkin kepanjangan nanti karena El Nino.
1: Ini kayaknya jadi kemarau yang lumayan kering ya dibandingkan sebelumnya.
0: Lumayan kering.
1: Belum hujan udah seminggu lebih loh.
0: Iya.
1: Karena di rumah saya itu tanaman udah mulai mati tuh. Jadi tiap malam saya harus effort untuk nyiramin terus tuh.
0: Jadi emang belakangan tuh kalau sore tuh kadang suka mendung, tapi belum sampai hujan. Dan tadi ya memang salah satu atau salah duanya yang harus dikonsumsi adalah yang ada kandungan vitamin C sama E. Kenapa demikian? Karena C ini kan biasanya kalau musim panas kemarau itu kan debunya jadi makin banyak ya Al ya. Ini bisa menangkal radikal bebasnya. Jadi polusi-polusi
1: pilek-pilekan gitu ya.
0: Vitamin C main tuh di situ berperan.
1: Itu enggak harus minum suplemen ya, tapi kayak buah-buahan itu wajib sih minum, apa kayak jeruk yang asli gitu ya, beli jeruk. Itu murah loh jeruk di apa dekat rumah kamu Ri. Dekat rumah dinas tuh ada loh. Saya langganan tuh beli toko buah di situ ya. Itu murah-murah. Jadi vitamin C bisa yang suplemen, bisa yang buah-buahan ya.
0: Terus juga kalau untuk vitamin E kan juga buat kulit ya. Panas ini kan tentunya bisa sunburn nanti.
1: Kemarin saya pulang touring dari daerah dingin yang suhunya 10 derajat sampai Semarang 30 derajat itu
0: jomplang banget sih.
1: Pas kena air mandi tuh rasanya kayak krenyes gitu loh. Langsung kerasa kayak burn-nya tuh kerasa, untung pakai lengan panjang sih tapi kerasa tepatnya.
0: Tapi ya yang jelas ada vitamin C, ada vitamin E, ya zinc juga itu juga bagus.
1: Besi ya zinc ya.
0: Ya tapi kalau untuk versinya pendengar ini apa nih yang biasanya konsumsi ya? Makanan real food kah atau sama kayak Aldila tadi ada suplemen tambahannya, vitamin C, vitamin E atau mungkin yang lain begitu? D.
1: Boleh. D itu buat tulang.
0: Buat tulang, gigi ya.
1: A itu buat mata, ya enggak sih? Itu pelajaran zaman dulu ya. Tapi setelah
0: basic
1: itu kita aplikasikan benar ternyata kalau kita konsumsi vitamin tadi di badan juga enak gitu.
0: Iya, ya. Tapi yang paling penting juga sebenarnya Al, kalau kita kembali ke fundamental ya atau ke yang mendasar banget, ya hidrasinya sih harus cukup sih.
1: Air jangan putih. Es ya.
0: Bukan.
1: Dengan es gula manis tapi air putih atau enggak minuman kayak apa tuh? Air durian juga bagus sih, kok durian apa sih? Kelapa ya? Kelapa.
0: Ya, ya benar. Air kelapa itu juga bagus, terutama di cuaca yang panas ini.
1: Gak perlu pakai es, sudah seger loh. Kalau
0: udah seger, udah enak gitu ya. Tapi ya kami tunggu versinya. Pendengar apa nih kalau semisal menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini, panas ya kadang dingin juga. Adakah suplemennya? Kami tunggu di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan Jokowi perintahkan Presiden Prabowo untuk hentikan program MBG dan untuk fokus ke IKN. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Prabowo alihkan anggaran makan bergizi gratis untuk selesaikan ibu kota Nusantara. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke kolom pencarian Google, hasil pencarian tidak menemukan adanya informasi resmi yang menyebut jika Jokowi memberikan perintah ke Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dana untuk fokus ke ibu kota Nusantara. Sejauh ini isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di media sosial. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi benar, termasuk klaim intervensi Jokowi yang meminta agar MBG dihentikan agar dananya fokus ke IKN tersebut. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari risiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

0: Kembali di 100% Indonesia ya, terkait dengan suplemen. Tadi kalau Aldi menyebutkan ada vitamin E, vitamin C yang
1: kamu gimana Ri? Termasuk ya, yang lebih suka yang kayak rempah-rempah gitu atau mungkin yang kayak langsung suplemen gitu ya?
0: Dua-duanya bisa semua sih saya. Tapi yang jelas tuh makanan ya. Kalau aku tuh lebih ke makanan yang harus dikontrol ya. Kalau bisa yang gizinya seimbang. Ya sayur itu wajib. Sayur wajib, terus juga daging-dagingan, telur. Nah, itu telur tuh favorit banget Al. Bahkan dulu sempat aku tuh konsumsi telur satu hari itu bisa 4, 5, 6 butir dalam satu hari.
1: Itu dalam bentuk apa tuh? Direbus?
0: Rebus. Oh,
1: rebus-rebusannya.
0: Semuanya rebus. Ya,
1: jadi bukan yang
0: rebus,
1: digoreng, dikasih balado. Itu enak loh, Ri. Kalau banyak telur pakai nasi enak gitu. Tapi itu
0: boleh.
1: Itu bagian dari apa sih kalau apa telur itu? Gimana? Apakah memang kayak ada fungsinya kan protein ya, itu seperti apa?
0: Yang jelas ya protein. Tapi yang jelas Al, selain protein itu karena emang ya

0: ya tenaganya bisa tetap ada, motivasinya buat ngelakuin sesuatu juga ada, gak mager gitu ya.
1: Jadi intinya adalah memang konsum, apa yang kita konsumsi itu akan terefleksi pada diri kita ya. Apalagi kenapa kita pentingkan sekarang, karena memang lagi kondisinya seperti ini pendengar. Kalau dari kemarin juga sempat gak enak badan, pilek. Biasanya kan kalau musim kemarau ini kan satu tenggerges ya,
0: pasti masuk angin, pilek.
1: Apalagi kalau buat orang dewasa itu biasa, tapi kalau buat anak kecil yang kasihan. Apalagi kalau misalkan habis masuk sekolah ini kan, sudah masuk sekolah, awal-awal udah banyak yang kena tumbang. Jadi mungkin orang tuanya harus banyak mengkonsumsi yang bagus dulu, baru nanti keluarganya bisa mengikuti.
0: Iya, terutama tadi kalau untuk suplemen, vitamin C itu juga
1: vitamin
0: bagus
1: C wajib
0: sekali. Iya, wajib. Tapi perlu diperhatikan juga Aldi, karena untuk vitamin C itu, terutama bagi orang-orang yang punya riwayat lambung kurang baik begitu ya. Ini untuk dosisnya juga harus diperhatikan.
1: Kalau kebanyakan
0: ini nanti bisa berbahaya Aldi ya.
1: Saat itu memang ada dosisnya kan. Ada, jadi bukan kayak permen ya. Bahkan yang kadang kita sering lihat ada bentuk kayak tablet, pil, mungkin juga yang dikasih air hilang gitu ya. Itu
0: betul,
1: jangan kebanyakan. Mentang-mentang seger sehari satu kali aja kalau perlu ya mendengar.
0: Jangan mentang-mentang seger ya, menyehatkan alasannya tapi konsumsinya berlebihan. Tapi kalau mau paling aman atau kepengen aman, ya udah konsumsi setelah makan. Itu biasanya lebih aman lagi untuk lambung, terutama untuk ya teman-teman yang punya riwayat mah ya, atau asam lambungnya suka naik.
1: Silakan mungkin siang ini yang lagi bingung makan siang atau minum siangnya pakai apa, ya semoga tips dari kita bisa diterapkan.
0: Bisa diterapkan ya. Dan jangan lupa suplemennya juga untuk mendukung kesehatan Anda ya. Kami tunggu atensinya pendengar di 100% Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam Semarang siang ini ya. Informasi berikutnya akan kami update pendengar terkait dengan Babin Kamtibmas ya, atau informasi Kamtibmas dari Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Desa Ledok Sambong Blora. Beliau adalah Aibda Parit Margono. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Parit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Baik.
1: Bisa yang kami bantu.
0: Siap. Kabar baik, sehat ya Pak Parit ya.
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Baik, kabar baik, sehat. Siap. Bisa disampaikan Aibda Parit terkait dengan situasi Kamtibmas ya, atau kondisi di wilayah Desa Ledok Kecamatan Sambong Blora ini seperti apa baru-baru ini?
1: Terima kasih Kak, melaporkan situasi kondisi Kamtibmas Desa Ledok dalam keadaan aman dan kondusif. Yaitu untuk Desa Ledok dengan Kecamatan Sambong, jaraknya kurang lebih 5 km yang dikelilingi oleh kawasan hutan yang kurang lebih 874 hektar. Batas desa sebelah timur yaitu Desa Ngianti, Merabuan, dan Desa Gagaan. Untuk sebelah barat Desa Ledok yaitu perbatasan dengan Desa Sambong dan Desa Ngelebur gitu kan.
0: Baik, jadi situasinya aman kondusif ya Pak Parit ya.
1: Aman kondusif.
0: Baik. Untuk tantangan yang saat ini atau belakangan ini baru dihadapi warga atau masyarakat, terutama dengan adanya musim kemarau ini, ada tidak Pak di wilayah Desa Ledok?
1: Terima kasih Kak. Dalam giat-giat minggu ini kami menghimbau warga tentang bahaya kebakaran dan menindaklanjuti perintah pimpinan mendampingi pihak kesehatan Kak dalam rangka tracing TB paru. Dan alhamdulillah Kak, Desa Ledok dengan hasilnya nihil gitu kan.
0: Jadi untuk tracking apa namanya tadi TB paru ini masih nihil ya Pak ya, dan harapannya nihil.
1: Alhamdulillah begitu. Nihil Kak.
0: Baik, terkait dengan kecukupan air bersih ini apakah aman sampai sekarang Pak, mengingat di wilayah Blora ini kan banyak yang rawan kekeringan daerahnya?
1: Alhamdulillah untuk saat ini Desa Ledok masih nihil Kak.
0: Iya. Masih tercukupi ya untuk kebutuhan air bersihnya ya Pak Parit ya.
1: Iya Kak.
0: Baik.
1: Untuk ini Kak, untuk mata pencarian warga Desa Ledok Kak, yaitu bertani dan penambang sumur tua Kak.
0: Baik. Petani dan penambang sumur tua. Terakhir sumur Pak tua. Parit, ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ya, supaya nanti situasi tetap kondusif ya di wilayah Desa Ledok, dan apabila ada tantangan atau hambatan selama musim kemarau ini bisa melapor. Mungkin bisa disampaikan Pak apa yang harus dilakukan masyarakat, dan himbauan juga kepada masyarakat dari Anda sebagai Babin Kamtibmas. Monggo.
1: Alhamdulillah, terima kasih Kak untuk warga Desa Ledok sudah bersinergi dengan tiga pilar juga, yaitu Babinsa, Kepala Desa. Jadi sehingga untuk menanggulangi untuk apa itu ya, apabila membuka lahan jangan sampai dengan membakar, nanti akan bisa berbahaya gitu Pak.
0: Baik, baik, waspada kebakaran ya Pak ya di musim kemarau ini.
1: Siap Kak,
0: baik.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Parit atas laporannya. Semoga situasi terus kondusif di wilayah Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora ya. Salam sehat. Siap, untuk Kata, Anda amin. Dan rekan-rekan di sana. Selamat siang, sampai jumpa. Salam presisi Pak Parit.
1: Salam presisi, salam seger waras Kak.
0: Amin. Terima kasih. Demikian tadi pendengar laporan dari Babin Kamtibmas Desa Ledok ya, di wilayah hukum Polsek Sambong, Kabupaten Blora, Aibda Parit Margono. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di 100% Indonesia. Di segmen terakhir ya Al ya. Ini berkaitan dengan suplemen, yaitu makanan yang kita konsumsi pada saat musim kemarau.
1: Tapi kemarin udah sempat sakit gak? Atau emang masih fine-fine aja tuh? Belum ya kayaknya ya.
0: Kalau yang sakit sampai harus istirahat total, belum.
1: Tapi kalau gejala-gejala
0: tapi
1: gitu?
0: Tapi gejalanya tuh sempat bindeng. Tersumbat tuh hidung
1: itu
0: tuh
1: sempat. Polusi, terus ada apa tadi yang disebutin di awal ya, udaranya kurang bagus juga.
0: Udaranya gitu ya, kurang bagus sama ini sih Al, karena kan studio berempat itu kan AC-nya baru diservis.
1: Gitu,
0: itu
1: ya
0: dinginnya
1: sih.
0: Minta ampun.
1: Itu faktor-faktor luarnya juga ya, kondisi di luar kepanasan, di studio kedinginan.
0: Langsung
1: sekalinya keluar langsung badannya kaget biasanya.
0: Gitu. Dan itu yang menyebabkan hidungnya jadi mampet ya, suaranya jadi bindeng. Tapi sih kalau yang sampai sakit, alhamdulillah
1: belum ya. Pendengar juga mungkin juga di kondisi seperti ini, indeks ekonomi ya.
0: Ya, indeks ekonomi.
1: Kesehatan tuh menjadi faktor yang pentingkan ya. Betul. Satu-satunya aset terakhir tuh ya kesehatan. Ya,
0: yang harus diutamakan, ya harus dicermati betul dan dijaga betul ya. Tapi apapun itu, makanan, suplemen, atau mungkin ramuan yang pendengar konsumsi ya, semoga bisa membantu lah untuk nanti
1: yang
0: bisa.
1: Yang lagi enak banget kita doain aja semoga cepat sembuh ya.
0: Betul, cepat sembuh, terus juga tetap sehat, semangat, sehingga apapun pekerjaannya bisa selesai dengan maksimal.
1: Amin.
0: Ya. Sekaligus juga ini karena sudah berada di ujung acara.
1: Kita tutup dulu ya.
0: Kita
1: besok
0: tutup dulu.
1: Setengah 2 sampai jam 3 pendengar bisa mendengarkan 100%
0: Indonesia. Saya Fahri pamit undur diri.
1: Bye.
0: Terima kasih.

0: Prozatu.
1: Sebanyak 142 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Demak, Jawa Tengah siap beroperasi setelah sarana dan prasarana pendukung dinyatakan siap, disampaikan Komandan Kodim 0716 Demak, Letkol Arm Doni Romansa. Dia menjelaskan total KDKMP yang dibangun di Demak berjumlah 165 desa dengan total 249 desa kelurahan di Kabupaten Demak. Pemkab Kudus Jawa Tengah menanggapi usulan pedagang burung dan juga hewan peliharaan yang berada di kompleks pasar barang bekas untuk dipindah ke kompleks pasar rakyat Werguetan Kudus. Dengan kajian tersebut, harapannya usulan pindahan tersebut juga disepakati semua pedagang dan tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Selamat sore, pendengar Pos 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda sore hari ini. Bagaimana kabar sore hari Anda? Semoga sore hari ini banyak ya rencana yang nanti akan terlaksana juga pastinya. Yang jelas Pos 1 akan menemani Anda ya, dan kali ini kita akan bergabung bersama dengan Pos 1 Surakarta. Nanti ada ini ya, Branda Astacita yang disiarkan dari sana. Dan jelas topiknya ini pasti seputar, kalau tidak ekonomi ya berarti seputar ekonomi dan juga lingkungan ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Kita nantikan bersama pendengar pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda di Beranda Astacita pada sore hari ini ya. Dan saya sapa juga untuk pendengar yang ikut menyimak melalui Pro1 Purwokerto, Pro1 Semarang, dan juga Pro1 Yogyakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu eksistensi produksi wayang kulit. Nah, wayang kulit bukan sekedar tontonan ya pendengar, tapi juga hasil karya seni yang pembuatannya tentu membutuhkan ketelatenan dan juga keterampilan yang tinggi. Namun di tengah perubahan zaman seperti sekarang, bagaimana nih keberlangsungan industri ini? Dan sudah bersama kami Bapak Satino Siswodarsono, seorang pemerhati dan juga pelaku usaha pembuatan wayang. Selamat sore Pak Satino. Selamat sore Pak, mungkin di unmute dulu mic-nya. Oke, kami terhubung dengan Pak Satino melalui line Zoom ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu untuk mic-nya Pak Satino. Oke, sambil menunggu Pak Satino menyalakan mic. Oh, sudah? Halo Pak Satino, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak.
1: Oke, selamat sore Pak, apa kabar?
2: Baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp kami di 081390015525 ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audiovisual, bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Baik, Pak Satino, mungkin sebelum membahas lebih lanjut ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula Pak Satino ini mengenal dunia wayang kulit hingga akhirnya memilih untuk menekuni bidang ini sampai sekarang. Monggo Pak.
2: Ya, kita flashback ke belakang sebentar. Semenjak kami duduk di sekolah dasar, itu memang lingkungan kami di Manyaran, di Wonogiri, itu memang desa kerajinan. Jadi kebanyakan anak seusia kami saat itu banyak yang tertarik untuk belajar membuat wayang. Kebetulan kampung kami adalah kampung wayang. Jadi banyak yang belajar seperti kami. Nah, mulai kelas 4 SD kami sudah tertarik untuk belajar membuat wayang. Pada saat itu kami ikut dengan tetangga kami yang kebetulan juga ahli tata sungging, sampai kami lulus SMP saat itu. Nah, setelah lulus SMP kami tetap melanjutkan berkarya untuk membuat wayang, cuma waktu itu kami pindah tempat ke Solo. Kami ikut Pak Bei Yatno yang di Mangkunegaran. Kami ingin lebih memperdalam lagi masalah tatah sungging, pembuatan wayang, terutama yang tatahan pembuatan wayang kulit itu. Saya ikut ke Mbah Bei itu di Mangkunegaran, juga kami sekolah umum di Solo. Okay. Kemudian tidak terlalu lama Mbak, saya ikut Pak B, terus saya ikut ahli wayang lagi yang saat itu sebagai dosen di ISI Surakarta, Bapak yang terhormat Bapak Bambang Sumarlo. Itu masternya desain wayang Mbak.
1: Oke. Oke, berarti sudah dari kecil sekali ya, sudah menekuni bidang wayang kulit ini ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Satino ini tetap bertahan sampai sekarang? Padahal usaha berbasis budaya seperti ini tentu punya tantangan sendiri ya, Pak?
2: Iya, betul Mbak, betul. Kebetulan pada saat itu ya, itu masih wayang masih bagus-bagusnya di bisnis wayang ya. Bahkan turis ya, turis asing dulu terus langsung ke Manyaran, Mbak. Jadi banyak yang turis yang datang ke sentra-sentra industri wayang saat itu, saat itu. Jadi menarik sekali ya, itu masih bagus peluang untuk usaha.

0: masukan-masukan yang banyak sekali, Pak.
1: Oke, artinya ini kecintaan terhadap wayang kulit sudah tertanam di hatinya Pak Satino ya, sehingga masih menekuni bidang ini sampai sekarang gitu.
0: Iya, betul, Mbak. Sampai sekarang.
1: Kalau melihat kondisi akhir-akhir ini mungkin Pak, gimana Pak Satino ini menggambarkan industri pembuatan wayang kulit? Apakah ada perkembangan atau mungkin stagnan atau justru mengalami tantangan yang mungkin masih menjadi PR bersama gitu Pak?
0: Ya, ini itu ada dua ini ya, masa sebelum COVID dan sesudah COVID.
1: Nah, okay.
0: Sebelum COVID itu masih untuk pesanan wayang itu masih bagus, Pak. Masih bagus. Perekonomian juga masih lumayan, masih banyak pesanan-pesanan sebelum COVID. Nah, itu mendekati COVID tahun 2020 itu, bulan Maret itu mulai sudah terasa mulai melambat. Jadi pergerakan pesanan itu sudah semakin menurun, apalagi diperparah setelah COVID-19 itu, Pak. Pasca COVID itu betul-betul turun drastis, Pak.
1: Sampai sekarang atau gimana?
0: Sampai sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Penurunannya luar biasa. Luar biasa.
1: Oke. Okay. Kalau dilihat dari jumlah pengrajin wayang kulit ini, sekarang juga ikut menurun atau seperti apa, Pak?
0: Ya, otomatis, Mbak, karena banyak pengrajin yang akhirnya berpindah profesi karena sepi order. Banyak yang ganti profesi gitu karena sepi order.
1: Oke. Baik, kemudian tantangan yang paling dirasakan pengrajin mungkin dalam beberapa tahun terakhir setelah COVID ini seperti apa, Pak? Penggambarannya.
0: Itu ada beberapa ya. Yang pertama itu masalah bahan baku. Bahan baku salah satunya proto emas itu kan barang impor. Barang impor. Nah, ini harganya ini dipengaruhi sekali oleh dolar ataupun harga emas.
1: Oke.
0: Okay. Semakin tinggi dolar itu semakin mahal. Nah, ini tantangan bagi kami-kami seperti pembuat atau pengrajin wayang itu, bagaimana supaya para pemesan itu cukup puas dengan hasil karya kami, tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan tantangan bagi kami. Padahal bahan bakunya sudah luar biasa itu kenaikannya. Tapi untuk mengurangi kualitas kan tidak mungkin. Kita harus tetap menjaga kualitas kita.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama itu dari bahan bakunya.
1: Baik. Mungkin banyak orang yang mengagumi hasil akhir dari wayang kulit ini ya, seperti pementasan dan lain sebagainya. Nah, tapi belum tentu masyarakat awam gitu ya tahu proses panjang di balik pembuatannya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, tahapan untuk pembuatan wayang kulit dari awal sampai siap dipentaskan itu seperti apa sih, Pak?
0: Iya. Itu untuk menggambarkan hasil salah satu produk wayang, Pak. Itu satu biji wayang itu prosesnya panjang sekali. Itu kalau kita mulai dari bahan baku saja, dari kulit kerbau. Kalau kami kan tidak ngerok sendiri ya, beli sudah siap dipahat ya, sudah bersih. Itu kalau dimulai dari ngerok kulitnya, wah itu panjang sekali, Pak, susah sekali. Ya, beli sudah bersih ya.
1: Okay.
0: Itu saja cuma memangkas proses membuang bulunya. Nah, dimulai dari kulit yang lembaran itu, kemudian kita potong sesuai ukuran wayang atau tokoh yang mau dibikin. Setelah itu

0: boleh direndam lagi. Direndam lagi, kemudian dipenteng lagi, dikeringkan lagi. Tanpa kena matahari. Harus kering, kering kena angin, kering kering alami, tidak tidak boleh kena matahari. Itu berhari-hari, Mbak. Paling cepat itu 3-4 hari. Itu baru bisa dicopot, kemudian dicoret. Digambari desain yang mau kita buat.
1: Gitu. Oke.
0: Baru setelah itu masuk ke proses tatahan. Itu untuk satu tokoh. Saya ambil contoh saja seperti ini. Arjuna, tokoh Arjuna yang sekecil ini, itu untuk penatah kami yang dengan kualitas garapan yang istimewa, itu paling cepat itu 5 hari. Paling cepat 5 hari. Untuk garapan yang sehalus ini.
1: Itu baru ditatahnya aja ya, Pak?
0: Baru tatahannya saja. Itu perlu waktu kurang lebih 5 hari. Belum lagi kita proses ke sunggingan. Sunggingan kadang-kala lebih cepat karena bisa digarap 2 atau 3 tokoh sekaligus.
1: Sunggingan itu apa, Pak? Sunggingan.
0: Sunggingan itu ngasih warna, Pak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pewarnaan.
1: Pewarnaan.
0: Ya. Nah, sampai dengan jadi seperti ini, Arjuna seperti yang sudah pakai lengkap, pakai pegangan seperti ini, ini kurang lebih butuh waktu sekitar 8-9 hari.
1: Oh,
0: kurang lebih.
1: Cukup lama juga
0: itu
1: ya?
0: Itu belum waktu menunggu keringnya kulit. Belum dihitung. Bayangkan untuk waktu satu kotak wayang berapa tahun. Itu dengan catatan, ya dengan catatan kualitas yang bagus seperti ini. Tapi kan wayang kan macam-macam, Mbak. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang halus sekali, macam-macam. Tergantung penatahnya, tergantung pengrajinnya, dan itu tergantung harganya juga.
1: Oke, okay. Wah, cukup lama juga ya, Pak, untuk satu produksi satu wayang ini bisa sampai dari awal sampai jadi gitu. Ya, cukup memakan waktu juga ya. Nah, dalam proses itu bagian mana sih, Pak, yang menurut Pak Satino itu membutuhkan ketelitian atau keterampilan yang mungkin paling rumit gitu?
0: Begini, saya sejak awal itu membuat karya, memang saya pasarnya kolektor. Jadi harus pengrajin atau penatah yang betul-betul garapannya bagus. Saya mulainya dari situ. Makanya saya pasarnya juga tertentu, tidak semua lapisan mampu beli yang sehalus ini. Tapi ada pengaruhnya juga karena saya lama sama almarhum Gimanta banyak dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Kuncinya begini, kalau berkarya yang bagus sekalian, nanti harga akan menyesuaikan. Itu yang saya pegang.
1: Okay.
0: Makanya saya tetap konsisten yang garapan yang halusan. Gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Yang penting totalitas dulu ya. Hasilnya yang terbaik gitu. Nah, kalau dari sisi produksi sendiri, apakah ada perubahan teknik produksi, Pak? Mungkin menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sudah ada atau tetap masih mempertahankan cara-cara tradisional seperti dulu?
0: Ada beberapa bagian yang terbantu oleh teknologi ya, kemajuan teknologi. Salah satunya kan desain. Desain itu untuk memperbanyak kita bisa fotokopi. Salah satunya itu. Kemudian untuk sistem amplas menghaluskan itu juga bisa pakai mesin sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Cuma untuk bagian-bagian yang lain yang begitu rawan, sepertinya di rambut atau yang di jari sini, ini agak rawan, jadi tetap harus hati-hati kalau pakai mesin. itu. Untuk yang lain itu masih manual sama Mbak. Masih manual.
1: Oke, baik.
0: Ngerok kulit itu masih manual juga. Terus pahatan itu masih manual.
1: Oke. Nah, ini artinya dengan dikerjakan secara teliti dan juga apa ya? Dengan cara tetap mempertahankan cara-cara yang tradisional gitu, mungkin ini salah satu yang menaikkan value-nya juga, Pak. Kualitasnya juga mungkin lebih terjamin gitu ya, Pak.
0: Iya, betul. Sekarang kan ada salah satu terobosan dari rekan-rekan pemerhati wayang dan pembuat, itu ada yang pakai mesin, tapi saya kurang tahu persis ya. Tapi saya lihat hasilnya itu ya jauh. Jauh sekali dengan yang manual. Karena kan itu sesuatu yang baru ya, tapi untuk perkembangan ke depan saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya yang paling bagus ya memang pakai manual, pakai tangan langsung, bukan mesin.
1: Okay.
0: Menurut saya begitu.
1: Oke, okay, baik. Kita jeda sejenak, Pak Satino. Nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk pendengar, kami undang Anda untuk bergabung juga melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kembali lagi di Beranda Asta Cita, pendengar masih membahas mengenai industri produksi wayang kulit ya, bersama dengan Bapak Satino. Nah, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Selamat. Oke, terputus ternyata ya. Tadi dari Pak Cuk di Wonogiri, mungkin bisa dicoba lagi. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Citra ini ya.
1: Iya betul. Selamat sore Bu Maharani.
3: Iya dan Pak siapa? Pak
1: Satino.
3: Sutisno. Satino, Pak Satino.
1: Okay.
3: Ini Pak saya ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat itu ada bincang budaya kalau nggak salah. Itu menggambarkan bahwa satu wayang misalnya Broto Seno itu ada beberapa bentuk gitu. Lupa saya apa namanya, wadah atau mada gitu, lupa saya. Itu jadi kalau misalnya pemesan wayang hanya Pandowo saja berarti tidak lima ya, jadi bisa lebih banyak dari lima gitu Pak. Terima kasih, maksudnya apa gitu, terima kasih.
1: Oke baik, terima kasih Bu Maharani dari Sydney, Australia. Mungkin langsung ditanggapi aja Pak Satino, monggo.
2: Oke ya, terima kasih. Mungkin yang dimaksud itu Mondo ya. Mondo itu benar ya. Jadi begini, contohnya seperti ini Bima ya. Bima itu kalau Pandowo ya tetap lima, cuma dari tokoh-tokoh itu punya beberapa Mondo. Jadi kalau bentuk gelegere itu sama Bima ya, seperti ini Mondo apapun bentuknya ya sama terus seperti ini, cuma bedanya itu tipis sekali Mbak. Contohnya ini yang saya pegang ini, Barbudoro Wondo Lindu. Nah ini wayangnya besar, terus mukanya nunduk, luruh, badannya emas. Nah, lain lagi nanti kalau Barbudoro Wondo Bedil, itu mukanya agak ke atas, agak longok, agak dangak gitu ya, terus badannya agak kurus. Warnanya hitam, tapi bentuknya ya sama, ya tetap seperti ini Bima. Okay. Cuma perbedaannya ada beberapa Wondo, ada Wondo Mimis, ada Wondo atau Wondo Bedil, ada Wondo Lindu Panon, Wondo Sanggem, macam-macam. Itu satu tokoh dengan bentuk yang sama, cuma perbedaannya tipis banget. Mungkin pundaknya ini satu tokoh lebih ke atas. Jadi yang belakang, terus akhirnya wayangnya mukanya merunduk, agak turun. Itu yang tokoh yang lain, yang badannya hitam, ini lebih tegak gitu, mukanya lebih ke atas. Nah itu cuma bedanya di Wondo saja. Cuma kalau Pandowo lima ya tetap lima, bang. Ada pilihan, beberapa pilihan. Jadi kan memang kalau yang teliti sekali dan mudeng masalah wayang sampai Mondo itu memang pesannya khusus. Saya pesan yang Mondo ini. Saya pesan yang Mondo Bedil. Okay. Berarti beliau yang pesan itu tahu betul apa ya.
1: Artinya Wondo ini adalah penggambaran fisiknya, raut muka, kemudian bentuk tubuhnya gitu, Pak Satino maksudnya, dari Wondo ini.
2: Iya, iya, itu biasanya dipakai untuk membedakan di adegan, Pak. Banyak kan, kalau untuk yang untuk perang itu biasanya pakai yang hitam, perbudoro okay. itu. Kebanyakan yang hitam. Terus untuk yang adegan di keraton, di pasowanan, itu biasanya yang warna emas seperti ini.
1: Okay.
2: Untuk menggambarkan adegan tertentu, di adegan tertentu, kebanyakan seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga terjawab ya Bu Maharani dari Sydney, Australia ya. Oke, untuk pendengar yang mau gabung lagi boleh silahkan langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat sore.
4: Halo.
1: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Pak Cita.
1: Oke, Pak Cu, monggo.
4: Selamat sore, Pak Satino. Saya Pak Cu dari Wonogiri. Pak Tanja,
2: bahan
4: dasarnya lulangnya dari sapi apa kerbau yang bagus. Lalu yang kedua, kalau wayang sudah bentuk wayang itu yang mahal, yang mentah, bentuk wayang sudah mentah, apa yang sudah jadi, apa itu, sudah ada, apa, serahannya itu, Pak, bentuk-bentuknya. Kan bilangnya mentah ya mahal, apa betul, Pak Satino? Terima kasih, Pak Cita.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cu dari Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi, Pak Satino.
2: Oke, terima kasih Pak Cu, selamat sore. Ya, untuk bahan wayang itu yang paling bagus itu dari kulit kerbau. Kulit kerbau itu kenapa dipilih yang paling bagus? Satu, kulit kerbau itu lebih tahan dengan cuaca. Dengan cuaca apapun itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi lebih tahan terhadap cuaca. Kemudian untuk yang sapi itu biasanya itu rentan sekali kena cuaca ekstra yang dingin mamanya. Nanti wayangnya jadi ketleh. Dan wayang itu kan yang bagus itu kan lurus ya, kulitnya tidak gelombang-gelombang, lurus seperti ini. Jadi kulit yang terbagus itu lurus. Nah untuk sapi itu kadang-kadang ada yang gelombang, dan kalau sudah gelombang itu tidak mau kembali. Pokoknya dipres ya, dipres bisa lurus, tapi nanti kembali lagi. Tapi kalau yang kerbau itu enggak. Jadi lebih bening, lebih lentur, tahan cuaca, dan lebih awet. Itu nomor satu bahannya yang dari kulit kerbau.
1: Oke.
2: Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi masalah harga ya. Ya tentu saja, ini saya bandingkan ya. Tapi kan nggak salah masa harganya lebih mahal mana yang putih ya, sama yang sudah dijungging begitu Pak ya tadi, kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul.
2: Ya. Kalau yang masih putih, ini kan baru setengah jadi. Otomatis harganya lebih murah. Karena kan baru setengah jalan, setengah proses. Kalau sudah sempurna seperti ini, kan tambah protonnya, tambah pewarnaannya, tambah pegangan gatitnya, ini otomatis lebih mahal seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Terima kasih Pak Cuk. Oke, nah Pak Satino, kita ngomongin soal ini ya, regenerasi nih. Kalau kita ngomongin regenerasi, apakah saat ini tuh masih ada anak-anak muda yang mau belajar menjadi pengrajin wayang, Pak Satino?
2: Kalau di tempat kami kan tinggal di kota, Pak ya, di Karanganyar kota ya. Itu jelas tidak ada, jelas tidak ada. Tapi kalau saya menengok ke sumber dari wayang ini yang pusatnya, yang di Manyaran, desa Kepustari itu, desa kami, itu masih ada. Bahkan sebelum COVID itu, Mbak, saya pernah ke tempat sanggar wayang di teman saya di Wonogiri, itu saya bangga sekali, Pak. Karena apa? Banyak anak-anak yang SD atau SMP dan SMA itu yang belajar tata sungging dan tatanya bagus sekali. Nah, mungkin saat ini ya sudah usia SMP sama SMA. Itu masih, Mbak, masih ada yang di sana di Wonogiri.
1: Ya. Oke.
2: Bahkan ya karyawan saya juga dari sana.
1: Oh iya. Oke, berarti syukurlah kalau masih ada yang melestarikan ini ya, proses produksi wayang kulit. Karena sayang sekali kalau tidak ada regenerasi ya. Karena ini adalah salah satu budaya yang perlu kita lestarikan gitu ya, Pak Satino.
2: Iya,
1: okay.
2: Betul, Mbak.
1: Oke, okay,
2: nah. Sangat apresiasi ya. Dengan teman saya yang sabar.
1: Iya. Nah, kalau ngomongin soal teknologi ya, tentunya sekarang teknologi sudah maju sekali gitu. Nah, kalau di produksi wayang kulit sendiri, gimana ini media sosial ataupun marketplace ya gitu, itu bisa membantu pemasaran produk wayang kulit sendiri, Pak Satino?
2: Iya, saya mulai menggunakan medsos, khususnya Facebook ya, itu 2010, sejak 2010. Nah, itu saya menjaring pasar konsumen saya itu hampir 60% itu dari medsos. Karena jangkauannya lebih luas. Katakanlah begini, Pak. Saya pernah ikut pameran. Dalam satu pameran itu dengan biaya yang sekian juta satu kali event untuk menjaring konsumen belum tentu berhasil. Karena lingkupnya masih terbatas. Umpamanya di Jakarta atau di Semarang tanpa medsos itu jangkauannya kecil sekali dan dengan biaya yang lebih banyak. Kemudian saya bandingkan dengan yang lewat medsos itu dengan jangkauan yang seluruh dunia tahu dengan biaya yang sangat sangat murah itu lebih efektif. Tinggal kita menyesuaikan saja karena ini kan termasuk media baru bagi kami, harus menyesuaikan bagaimana kita menawarkan barang kita, bagaimana kita menaruh konsumen itu menaruh percayaan kepada kami. Ini ya hal-hal yang baru yang harus betul-betul kita jadikan. Ya, dan menurut saya dengan medsos itu sangat membantu, sangat membantu sekali.
1: Oke, kalau untuk pemerintah sendiri, Pak, apakah sudah ada bantuan atau program-program yang mendukung pelestarian atau mendukung kemajuan dalam industri produksi wayang kulit sendiri, Pak Satino?
2: Begini, saya itu menekuni ini karangannya itu sudah lama. Sejak 2007-an itu saya sudah bergelut di bidang ini. Dan sayangnya ini tidak dari pemerintah setempat sini ya. Ini kurang ini, Pak, kurang ada uluran tangan berupa apapun. Belum pernah dari kami. Padahal kami sudah sering mewakili event pameran ini. Dan saya harus semua sendiri, semua mandiri, tidak ada yang. Kalau ada itu biasanya dari sponsor ya, sponsor kami ya. Tapi bukan pemerintah, Ya. Ini saya sayangkan dan kami juga nggak mau merengek, Ya, ini untuk saya sendiri. Kalau dibantu ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak masalah kita. Itu aja.
1: Okay.
2: Itu, selama ini belum.
1: Okay.
2: Belum ada bantuan.
1: Kalau misalnya mungkin akan ada bantuan gitu, Pak. Dukungan yang seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam industri pengrajin wayang kulit sendiri?
2: Kalau kami untuk memasarkan itu sudah sangat dibantu dengan adanya medsos ya, ini jagonya dan luas sekali. Kemudian sebetulnya itu kan menurut kami ya, menurut kami, sebenarnya kami juga bergabung di UMKM ini tempat ini, cuma tidak terlalu ada ini ya hasil dari dari bahkan saya pernah itu hampir satu tahun mbak saya menjaga kios UMKM yang yang dipelopori oleh Pemda sini, tapi efeknya itu sangat kecil karena jangkauannya terlalu sempit, kurang lah. Nah, kalau menurut saya itu kalau mau ngasih bantuan itu ya bagaimana produk kami ini di benar-benar dikontrol dari Pemda, diperhatikan, kemudian kalau bisa itu dibantu dengan permodalan dan lain-lain itu. Yang ini yang selama ini belum pernah kami terima dari pemerintah daerah.
1: Oke, baik Pak Satino, karena keterbatasan waktu ya, mungkin terakhir Pak Satino, apa harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk generasi muda nih, agar tidak hanya mengenal wayang kulit tapi juga ikut menjaga keberlangsungannya begitu Pak?
2: Ya, kalau dari kami, saya yakin wayang itu akan tetap lestari, tetap selamanya hidup selama masyarakat masih ada yang wayang. Itu kan ada keterkaitan itu mbak. Kalau ekonomi baik, banyak yang nanggap wayang. Kalau banyak yang nanggap wayang, insya Allah yang pesan wayang juga ada, dan ini saling keterkaitan. Tapi kuncinya satu, ekonomi membaik, itu aja. Dan untuk generasi yang di bawah saya, generasi muda atau adik-adik anak-anak saya, tetap berkarya sebaik-baik karya Anda, nanti Anda akan diikuti oleh yang menentukan pasar. Nanti harga akan menyesuaikan dengan kualitas karya Anda. Tetap optimis, tetap berkarya untuk wayang.
1: Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Satino, terima kasih banyak atas waktu, cerita dan juga wawasan yang telah dibagikan sore hari ini ya. Semoga obrolan kita bisa menambah pemahaman pendengar juga bahwa di balik sebuah wayang kulit itu ada proses panjangnya, nilai-nilai budaya sekaligus perjuangan para pengrajin yang patut kita apresiasi tinggi-tingginya gitu ya. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri. Pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita sore hari ini, dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya tentunya. Dan setelah ini pendengar, kami akan update informasi dalam info lintas di Jateng ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat sore Pak Satino.
2: Selamat sore Mbak.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah DIY memperkuat komitmen bersama mendorong industri yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara atau Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta DIY, memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Laporan selengkapnya bersama Heri dari RRI Semarang.
1: Harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar.
2: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Pengusaha Air Minum dalam Kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, resmi dilantik. Dalam rangkaian musyawarah daerah Musda 1 yang digelar di Gedung Kreadiga Bakti Praja, Semarang, Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pelantikan pengurus DPD Amdatara periode 2026-2031. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo. Karyanto Wibowo menyatakan Jateng menjadi salah satu basis industri air minum dalam kemasan terbesar nasional dengan sekitar 131 perusahaan. Lebih lanjut, tugas utama DPD baru, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengembangkan ekonomi sirkular dan daur ulang kemasan, memperkuat kepatuhan standar mutu produk, dan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
3: Jawa Tengah dan DIY ini merupakan salah satu daerah yang strategis untuk industri RTK, karena kurang lebih 20% dari industri RTK Indonesia itu beroperasi di Jawa Tengah.
2: Sedangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Syahbudin yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Amdatara, wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan kemasan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya.
1: Industri tidak lagi cukup hanya mengejar kapasitas produksi, tetapi juga harus makin efisien, rendah emisi, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan MDK harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar. Kota Amdatara untuk terus membangun industri yang sehat dan bertanggung jawab. Jaga kualitas dan keamanan produk, kelas sumber daya air secara bijaksana, dan bangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
2: Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan Amdatara diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Joko Putra melaporkan dari RRI Surakarta.
4: Untuk seragam sekolah ini sudah dalam tahap pengadaan ya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa atau LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP. Menggelontorkan dana hingga 11 miliar lebih, program bantuan ini menyasar kurang lebih 10.500 siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama baik di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, mengatakan bahwa pengadaan program tersebut saat ini sudah berjalan. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah dan orang tua murid agar tidak perlu terburu-buru membeli seragam maupun LKS.
4: Untuk seragam sekolah, ini sudah dalam tahap pengadaan. Ya, kami sesuai dengan edaran yang kami edarkan bahwa seragam sekolah ini termasuk LKS kepada semua sekolah sudah kami informasikan melalui surat edaran yang isinya semua murid, termasuk wali murid, apabila memang belum menerima atau belum sampai seragam sekolah dan LKS yang dari pemerintah, kami berharap, kami himbau untuk tidak membeli. Ditunggu dulu sampai dengan nanti distribusi ini sampai ke murid yang ada di Boyolali ini.
5: Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, bantuan seragam yang dialokasikan mencakup pakaian seragam nasional merah putih untuk sekolah dasar dan biru putih untuk sekolah menengah pertama, seragam pramuka, serta batik berikon khas Boyolali dengan motif yang disesuaikan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
4: Untuk seragam nanti untuk SD itu OSIS merah putih sama pramuka dan batik ikon Boyolali. Kemudian untuk SMP OSISnya nanti biru putih dan pramuka dan batik ikon Boyolali. Dan batiknya nanti untuk tingkat SD dan tingkat SMP berbeda.
5: Alokasi bantuan berupa seragam dan LKS gratis ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pelayanan dasar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Boyolali. Saat ini pihak Disdikbud menghimbau para wali murid untuk bersabar menunggu proses distribusi yang akan disalurkan secara bertahap melalui sekolah masing-masing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mengemukanya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 siang kemarin. Salah satu tokoh yang bertemu Sultan adalah istri mendiang Presiden RI ke-5, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh reformasi Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Raja Keraton Yogyakarta. Dalam pertemuan yang digelar Kamis kemarin di Keraton Yogyakarta, para tokoh membahas berbagai persoalan kebangsaan selama lebih dari 3 jam sejak pukul 1 siang. Beberapa tokoh itu diantaranya mantan Ibu Negara, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta cendekiawan Muslim Amin Abdullah. Saat memberikan keterangan kepada para wartawan usai melakukan pertemuan, juru bicara Gerakan Nurani Bangsa, Alisa Wahid bersama para tokoh, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
7: Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan gitu, tapi ke penegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting begitu.
6: Sedangkan mantan komisioner KPK Laude Syarif yang ikut hadir dalam pertemuan di Keraton Yogyakarta melihat makin merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap polisi, jaksa, hakim termasuk institusi KPK. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya integritas aparat penegak hukum.
8: Karena dilihat banyak sekali borok-boroknya dari setiap institusi itu. Mungkin itu perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina.
6: Selain menyoroti lemahnya penanganan korupsi, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak para pejabat publik agar mengutamakan transparansi dan tanggung jawab saat mengemban amanah di pemerintahan. Rencananya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat.
0: Pendengar, fenomena upwelling kembali melanda keramba Waduk Kedung Ombo, WKO, wilayah Kabupaten Sragen. Kini petani keramba harus siaga dan mengeluarkan biaya operasional ekstra besar untuk memindahkan ikan mereka jika tak ingin mati mendadak. Mulato Isan melaporkan dari RRI Surakarta.
9: Sudah kurang lebih 4 hari. Kalau kelompok Boyolayar itu ada 2-3 nan. Masing-masing mas. Ya,
10: fenomena upwelling atau naiknya air dasar ke permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Gedung Ombo WKU di wilayah Sragen. Kondisi akibat peralihan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Bahkan puluhan ribu ikan kini sudah mati sia-sia akibat kekurangan oksigen. Ketua Paguyuban Berkah Mina Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang terdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari terakhir. Harwito menjelaskan, meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, pembekaan biaya operasional untuk penyelamatan tidak dapat dihindari. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang aman. Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebabkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan.
9: Kalau boleh nggak ada yang kena, ada yang kena sedikit-sedikit. Ya kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari.
11: 5 juta.
9: Kalau 4 hari, 5 hari ya kalikan saja 20 juta lah. Sementara ini barang langka ya masih stabil harganya. Tapi nanti 10 hari kemudian kalau tidak ada barang biasanya yang punya barang ya naik.
10: Sementara itu mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Sementara itu Kapolsek Sumber Lawang AKP Sudarmaji mengonfirmasi bahwa fenomena alam tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir. Sebagai langkah penanganan awal, para pemilik keramba siaga 24 jam di lokasi untuk mengantisipasi penurunan kualitas air secara drastis.
12: Iya, itu sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Ini keramba kan banyak yang mencari tempat yang aman. Sudah mencari tempat-tempat yang aman. Pokoknya pemilik keramba itu kan siaga di lokasi. Nah, manakala nanti ada badai, dia langsung cari tempat aman. Itu. Namanya pemilik keramba itu kan ada yang punya berapa kolam, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu ada yang tidak kena.
10: Sementara itu untuk menekan angka kematian, Kapolsek Sumber Lawang AKP Sudarmaji memaparkan bahwa para pembudidaya menerapkan serangkaian tindakan darurat saat ikan mulai menunjukkan gejala kehabisan oksigen atau teler, seperti menggeser keramba ke zona air yang lebih stabil menggunakan kapal, kemudian menggunakan aerator untuk menyuplai gelembung udara atau oksigen tambahan agar ikan tertolong. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Sedikitnya ada 3 dusun yang terdampak, kini mereka mengandalkan sumur manten yang debitnya kecil dan juga bantuan air bersih. Berikut Reni Tani yang melaporkan dari RRI Purwokerto.
13: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Sejumlah sumur warga mengering sehingga masyarakat harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Desa Karanggintung, Aris Yulianto, mengatakan kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau. Sedikitnya 3 dusun terdampak yakni Dusun Pagar Gunung, Karanggintung, dan Karangtawang dengan jumlah warga sekitar 1.600 jiwa. Menurut Aris, hingga kini wilayah tersebut belum terjangkau layanan PDAM dan warga masih bergantung pada sumur dan aliran sungai Cikranji Girang untuk kebutuhan mencuci dan juga mandi. Namun untuk kebutuhan minum dan memasak, masyarakat memanfaatkan mata air di sumur manten yang debitnya kecil sehingga harus mengantri panjang. Pemerintah desa telah mengajukan bantuan air bersih untuk 2 dusun. Saat ini PMI Kabupaten Cilacap telah menyalurkan 1 tangki atau 6.000 liter air bersih kepada warga Dusun Sindang Raja, RT 3 RW 4 yang sumurnya telah mengering.
14: Sering kekeringan, ya kekeringan di biasanya di 3 dusun. Oh. Kalau 3 dusun sekitar 1.600-an, 1.650-an, 1.600 jiwa. Belum ada PDAM, makanya kalau musim kemarau kayak gini warga pada kesusahan air karena PDAM belum menjangkau desa Karanggintung. Ya kalau musim kemarin ini kan airnya mengalir tapi kecil, terus di pinggir-pinggir sungai itu dibikin dibikin sumur. Biasanya untuk mencuci dan mandi. Terus ada sumur juga yang dibuat untuk minum, ada sumur ya di pinggir sungai juga ada, itu namanya sumur manten. Itu pun mata airnya kecil, ngantrinya lama.
13: Pemerintah desa berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin setidaknya setiap 3 hari sekali selama musim kemarau, mengingat kebutuhan air masyarakat terus meningkat. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, menyampaikan jika PMI akan segera mengirimkan air bersih apabila ada permintaan dari masyarakat melalui pemerintah desa.
11: Dari desa Banyulat itu saya minta banyu gitu aja. Wong di surat itu di PDM itu langsung tindak lanjut. Gitu, Pak, ini suratnya apa? Yang penting ada permintaan untuk ketua ngejawab saya kan, SPJ. Dari desa yang penting PMI Kecamatan, Pak Camat ditembusi. Biar ngerti. PMI Kecamatan juga gitu. Mudah.
13: Sementara itu, berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, hingga 21 Juli 2026 sudah ada sebanyak 96 tangki atau 496 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di 15 desa pada 9 kecamatan. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 4.721 kepala keluarga atau lebih dari 15 ribu jiwa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar, proses pencatatan sensus ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38%. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta masyarakat dukung penuh agenda rutin 10 tahunan ini dengan memberikan data yang valid dan tidak termakan isu yang mengaitkannya dengan kedatangan petugas pajak ke rumah warga. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
15: Satu, kita harus membangun keyakinan masyarakat bahwa sensus.
16: Pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar. Menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia. Agustina mengatakan pengambilan data oleh petugas sensus akan disimpan secara rahasia. Data bisa diubah ketika dalam verifikasi terdapat kekeliruan, salah ketik atau hal lainnya. Menurutnya masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan data pribadi miliknya akan disalahgunakan. Terlebih isu mengenai setelah sensus ekonomi ini dihubungkan dengan datangnya petugas pajak ke rumah warga. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang. Di Kota Semarang sendiri, proses sensus ekonomi mencapai baru 38%. Sementara itu, target yang harus ditempuh dalam waktu dekat ini minimal 40%. Kini pihaknya menggencarkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi ini cepat selesai target.
15: Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus. Dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini, dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
16: Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
17: Ya, petugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, Kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa.
16: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga murni. Akan tetapi, sensus ekonomi 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rahma Purwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Vika Azalia dari RRI Yogyakarta.
18: Di sini teman-teman sudah memutuskan untuk bersekolah. Nah, ketika teman-teman sudah bersekolah, ya mari kita harus fokus, kita harus tekun belajar, kita harus kalau dalam pendidikan kasus.
19: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Sleman, Budi Ardiandani menyampaikan sejumlah nilai yang harus dimiliki anak-anak untuk menjadi penerus bangsa di masa depan. Ia mengatakan anak-anak perlu memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
18: Keberanian, kepercayaan diri untuk maju ke depan, tampil ke depan, untuk speak up. Nah, ini yang di dalam psikologi biasanya dinamakan sebagai self-efficacy. Efikasi diri ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita mau melangkahkan kaki kita untuk menuju cita-cita kita, maka itu akan menjadi hal yang kurang.
19: Menurutnya, anak-anak juga harus memiliki nilai pantang menyerah. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dani menambahkan rasa empati juga perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sleman Novita Krisnaini menambahkan pentingnya menanamkan sikap saling menyayangi dan menghormati perbedaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
20: Saling menyayangi sesama temannya, ya kan. Memang kita ada perbedaan, ya mesti ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus menghormati dan saling menyayangi.

0: Rp10 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Berikut laporan Fitri Hasanah dari RRI Purwokerto.
1: Pengambilannya sampai ke sini aja udah 140, gimana mau jualan 140.
2: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban pengeluaran rumah tangga, juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
1: Sudah 3 hari nih, gak laku. Sulit, kadang-kadang satu hari cuma seperapat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah lagi perlu biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk. Ya pedagang kan kurang pemasukannya.
2: Kondisi serupa dialami pedagang daging di pasar Badok Bancar Purbalingga. Jayanti mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
3: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah langsung naik drastis banget. Dari harga Rp140.000 sekarang naik Rp150.000 kilonya. Ya pada komplain, Mbak, kok bisa naik? Kan biasa naik kalau daging sapi kan kalau mau lebaran, mau itu Idul Fitri, nah itu naik. Ini enggak pernah naik, jadinya akhirnya pada kaget, terus akhirnya menurun peminatnya kayak gitu.
2: Jayanti menambahkan sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasanah melaporkan.
3: 15-20, kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak, itu peminatnya jarang banget.
0: Mendengar demikian info Lintas Daya Jateng hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet

0: kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Trigger, selamat sore. Kembali bersama dengan saya Aldi di Semarang sore ini ya. Suasana sore hari ini dari kawasan Simpang 5 Semarang sudah mulai adem ya. Untuk Anda yang mau beraktivitas juga boleh, silakan ya. Sambil keliling kota Semarang, sambil menikmati musik yang sudah saya siapkan, boleh ya. Kalau mau bergabung, telepon, SMS, WhatsAppnya saya buka. Situasi pandangan mata di wilayah Anda seperti apa? Ada kemacetan kah? Atau mungkin juga ada kejadian? Kalau mau bergabung, melaporkan boleh ya. 02-4831-6686 atau 081-666-6886 pendengar. Ini saat ini mungkin kalau Anda sempat melintas di kawasan Borobudur ya, ini pasti akan melihat banyak aktivitas di sana. Karena ini sedang ada kegiatan Tipitaka Canting pendengar. Ada 2000 umat Buddha dari berbagai wilayah Indonesia ini sedang mengikuti kegiatan tadi. Dan bahkan juga luar negeri juga ada yang datang ya pendengar ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Lumbini, Taman Wisata Candi Borobudur Jawa Tengah pada tanggal 24 sampai besok ya, tanggal 25 pendengar. Ini adalah sebuah kegiatan dengan skala nasional ya, dan juga menjadi ajang pelestarian agama Buddha sekaligus mempraktekkan dhamma lewat pembacaan kitab suci Tripitaka. Dan ini juga sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Sangha Theravada Indonesia atau Tahun Kencana. Jadi pesertanya sendiri adalah mereka adalah para biksu baik dari dalam dan juga luar negeri. Ada juga Semanera Atasilani serta umat Buddha yang mengikuti pembacaan sutta-sutta dari kitab suci Tipitaka. Dan semoga aktivitas ini bisa berjalan lancar sampai besok di hari Sabtu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Sore hari ini cuaca di kota Semarang masih cerah sih ya. Apakah kita akan merasakan hujan nanti pendengar, atau mungkin ada informasi apa? Kita akan coba cek ya, prakirawan Ferisa yang melaporkan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Silakan rekan Ferisa.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, untuk sore hingga awal malam, umumnya cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam, umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini juga tidak terpantau adanya potensi hujan di wilayah Jawa Tengah. Tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Tengah dan juga tetap waspada terhadap potensi adanya angin kencang. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dari informasi, pemerintah ingin mematikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurutnya, pengaturan operasional dari Kopdes akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bagaimana wilayah Anda pendengar sore hari ini? Kalau halaman RRI Semarang Jalan Ahmad Yani terpantau lalinnya sudah mulai agak sepi nih ya. Sepertinya aktivitasnya tidak seramai beberapa waktu lalu ya. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat wilayah Banyumas seperti apa kondisinya ya. Apakah juga ada kemacetan atau seperti apa? Bersama dengan Kasubnit dari Gakum Satlantas ada Ibda Ambar. Selamat sore Pak Ambar.
1: Selamat sore Pak.
0: Ya, ini ini sedang ada di sebelah mana nih kalau boleh tahu Pak?
1: Saya ini ada di jalur kota, terutama di tepatnya di Menara Teratai.
0: Ya, untuk pandangan matanya seperti apa nih Pak? Apakah ada kemacetan dan seperti apa kalau boleh laporkan?
1: Untuk kami informasikan terkait dengan arus lalu lintas, Kamsiltip Carlantasnya di wilayah Purwokerto untuk sore hari ini terpantau lancar. Kemudian untuk cuaca kebetulan sore ini cuaca cerah, kemungkinan antisipasi kepadatan arus ataupun mereka teman sore kopi itu mungkin ya kita sudah antisipasi terkait dengan kepadatan arus. Tapi insya Allah untuk personel mengantisipasi kepadatan arus sudah siap. Gitu
0: Pak. Baik, kalau untuk menuju ke akhir pekan Pak, biasanya di wilayah mana nih yang ada kemacetan untuk besok ya berarti ya, satu minggu ya?
1: Ya betul, kalau di akhir pekan biasanya kita kalau kumpul itu untuk di acara mereka itu nongkrong-nongkrong di tempat seputaran apa? Nongkrongan di, kayak di menara, di alun-alun, tapi kategorinya sudah kategori lancar gitu.
0: Baik. Terakhir nih ada pesan apa Pak kepada pendengar Pro 1 yang sedang berkendara sore hari ini?
1: Oke, bagi untuk kami himbau dari Satlantas Polresta Banyumas menjelang akhir pekan nih, silakan yang melaksanakan aktivitas tetap patuhilah rambu-rambu lalu lintas, tetap konsentrasi, tetap gunakan perlengkapan kendaraan yaitu helm, jangan gunakan knalpot dong. Tetap hati-hati, jaga keselamatan.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ambar, salam presisi.
1: Iya, salam presisi, sukses selalu.
0: Demikian pendengar dari wilayah Polresta Banyumas ya, sudah dilaporkan informasi live traffic. Anda juga masih kami tunggu ya, jika Anda ingin melaporkan situasi wilayah Anda di Semarang sore ini.

0: Dari Semarang saya ajak Anda untuk melihat ke wilayah lain ya pendengar ya. Kali ini dari kawasan Blora, ada informasi apa dari masyarakat? Ini sudah ada Pembingkam Tipmas Desa Gianti dari Polsek Sobong, ada Brigpol Aryo Seno yang siap melaporkan. Selamat sore Pak Aryo.
1: Selamat sore Mas.
0: Ya, untuk sore hari ini kondisi di Desa Gianti ya, ini seperti apa nih Pak nih kondisinya?
1: Untuk pada sore hari ini, situasi di Desa Gianti, saya bisa melaporkan situasinya kondusif. Cuaca saat ini agak sedikit mendung, Mas.
0: Baik, kalau untuk musim kemarau seperti ini kan juga meskipun mendung ya, tapi biasanya untuk wilayah-wilayah ini kan juga ada ancaman api atau kebakaran ya. Seperti apa di sana, Pak, untuk mengatasinya?
1: Untuk mengatasi kebakaran, kami bisa melaporkan, memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk selalu memperhatikan apabila menyalakan kompor saat ditinggal keluar dari rumah itu agar tidak lupa mematikan. Yang kedua, apabila di lahan kosong tidak membakar sampah sembarangan. Begitu, Mas.
0: Tapi sebelumnya apakah sudah ada laporan warga, Pak, terkait dengan kegiatan bakar-bakar seperti itu?
1: Terkadang dari wilayah hutan itu ada kebakaran seperti daun-daun yang kering, begitu, Mas. Namun titik api, sumber api tersebut tidak termonitor karena di kawasan hutan, gitu, Mas.
0: Baik. Kalau untuk kegiatan sambang dan juga kunjungan ke masyarakat ini sedang ada kegiatan apa, Pak, yang disampaikan, Pak? Seputar kesehatan mungkin?
1: Untuk seputar kesehatan, saya selaku Babinkam Tipmas melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan pendampingan tracing TB paru yang saat ini virus batuk dan pilek itu mengimbau warga masyarakat, Mas, agar selalu menjaga kesehatan setiap harinya. Itu, Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Aryo. Salam untuk masyarakat Desa Gianti. Salam presisi.
1: Salam presisi, Mas. Selamat sore.
0: Demikian pendengar, tipsnya dari Pak Aryo sudah disampaikan ya, untuk jaga selalu lingkungan Anda dari wilayah-wilayah apalagi yang ada rumput-rumput keringnya ya, karena masih musim kemarau juga antisipasinya perlu diutamakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita ngaji. Memang kita fokuskan terkait dengan masifnya peredaran narkoba di tengah-tengah kehidupan kita ini. Para pendengar, rahimakumullah, sebagai gambaran, salah satu yang akan mengancam negara, mengancam keluarga, itu adalah masalah narkoba. Tapi sampai detik ini, masyarakat belum sepenuhnya bisa memahami tentang betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba kepada manusia ini. Dan ini masih kalah dengan informasi-informasi di luar narkoba, padahal ini sangat penting. Sehingga negara akan rusak karena narkoba, keluarga akan rusak akan narkoba juga, dan juga masa depan anak cucu kita akan runtuh juga gara-gara narkoba. Hari ini, saat sekarang ini, di berbagai tempat, betapa masifnya peredaran narkoba ini dan akan mengancam. Kita lihat bahwa di Jawa Tengah ini ada penangkapan yang luar biasa oleh pihak aparat keamanan dan pihak cukai. Itu tidak main-main itu, 3,37 ton narkoba dibongkar ini. Masalah ini kan luar biasa. Artinya bahwa peredaran ini seperti makanan-makanan pokok nih, Gue. Jadi betapa banyaknya yang di Jawa Tengah. Dengan kata lain bahwa di Jawa Tengah ini bisa saya sampaikan bahwa sudah masuk pada kategori darurat narkoba. Tapi saya menghimbau melalui RRI ini maupun berada, anak kita terancam dengan ini, dengan media sosial yang sudah cukup luar biasa sekarang ini. Bahwa transaksi narkoba apa namanya di gadget masing-masing anak-anak kita ini itu sudah ada di sana. Maka hati-hati betul sebagai orang tua untuk bisa menginformasikan tentang bahaya ini. Sekali lagi jangan coba-coba menggunakan apa namanya penyalahgunaan narkoba ini yang bisa akan fatal masa depan anak dan cucu kita. Harus sadar hari ini bahwa keberhasilan anak didik kita, kalau kita ini nanti kan wis tua-tua, matilah anak didik kita seperti apa. Nah, kalau tidak bekali tentang masalah bahaya yang mengancam pada anak dan cucu kita ke depan. Dan generasi ini adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa untuk mengganti seorang pemimpin. Kalau sudah rusak, masya Allah. Modus operandi yang kita lihat saat sekarang ini tidak hanya kepada anak masyarakat tanpa pandang status seseorang, seorang kiai, seorang guru, seorang dosen, seorang pelajar, dan rumah tangga apalagi sekarang ini sudah tersasar oleh peredaran narkoba. Nah, mengapa demikian sampai masifnya? Karena memang konon perdagangan yang paling menguntung dan cepat untuk kaya itu adalah katanya itu ya, jadi dari perdagangan ini. Tapi ini resiko yang sangat kalau kita melakukan seperti ini. Para pendengar rahimakumullah, perlu kita sampaikan di dalam kesempatan ini, dalam prinsip agama, Allah itu melarang sesuatu yang haram itu pasti ada manfaat dan ada untungnya kepada manusia. Jadi termasuk peredaran narkoba, persoalan narkoba ini jangan sampai kita ini terjebak ya di dalam kehidupan kita ini. Hati-hati betul ini. Di dalam perspektif agama, di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Fanibu la'alakum tuflikun. Jadi Allah mengharamkan ini tujuannya adalah mengharamkan hal-hal yang diharamkan pasti ada manfaat kepada manusia. Tapi karena manusia itu silo, bahkan mereka tidak memahami di dalam hal ini, belum memahami barangkali, mereka mengejar apa namanya keuntungan yang besar. Jadi sesungguhnya khamr ini apa namanya sesuatu yang memabukkan, dan sedikit pun yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita harus dihindari betul ini, kait dengan ini. Ini bahaya yang luar biasa. Persoalan bangsa ini, karena apa namanya kita sering melihat hal-hal ini juga, masya Allah, yang luar biasa. Yang berikutnya yang terakhir, baru saja ya kita lihat di apa namanya di mana ini ya, di Polda Jateng ini juga telah apa namanya menangkap 245 tersangka narkoba ya. Dan ini juga pelakunya sudah ditangkap ya, terkait dengan ini pengedar narkoba ya, ditangkap oleh pihak keamanan. Dan terima kasih, saya memberi satu apresiasi di dalam hal ini. Ini apa namanya dalam operasi Pekat 2 Candi 2026 ini, di ribuan barang bukti operasi itu dimusnahkan. Maka kenapa ya sulit diberantas secara total? Ya memang ini kan ada orang-orang yang pengen untuk melakukan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada unsur-unsur bisnis yang menjanjikan, ceritanya begitu. Maka harus hati-hati. Yang jelas kalau Allah mengharamkan itu pasti ada madarat atau kerugian, supaya kita untung di dalam kehidupan kita, termasuk anak dan cucu kita menjadi untung. Maka di sini diterangkan bahwa khamr dan apa namanya berjudi, dan itu adalah sebuah perbuatan setan. Maka kita ini harus betul kita hindari, supaya itu kita menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Jadi Allah melarang, sekali lagi, mengharamkan itu adalah untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Ya, tapi kalau manusia apa namanya sudah bisa menghindari, kita termasuk orang yang beruntung. Jadi informasi yang jelas dari Al-Quran, dari agama, ini ada sangat penting terus kita bukan. Saya terima kasih kita bisa berbicara tentang ini, persoalan-persoalan yang sesuatu yang akan mengancam generasi dan merugikan masyarakat. Itu kan sudah ada apa namanya dalam perspektif agama, itu sudah sangat jelas bahwa itu diharamkan tadi yang sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua, saya mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan bisa mengawasi anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena sekarang ini memang di era digital itu, nggih, sulit banget itu untuk bisa mendeteksi, mengawasi, karena di masing-masing anak itu sudah sudah banyak. Kasihan nanti masa depan mereka kalau kita tidak bisa mengawasi dan anak sudah kecanduan, ya akibatnya banyak, ya madhurnya banyak, sehingga masa depannya sudah kiamat. Maka ini betul-betul kita tanamkan melalui RRI ini, kita sosialisasikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atas mimpi.
1: Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk warga Semarang dan sekitarnya. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan panggilan sholat maghrib untuk kota Semarang ya. Kemudian juga masih ada informasi dan juga musik-musik yang sudah kami siapkan di Semarang sore ini ya. Untuk Anda semuanya tetap bersama kami, karena sampai jam 7 malam nanti saya masih bersama dengan Anda dan tetap bersama kami untuk menghadirkan informasi yang Anda butuhkan. Saya mau sehat dulu deh buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Selamat malam, selamat sore ya. Dari Mbak Poppy yang ada di Kedung Mundu, tadi sempat melintas dari Saliwangi sampai ke Kedung Mundu. Cuaca Semarang terpantau cerah. Kemudian dari Pak Seno ya, dari Kudus, cuaca cerah berawan, selamat menikmati sore hari katanya. Terima kasih informasinya. Pendengar juga masih bisa bergabung ya sampai jam 7 malam nanti di Semarang sore ini.

0: Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Karena kondisi tersebut, ancaman kekeringan lahan memasuki fase yang mengkhawatirkan. Sedikitnya 10 kasus karhutla terjadi pada pertengahan Juli, sementara krisis air masih dirasakan warga di sekitar kecamatan, dan kondisi tersebut mendorong penetapan status siaga darurat lewat surat keputusan Bupati tertanggal 30 Juni 2026. Pemprov Jawa Tengah terus mempercepat penerapan industri hijau sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi strategi peningkatan daya saing industri di tengah tuntutan perdagangan global yang semakin mengutamakan produk rendah emisi karbon.

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, lancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu mau menggugat ke pengadilan agak susah.

Pendengar, sore ini kami punya beberapa informasi terkait dengan surat kehilangan. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor dengan merek Honda Vario, nomor polisi H6923WA tahun 2018 warna hitam. Nomor rangkanya MH1JW4111JK023780. Nomor mesinnya 7M41E10251174 atas nama STNK-nya adalah Abidin. Dan STNK tadi hilang di Jalan Tirta Semarang pada tanggal 17 Agustus 2026 sekitar jam 1 WIB. Ini kemudian juga ada informasi lagi pendengar, telah kehilangan surat penting barang atau surat STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi H3140DAA tahun 2025, warna hitam, nomor rangkanya MH35697770SJ013637, nomor mesinnya G3W1E0001657, atas nama STNK Ahmad Iqbal Zuda, dan STNK-nya hilang di wilayah Merangin Demak pada tanggal 16 Juli kemarin sekitar jam 10 pagi.

digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, ada satu berita yang mungkin juga membuat banyak masyarakat itu agak senang gitu ya, karena kalau sebelum-sebelumnya ada gugatan yang diajukan ke MK ini terkait dengan provider telepon ya, yang dimana kalau kita lagi beli paketan ya gitu, paketannya tanggalnya udah lewat, ternyata ikut hilang pendengar. Dan itu kan sudah ada permintaan dari kejaksaan gitu ya. Jadi Komdigi ini menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator untuk menyediakan layanan yang menjamin sisa kuota internetnya tidak hangus alias bisa digunakan pendengar. Jadi Menkomdigi Mutia Hafid juga mengatakan kalau pemerintah ini bakal mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku seperti apa. Jadi yang jelas komitmen Komdigi adalah untuk mengawal implementasi putusan supaya haknya masyarakat ini terlindungi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air. Jadi MK ini mewajibkan bahwa jaminan kuota internet yang dibeli bisa digunakan sampai habis, bukan tergantung masa berlakunya gitu ya. Kemudian juga ada tambahan 6 opsi agar kuota tidak hangus. Dan ini sudah terputuskan dalam perkara terbaru ya. Dalam perkara ini MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi yang sebelumnya ini juga mengajukan gugatan. Ada juga seorang pedagang kuliner dari Daring bernama Wahyu Triani Sari, serta dosen atau advokat Rega Felix yang sama-sama nih mengabulkan permohonan untuk memperpanjang masa berlaku kuota sesuai dengan jumlah kuota yang dimiliki gitu kan ya. Dan kita harapkan semoga nanti goal ya, kalau goal juga ini pasti masyarakat yang bakal menikmati adanya peraturan baru tadi peringatan.

Sore ini pendengar kami masih menghadirkan musik dan juga informasi yang menemani Anda di hari Jumat sore ini ya. Saya masih punya satu informasi sebelum pamit ya. Ini ada berita kehilangan kembali pendengar. Telah hilang surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor dengan merek Honda Solo, nomor polisi H5205WF tahun 2012 warna hitam dengan nomor rangka MH1JBG111CK058894, nomor mesinnya JBG1E1037770 atas nama STNK-nya Suyatno. STNK-nya hilang di Jalan Pemuda Semarang pada tanggal 2 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang sore ini. Kita akan mengupdate informasi sebentar ya bersama dengan Pro 3 pukul 19. Dan setelah itu Semarang Malam Hari siap menemani Anda sampai jam 12.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Mari, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak berubah.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyas Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang disebutkan bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa menampil ini.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak. Yang ngasih Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen
8: progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Berjumpa lagi pada episode kali ini. Perkenalkan, saya Gayatri Sindi Mahesti, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sragen. Pada episode kali ini, saya akan membawakan topik belajar dari karma, karena setiap tindakan punya makna. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran dasar dalam agama Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu tentang karma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat "semua ada karmanya" atau "itu akibat karma". Namun sesungguhnya karma bukan sekedar balasan yang datang setelah seseorang berbuat salah ataupun benar. Dalam ajaran Hindu, karma adalah hukum universal tentang tindakan dan akibat, sebuah hukum kehidupan yang bekerja sangat halus namun pasti, yang mengajarkan bahwa tidak ada satupun tindakan manusia yang sia-sia. Dalam bahasa Sanskerta, karma berarti tindakan atau perbuatan. Selama manusia hidup, selama itu pula manusia menciptakan karma. Saat kita berpikir, itu karma. Saat kita berbicara, itu karma. Saat kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita, itu pun disebut karma. Artinya, hidup manusia sesungguhnya adalah rangkaian tindakan yang terus-menerus membentuk arah kehidupannya sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi benih bagi apa yang kita rasakan di masa yang akan datang. Umat sedharma yang berbahagia yang dikasihi Ide Sang Hyang Widi, ajaran ini ditegaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47 yang berbunyi "Karmanye Wadikaraste Mapalesu Kadacana Makarma Pala Heturbur Mate Sangu Stwa Karmani." Sloka ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak atas tindakannya, tetapi tidak sepenuhnya atas hasilnya. Artinya, manusia harus fokus pada kualitas usaha, ketulusan niat, dan kebenaran tindakan, bukan hanya sibuk memikirkan hasilnya. Seringkali manusia kecewa bukan karena kurang berusaha, tetapi karena terlalu cepat mengukur hasil. Kita hidup di zaman yang serba cepat, sehingga kadang ingin segala sesuatu segera terlihat hasilnya. Padahal hukum karma tidak selalu bekerja secara instan. Ada hasil yang datangnya cepat, ada yang membutuhkan waktu, dan ada yang baru tampak ketika seseorang sudah melewati banyak proses hidup. Jika seorang petani menanam benih padi pada hari ini, ia tidak mungkin esok hari akan langsung panen. Ia harus merawat, menunggu hujan, menjaga tanah, membersihkan rumput, dan bersabar hingga waktu panen tiba. Kadang seseorang sudah berbuat baik, membantu orang lain, bekerja jujur, tetapi belum juga melihat hasil yang menyenangkan. Dalam pandangan Hindu, kebaikan itu akan tetap bekerja, hanya saja waktunya belum tiba. Sebaliknya,
Ada pula orang yang terlihat hidupnya nyaman, padahal mungkin tindakannya belum sepenuhnya benar. Ini juga tidak berarti hukum karma tidak berlaku, karena karma memiliki proses yang tidak selalu tampak oleh mata manusia. Oleh sebab itu, ajaran Hindu mengajarkan agar manusia tidak iri terhadap kehidupan orang lain, tetapi fokuslah memperbaiki karmanya sendiri. Kita sering melihat bagaimana tindakan kecil ternyata membawa dampak yang begitu besar. Seseorang yang membiasakan dirinya datang tepat waktu mungkin tampak sederhana, tetapi kebiasaan itu membentuk disiplin. Disiplin melahirkan kepercayaan. Kepercayaan membuka kesempatan, dan dari situlah masa depan dibangun. Begitu pula sebaliknya, kebiasaan menunda pekerjaan yang awalnya terlihat kecil, lama-kelamaan menjadi karakter. Karakter itulah yang menentukan apakah seseorang mudah berkembang atau justru tertinggal. Maka dalam ajaran agama Hindu, ajaran Sanatana Dharma, karma bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi juga kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Umat Sedharma yang berbahagia, yang dikasihi oleh Ide Sang Hyang Widi, untuk itulah Hindu mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu Manajika, Wajika, dan Kayika. Manajika berarti berpikir yang baik. Wajika berarti berkata yang baik. Sedangkan Kayika berarti berbuat yang baik. Tiga hal ini adalah fondasi utama pembentukan karma. Semua tindakan besar selalu dimulai dari pikiran. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan mudah melahirkan kata-kata kasar. Pikiran yang dipenuhi oleh iri hati akan mudah melahirkan tindakan yang tidak adil. Sebaliknya, pikiran yang tenang akan melahirkan kebijaksanaan. Terkadang manusia merasa pikiran tidak penting karena tidak terlihat oleh orang lain. Padahal sesungguhnya pikiran adalah sumber utama dari semua karma. Orang yang setiap hari membiasakan berpikir positif biasanya lebih sabar menghadapi masalah. Ia tidak mudah meledak, tidak mudah menyalahkan, dan lebih mudah dalam menemukan jalan keluar. Umat Sedharma yang dikasihi Sang Hyang Widi, dalam kehidupan modern, di era serba cepat dan digital ini, salah satu contoh nyata karma melalui pikiran dan ucapan sangat terlihat jelas di media sosial. Satu kalimat yang ditulis bisa dibaca ratusan, bahkan ribuan orang. Kadang seseorang menulis komentar dengan emosi sesaat tanpa memikirkan dampaknya yang panjang. Ada orang yang kehilangan semangat karena kata-kata yang kasar.
ada juga yang kembali bangkit karena satu kalimat dukungan yang tulus. Karena itu ucapan memiliki kekuatan besar. Dalam Hindu, wacika yang baik sangat ditekankan karena kata-kata bisa menjadikan doa, tetapi juga bisa menjadi luka. Luka fisik mungkin sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka karena ucapan kadang diingat bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayatnya. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasihi Ide Sang Hyang Widi, dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8 disebutkan, Niyatam Guru Karma Tvam Karma Jayo Hya Karmanah, yang artinya, lakukanlah kewajibanmu karena bertindak lebih baik daripada tidak bertindak. Ini mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa tindakan nyata. Misalnya, seseorang ingin hidup sehat, maka tidak cukup hanya dengan berniat sehat, tetapi harus menjaga pola makan, berolahraga, dan mengatur kebiasaan. Seseorang ingin keluarganya harmonis, maka harus membangun komunikasi, belajar mengalah, dan menjaga ucapan. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang anak setiap hari membantu ibunya tanpa diminta. Ia menyapu halaman, mengambil air, dan membantu pekerjaan kecil di rumah. Bertahun-tahun-tahun kemudian, ketika ia tumbuh dewasa, ia tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dipercaya banyak orang. Kebiasaan kecil saat masa kecil itu ternyata menjadi karma yang membentuk karakternya. Sebaliknya, ada orang yang sejak muda terbiasa meremehkan tanggung jawab kecil. Akhirnya ketika menghadapi tanggung jawab yang besar, ia mudah menyerah. Ini menunjukkan bahwa karma sesungguhnya membangun kepribadian dikit demi sedikit. Belajar dari karma juga berarti belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kita bisa mengendalikan tindakan, tetapi tidak selalu dengan hasilnya. Kita bisa menanam, tapi cuaca tetap di luar kendali kita. Namun justru karena itu, manusia diajarkan untuk tetap berbuat baik tanpa lelah. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasihi Ide Sang Hyang Widi, dalam kitab Sarasamuscaya diajarkan bahwa kesempatan lahir sebagai manusia adalah kesempatan yang utama untuk melakukan dharma. Artinya, hidup manusia sangat mulia karena manusia memiliki kesadaran untuk memilih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pilihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Setiap pagi ketika bangun tidur, sebenarnya manusia sedang diberi kesempatan baru untuk memilih. Hari ini mau berbicara lembut atau kasar, mau jujur atau tidak, mau membantu atau acuh, mau disiplin atau menunda. Kadang orang menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik, padahal kesempatan itu ada di setiap hari. Menolong orang tua, menghormati guru, menjaga kebersihan, mendengarkan orang lain dengan sabar, semua itu adalah karma baik dalam keluarga. Karma tampak sangat nyata. Sikap hormat kepada orang tua seringkali membawa ketenangan batin. Banyak orang berhasil bukan hanya karena kecerdasannya,
tetapi juga karena doa dan restu dari kedua orang tua. Dalam pekerjaan, kejujuran juga bagian dari karma yang sangat luhur. Mungkin jalan jujur terasa lebih lambat, tetapi kepercayaan yang lahir dari kejujuran tidak dapat dibeli oleh apapun. Akhirnya kita belajar bahwa hidup itu tidak dibangun oleh kejadian yang besar semata, tetapi oleh tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita ucapkan hari ini, dan apa yang kita lakukan hari ini sedang menulis masa depan kita sendiri. Kadang kita berbuat baik namun tidak dihargai. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena tidak mendapat pujian. Karena sesungguhnya karma baik tidak akan pernah sia-sia. Ia tercatat dalam hukum alam atau reta. Dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 4 Sloka 17 dijelaskan bahwa memahami tindakan itu penting. Karena ada tindakan yang benar, salah, dan tindakan yang membawa pembebasan. Artinya manusia harus lebih bijak sebelum bertindak. Tidak semua yang tampak baik selalu benar, sehingga perlu kebijaksanaan. Belajar dari karma berarti kita juga belajar empati. Apa yang kita lakukan kepada orang lain suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika ingin dihormati, belajarlah menghormati. Jika ingin ditolong, biasakanlah menolong. Karma bukan ancaman, tetapi pengingat bahwa hidup ini adil menurut hukum Dharma. Akhirnya, kita belajar bahwa hidup tidak dibangun oleh kejadian besar semata, tetapi oleh tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Semoga melalui pemahaman tentang karma ini, kita semakin berhati-hati dalam berpikir, semakin bijak dalam berbicara, dan semakin tulus dalam bertindak. Karena setiap tindakan selalu memiliki arti dan makna kepada diri kita sendiri. Mungkin sekian pada episode kali ini, banyak salahnya saya mohon maaf. Surakarta batiknya cantik sekali. Akhir kata saya tutup para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om, matur nuwun. Sampai

0: Polsek Pemalang Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB, Perhutani dan juga sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kecamatan Pemalang pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan karhutla. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM atau Balatkop UKMK Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan keterampilan usaha produktif atau KUP bagi koperasi pondok pesantren. Kegiatan tersebut berfokus pada bidang olahan ikan dan teknik sibori berlangsung selama 3 hari dari 21 hingga 23 Juli 2026. Selama jalannya kegiatan, para peserta dibekali pembelajaran komprehensif yang menggabungkan antara pemahaman teori dan praktik secara langsung. Metode ini diterapkan untuk memastikan setiap perwakilan kompeten dapat menyerap materi secara optimal dan siap menerapkan di unit usaha masing-masing.
1: Info Pro 1.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya
2: seneng
3: nih,
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
2: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia ya.
5: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, enggak apa-apa.
5: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
2: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
5: Ini aku beli gorengan tadi.
2: Wow.
5: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
5: Ih, makasih ya Rita.
2: Sama-sama.
5: Ini juga aku sudah beli mie.
2: Wah,
5: sama minum.
2: Seger tuh minumannya.
5: Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
5: Iya.
2: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
5: Betul, ini hari spesial.
2: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
5: Nasi bungkus?
2: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
5: Ya,
2: nih. Coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
5: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
5: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Ih, kok gitu sih?
2: Rita.
3: Biasa itu.
2: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
5: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari.
3: Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, iya. Dan aku
1: Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak ini, banget ini. Dong.
2: Ini sepertinya ini. Seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ini terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini ya, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Pendengar, selepas ini kita juga akan hadirkan untuk Anda ya, menemani untuk Anda dalam ngobrol bersama komunitas ya. Dan kita tahu ya pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Laut ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menyimpan berbagai potensi yang harus dijaga bersama ya. Sayangnya, berbagai ancaman seperti penangkapan ikan yang merusak ya, pencemaran sampah plastik hingga kerusakan ekosistem laut ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi saat itu. Karena itu pendengar, menjaga kelestarian laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Malam hari ini akan kita bahas bersama dengan Pokmaswas Jin X King, penjaga laut Jepara dari pesisir untuk masa depan. Dan malam hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada ketua Pokmaswas Jin X King dari Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Bapak Nanang Cahyohadi. Selamat malam Pak Nanang.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Pak Nanang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nanang sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar malam hari ini, jika ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami ya, silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Nanang, ini sebelum kita membahas topik yang sangat menarik ini ya, mungkin kita boleh kenalan dulu sama pendengar ini. Dari Pak Nanang sendiri ini bergabung bersama dengan di Pokmaswas sendiri ini dari kapan Pak Nanang, boleh diceritakan?
1: Pokmaswas Jin King, namanya Jin King Mbak, bukan Jin Ek King.
0: Oh,
1: bukan.
0: Jin King ya.
1: King ya.
0: Yeah.
1: Kita berdiri sejak 2029.
0: Hmm.
1: 2000? Jadi keberadaan 2009.
0: 2009 ya. Iya, 2009 hingga sekarang ya Pak Nanang ya. Dan ini Pak Nanang sebagai ketua ya, Pak.
1: Sebagai ketua, pernah diganti dua kali tapi ini jadi ketua lagi.
0: Ketua lagi. Baik. Kalau Pak Nanang sendiri ini dari Pokmaswas Jin King ya, Pak ya tadi ya. Jinking ya. Ini kira-kira kegiatannya seperti apa Pak, ataupun dari latar belakangnya ini seperti apa?
1: Jadi kegiatan kami memang menjaga laut Mbak. Jadi kita memang peduli lingkungan. Jadi ada pengawasan penangkapan ikan yang tidak menggunakan alat ramah lingkungan, pengerusakan, pengambilan terumbu karang, terus juga bersih pantai, dan juga mengedukasi masyarakat.
0: Oke, jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan di laut ya pastinya ya Pak Nanang ya. Dan kalau Pak Nanang sendiri ini yang sampai sekarang ya Pak, ini juga bergabung bersama dari Pokmaswas Jin King sendiri ini, apakah sama Pak dari tahun 2009 saat tadi Pokmaswas itu didirikan, atau mungkin di tahun berapa Pak Nanang?
1: Tetap saya terlibat terus dari mulai 2009 sampai sekarang. Terlibat terus, cuma pernah diganti sebagai wakil ketua. Gitu. Jadi ada rollingnya Mbak, jadi untuk menyiapkan kelompok.
0: Yang membuat Pak Nanang ini bisa begitu peduli ya Pak, terutama pada kelestarian laut ini, apakah ada motivasinya Pak Nanang?
1: Motivasinya kita memang sebagai khalifah di bumi, jadi harus menjaga tidak hanya menggunakan tapi juga melestarikan. Dan kita sendiri memang masyarakat yang berada di kawasan laut, kalau kita sendiri tidak menjaga terus siapa lagi
0: iya.
1: Mbak.
0: Dan ini ya Pak, mungkin nama dari Jin King sendiri ini apakah juga ada filosofinya Pak Nanang?
1: Ya, Jin King itu merupakan aslinya hewan di laut, kepiting itu, yang dia larinya kenceng, tahan badai dan tahan gelombang dan tahan musim, dan juga ada istilahnya juga. Jadi jing itu penjaga, king itu raja. Jadi raja penjaga di laut, Mbak.
0: Laut ya. Oke. Dan untuk saat ini Pak Nanang, untuk anggotanya ini ada berapa di Pukmaswas Jingging sendiri Pak Nanang?
1: Anggota sekarang ini ada 20 orang.
0: Tuh, banyak ya, Pak ya.
1: Lumayan, Mbak.
0: Dan untuk yang terlibat ini kira-kira apakah dari mayoritas nelayan atau mungkin dari masyarakat umum di Jepara sendiri Pak Nanang?
1: Jadi kita terdiri dari ada nelayan, tokoh masyarakat, dan juga punya banyak, yang paling banyak memang masyarakat di kawasan pesisir itu sendiri.
0: Oke. Jadi terutama dari masyarakat yang berada di pesisir ya Pak. Ini apakah dari semua masyarakat yang ada di daerah pesisir, apakah mempunyai Pukmaswas sendiri Pak Nanang atau bagaimana ya Pak ya?
1: Jadi Pukmaswas itu meliputi per desa Mbak Asri. Cuma kita tetap koordinasi lintas Pukmaswas juga.
0: Oke. Jadi tetap ada kolaborasi ya Pak ya antar desanya ya.
1: Iya.
0: Untuk kesehariannya Pak tadi juga sudah disebutkan ya, untuk kegiatannya menjaga dari penangkapan ikan yang ilegal dan juga menjaga terumbu karang. Nah, ini untuk kegiatan sehari-harinya yang selalu dilakukan dari teman-teman anggota Pukmaswas sendiri ini apa saja Pak Nanang?
1: Tetap melakukan hal itu, cuma caranya udah beda Mbak. Dari dulu terus sekarang udah beda. Kalau dulu memang kita selalu patroli, terus melakukan kegiatan action langsung, tapi sekarang kami sudah rubah mindsetnya. Jadi kami masuk ke ranahnya kelompok-kelompok masyarakat nelayan, masyarakat pembudidaya, untuk selalu mengabarkan bahwa kepedulian lingkungan itu perlu. Jadi kami sekarang punya banyak mata ibaratnya. Jadi mereka merupakan kepanjangan tangan dari Pukmaswas juga. Jadi sekarang karena banyak keterbatasan mungkin dari biaya dan sebagainya, akhirnya kita pakai cara seperti itu. Alhamdulillah efektif, Mbak.
0: Oke. Dan biasanya ini Pak, untuk dulu ya, kita bercerita dulu dari Pak Nanang dan juga teman-teman ini saat menjaga, apalagi juga musim ini kan sering berganti ya Pak Nanang ya. Ini apakah Mbak, juga mempengaruhi Pak untuk patrolinya sendiri, pengawasannya di laut sendiri Pak Nanang?
1: Sangat mempengaruhi, karena yang namanya laut itu kadang berisiko sangat tinggi.
0: Dan untuk saat ini Pak Nanang, ini kita juga melihat sekarang masuk musim kemarau ya Pak, di mana untuk para nelayan ini bisa melaut ya Pak ya, tidak begitu khawatir karena kondisi cuaca ini. Apakah juga dalam beberapa bulan terakhir ini apakah kondisi di laut ini aman sendiri Pak Nanang?
1: Kemarin ini juga masih ada anginnya Mbak, ada angin timur kalau sini. Dan juga angin, kalau pagi angin barat daya.
0: Oke, tapi untuk

0: kan untuk saling saling mengawasi. Jadi ketika ada permasalahan, misalnya ini ada cantrang, ini ada troll yang di luar zonasi, di luar jalur, akhirnya dia mengabarkan ke kita.
1: Okay.
0: Misalnya ada pencurian terbuka rang, dia pun kadang berkabar ke kita.
1: Iya, jadi lebih efektif ya Pak. Ini ada komunikasi antar beberapa nelayan ya. Nah, biasanya Pak Nanang, untuk langkah pertama yang dilakukan jika mendapatkan laporan seperti itu, kira-kira apa Pak Nanang?
0: Jadi kita minta kepastian dulu, Mbak. Memang itu benar-benar alat tersebut atau pelaku tersebut, kita harus A1 dulu. Nah, setelah itu kita kalau memang tempatnya nggak begitu jauh dan kita masih yakin untuk melakukan pengejaran atau pemantauan ke sana, kita lakukan. Kalau tidak, kita juga koordinasi dengan dinas dan pihak-pihak terkait, Mbak.
1: Iya, kita berbicara mengenai dinas terkait ya Pak. Dari Pokmas Waskinking sendiri ini, apakah juga ada kolaborasi ataupun bekerja sama dengan pemerintahan Pak?
0: Ada, justru kami memang kepanjangan tangan dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara dan Dinas Perikanan Kelautan Jawa Tengah juga.
1: Dan apakah juga terdapat kegiatan untuk pelatihan ataupun pemberian sosialisasi dari pihak pemerintahan sendiri, Pak Nana?
0: Ada, Mbak. Ada. Cuma di tahun-tahun ini memang agak berkurang mungkin dari faktor anggaran atau apalah.
1: Dan dari Pak Nanang sendiri ini pastinya juga sudah melewati banyak banyak cerita ya Pak ya, dari 2009 hingga sekarang, bahkan selalu menemani, selalu ada bersama dengan teman-teman Pokmafas sendiri. Ini apakah juga ada cerita nih Pak Nanang mengenai tantangan yang selalu Pak Nanang hadapi, atau mungkin ada cerita unik saat menjadi anggota dari Pokmas Waskinking sendiri, Pak Nanang boleh diceritakan mungkin?
0: Ceritanya memang sangat unik dan kadang lucu dan kadang menjadi berat.
1: Iya, seperti apa Pak Nanang?
0: Iya, waktu kita masuk ke Pokmaswas awal itu banyak, ibaratnya banyak yang tidak setuju, Mbak, di masyarakat. Karena yang namanya pengawas, yang dulunya orang itu bebas, misalnya mengambil terumbu karang, melakukan penangkapan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, sekarang kita awasi. Karena akhirnya dianggap banyak musuh, tapi niat kita kan baik.
1: Lalu untuk pandangan dari masyarakat sendiri ya Pak, ini apakah sampai sekarang ini sudah berubah Pak dengan adanya Pokmaswas sendiri? Atau mungkin masih ada yang bertentangan ini?
0: Sekarang banyak yang berubah. Ketika memang terjadi penurunan hasil tangkap dan mungkin terjadi banyak abrasi, akhirnya mereka tahu, oh ini loh pentingnya Pokmaswas itu.
1: Iya. Apakah juga nanti di bulan-bulan ke depan Pak akan ada kegiatan yang berlangsung dari teman-teman Pokmaswas sendiri Pak Nanang?
0: Kegiatannya ini paling nanti ngumpul, kita kalau ngumpul itu biasanya per satu bulan. Terus kegiatannya paling nambah untuk kegiatan ngajak bersih pantai, Mbak, bersih pantai lagi.
1: Ngajak bersih pantai untuk masyarakat, apakah juga boleh ikut Pak Nanang?
0: Untuk umum, jadi kita yang memprakarsai, masyarakat boleh ikut, karena ini juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga.
1: Oke, dan ini fokusnya?
0: Karena dulu, contohnya di tempat kami Mbak, dulu Pak, pantai itu kotor sekali, kotor gak ada yang ngurus. Akhirnya kami dengan teman-teman Pokmaswas, kita bersihkan, sampai saya itu diketawain. Pak Nanang itu ngurusi anak istri, kurang kok malah nyapu pantai. Alhamdulillah dengan kegiatan itu kami ikut lomba juga, juara satu tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi di tahun 2012. Akhirnya kita bikin unit usaha warung. Warung menjadi rame, Mbak. Sampai viral itu warung pertama. Nah, akhirnya mereka pada ngikut. Nah, itulah tujuan kami, bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat dengan memberi contoh. Nah, akhirnya sekarang punya warung dan saya tidak harus menyapu
1: pantai lagi.
0: Karena masing-masing sudah membersihkan pantainya sendiri, di depannya sendiri. Nah, itulah termasuk kami mengatakan itu lebih sukses dari yang lain-lain, karena saya bisa merubah mindset masyarakat yang dulu tidak peduli lingkungan,

0: menjadi peduli lingkungan.
1: Jadi juga bisa membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya, di pinggir pantai ya.
0: Ya Mbak.
1: Dan ini untuk pantainya ini ada pantai di mana Pak Nanang?
0: Pantai Bondo.
1: Pantai Bondo di Jepara ya Pak ya?
0: Ya, Kecamatan Bangsri tadi.
1: Oke, jadi untuk pendengar nanti kalau misalnya mau lihat secara langsung ya bagaimana Pantai Bondo, sekalian ke sana ya Pak ya, nanti jalan-jalan ya.
0: Iya, bisa Mbak. Bisa lihat sunset, mandi laut.
1: Seru ya Pak ya, mumpung juga besok
0: pasirnya
1: ini akhir
0: putih.
1: Pekan ya.
0: Iya.
1: Oke, Pak Nanang, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Saya akan bacakan nanti ya Pak, kita jeda dulu sebentar. Dan pastinya untuk Anda pendengar jika bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya, mengenai tema kita yaitu Pokmaswas Jinking, penjaga laut Jepara dari pesisir untuk masa depan. Dan kita masih terhubung bersama dengan Pak Nanang. Pak Nanang, ini sudah ada pendengar ya yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Ada Mas Theo ya, ini bertanya. Selamat malam, ini dari Mas Theo dari di Magelang, mau tanya bagaimana cara Pokmaswas menghadapi nelayan atau pihak yang melanggar aturan penangkapan ikan. Terima kasih. Silakan Pak Nanang.
1: Oke, terima kasih. Caranya memang kita catat dulu, kita data, terus kita kasih masukan secara persuasif agar tidak melakukan hal tersebut. Karena tugas Pokmaswas itu kan kita hanya melaporkan ke dinas tertentu, tidak bisa menghakimi, itu bukan kewenangan kita. Harapan dari kami ketika sudah dikasih arahan tersebut, mereka tidak melakukan hal tersebut lagi.
0: Oke, jadi dicatat dulu, kemudian nanti bisa diserahkan kepada pihak yang terkait ya Pak ya?
1: Ya, itu kalau dia berulang kali atau tingkat pengerusakannya terlalu parah Mbak. Tapi kalau tidak terlalu parah, kita memang secara persuasif dulu. Kita kasih ini yang pertama Pak, jangan sampai melakukan hal seperti itu lagi gitu.
0: Tapi biasanya untuk yang ada yang nakal gitu ya Pak, ini paling banyak biasanya melakukan apa Pak?
1: Kalau di sini dulu ada pengambilan terumbu karang, juga ada. Itu pernah kita tangkap sampai kita proses sampai di Polda, Polair Polda juga. Itu akhirnya kita sampai ke ranah hukum, akhirnya memang kita akhirnya damai, tapi dia bersyarat. Kan dia punya CV. Kalau memang dia melakukan lagi di area itu, di kawasan kami, ya harapan kami CV tersebut harus ditutup.
0: Ya, ini jangan sampai ini ya, nantinya juga masyarakat pastinya juga lebih peduli ya, jangan sampai untuk merusak alam sendiri pastinya ya Pak Nanang ya. Oke, Pak Nanang, ini sudah ada pendengar juga yang bergabung, ada Pak Budi di Demak Pak, ini bertanya. Pak Nanang, kalau Bapak sedang di laut, apa tanda-tanda yang biasanya menunjukkan bahwa kondisi laut sedang kurang baik atau mulai mengalami kerusakan Pak?
1: Tandanya ya memang biasanya kalau kawasan karang, itu ya ikannya berkurang, susah, berarti ada penurunan hasil tangkap.
0: Oke, biasanya untuk para nelayan sendiri hasil tangkapnya jenis ikan apa saja Pak Nanang?
1: Kalau di sini tongkol, tengiri, ya ada kakap, kerapu, macam-macam Mbak, tergantung jenis alat tangkapnya.
0: Oke, jadi untuk jenis alat tangkapnya juga membedakan hasil tangkapannya ya Pak. Kalau di musim kemarau sekarang ya Pak ya, di bulan Juli ini tangkapannya apa saja Pak Nanang?
1: Ini tongkol, tengiri sama cumi.
0: Banyak ya. Dan ini apakah juga didistribusikan di luar Jepara atau hanya di sekitaran Jepara saja Pak Nanang?
1: Banyak bakul-bakul dari luar Jepara sudah yang juga masuk.
0: Jadi nantinya selain menjaga, ini juga mengekspor ya Pak ya, mengekspor beberapa hasil tangkapan yang tentunya dengan adanya Pokmaswas ini hasil tangkapannya juga lebih banyak ya Pak ya.
1: Ya minim bisa stabil tergantung cuaca Mbak. Tapi kita belum sampai ekspor sih, kalau gitu paling bakul-bakul luar kota gitu. Ada pengepul sendiri kalau itu.
0: Dan ini juga sudah ada Bu Intan ya Pak bertanya. Pak Nanang, apakah ada waktu tertentu ketika kondisi laut justru membutuhkan perhatian lebih dibanding biasanya Pak? Karena ini saya setelah ini akan main ke pantai, mohon tipsnya. Silakan Pak Nanang.
1: Kondisi ya memang di musim baratan itu memang tantangan yang terberat di musim baratan Mbak. Terjadinya banyak abrasi, banyak sampah itu di musim baratan itu. Itu di musim penghujan biasanya ya, mulai November, Desember, Januari, Februari. Kayak musim ombak itu.
0: Dan apakah juga di bulan tertentu untuk pengawasan dari Pokmaswas sendiri lebih ekstra atau bagaimana Pak Nanang?
1: Lebih ekstra itu ketika malah cuaca bagus, air jernih, itu biasanya banyak banyak orang yang cari beberapa terumbu karang, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang karena cuacanya bagus. Kalau cuaca nggak bagus, malah dia kan juga nggak berani ke laut kan.
0: Iya, ini juga pastinya menjadi tantangan untuk kita semua ya Pak. Tapi kalau musim kemarau seperti ini juga termasuk tergolong bagus ya Pak Nanang ya?
1: Ini bagus tapi airnya agak keruh Mbak. Ini.
0: Okay. Dan untuk yang paling bagus biasanya di bulan apa Pak Nanang?
1: Maret, Juni, Juli.
0: Maret, Juni, Juli ya. Okay. Pak Nanang ini juga sudah ada Pak Arif ya di Salatiga. Ini juga bertanya. Untuk Pak Nanang, saya penasaran apakah anggota Pokmaswas semuanya bekerja secara sukarela? Apa yang membuat Bapak dan teman-teman tetap semangat menjaga laut? Wah. Silakan Pak Nanang.
1: Alhamdulillah mereka sukarela. Tapi alhamdulillah dari kita sedikit-sedikit akhirnya ada pemasukan dari beberapa tadi, kegiatan. Ya, Pak, ya. Masuk ada warung, kadang juga kita diundang sebagai narasumber dan sebagainya.
0: Dan apakah di Pak Nanang dan juga teman-teman sendiri ini pernah juga Pak diundang narasumber untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat ataupun anak-anak yang masih sekolah nih Pak? Ini kan juga sekarang kita juga lebih harus memperhatikan ya dari generasi sekarang ya Pak, bukan hanya dari masyarakat tempat saja ya Pak Nanang ya?
1: Ya Mbak, sering Mbak. Alhamdulillah dulu pernah dengan dinas provinsi itu saya sebagai narasumber sukses story Pokmaswas untuk kegiatan peningkatan ekonomi. Terus kemarin barusan saja anak-anak SD itu banyak, ada 150 anak ke tempat kita, sekretariat ke kita, ya ada kegiatan edukasi, akhirnya kita lakukan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah mereka sangat senang dan mereka akhirnya kenal tentang laut dan harus kita harus apa tentang laut biar laut ini lestari.
0: Ini juga tentunya bermanfaat ya Pak untuk anak-anak juga. Karena kalau dulu saya waktu sekolah ya Pak Nanang, selalu saat kegiatan MPLS itu pasti ada kegiatan untuk menanam mangrove ya Pak ya. Itu mangrove, pasti iya terjadi untuk penanaman, penebaran benih ikan itu juga ada. Ini apakah juga terjadi hal yang sama ini saat masa pengenalan sekolah kemarin Pak Nanang?
1: Kemarin enggak Mbak, cuma tergantung permintaan itu. Tergantung permintaan dari mereka. Kalau memang waktunya, dan mohon maaf, kalau biasanya kalau kayak gitu orang banyak itu muncul biaya, ada biayanya. Jadi memang ini termasuk masuk ke wisata yang kita kelola untuk paket wisata. Okay. Jadi tinggal mintanya seperti apa.
0: Nah, ini kalau kita bicara soal biaya ya Pak, ini mungkin pendengar yang besok di hari Sabtu minggunya akan berkunjung, akan jalan-jalan ke Jepara, ini mungkin mampir juga ke Pantai Bondo nih Pak. Untuk tiket masuk ini Pak dari Pantai Bondo sendiri, dari berapa Pak Nanang?
1: Biasanya sih 2.500 sampai 5.000. Ya.
0: 2.500.
1: Malah kadang nggak ada.
0: Bayarnya bayar makan jajan aja di sana ya Pak ya. Iya. Kalau tadi Pak Nanang untuk paket edukasinya, ini mungkin juga beberapa pendengar yang akan kesana mengajak teman-temannya, ini juga ingin belajar juga bukan hanya senang-senang. Ini kira-kira untuk paketnya harganya mulai dari berapa saja Pak Nanang?
1: Mulai per orang 10.000, 20.000, 35.000 sampai 100.000. Dan juga bisa ngecam kan?
0: Masih terjangkau ya Pak ya ini ya?
1: Iya.
0: Ini juga nantinya kalau masyarakat ingin belajar di sana itu harus WA dulu atau bisa langsung datang saja Pak Nanang?
1: Langsung datang bisa. Pakai WA dulu malah lebih baik, jadi bisa pasti ketemu dengan saya.
0: Okay. Sosial media ada nggak Pak Nanang, mungkin pendengar ini kan sekarang juga banyak ya menggunakan sosial media?
1: Instagramnya ada Gede Kopi Pokmaswas Jingking.
0: Oke, nanti bisa langsung dicari ya pendengar untuk Anda yang besok di hari Sabtu minggunya ingin jalan-jalan sekalian belajar ya Pak Nanang ya.
1: Ya, atau juga cari Pantai Bondo itu nomornya saya, Mbak, karena kita yang ngawali buka Pantai Bondo.
0: Oke, ini bukanya dari jam berapa, Pak Nanang? Dari Pantai Bondo sendiri?
1: Jam 6.
0: Jam 6 pagi ya?
1: Ya.
0: Jam 6 pagi sampai jam berapa, Pak?
1: Kadang kalau kita nggak ada kegiatan, sampai malam pun kita tungguin.
0: Oke, sampai malam sampai tutup ya?
1: Yeah.
0: Oke, padahal kita akan lanjutkan ya obrolan kita ini juga semakin seru. Ini juga sudah ada pendengar yang akan bertanya, tapi kita akan tahan dulu untuk menjawabnya, Pak Nanang ya. Kita akan jeda dulu setelah mendengarkan satu lagu dari Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini, dan kita masih terhubung bersama Pak Nanang ya. Pak Nanang, ini saya bacakan dulu satu pertanyaan dari pendengar ya, dari Bu Rina di Kendal, Pak. Pak Nanang, menurut Bapak, apa kebiasaan kecil yang bisa dilakukan masyarakat yang tinggal jauh dari pantai untuk ikut menjaga kelestarian laut, Pak Nanang? Silakan.
1: Kebiasaan kecil orang yang tinggalnya jauh dari laut. Ya, kalau datang ke sana jangan buang sampah sembarangan. Jangan juga ambil terumbu karang. Jangan ambil mangrove. Itu kebiasaan yang kita sarankan kepada pengunjung di luar pantai, Pak, biasanya.
0: Oke, ngambilnya jajan aja ya, Pak, dibayar juga jangan lupa ya. Oke, Pak Nanang, ini kira-kira untuk harapan Pak Nanang dan juga teman-teman dari Pokmaswa sendiri untuk tahun ini dan juga untuk tahun-tahun kedepannya untuk kelestarian laut ini, harapannya seperti apa, Pak Nanang?
1: Harapannya memang semoga dari kita dan anggota tetap semangat untuk menjaga kelestarian laut, biar juga kalau laut lestari otomatis ada peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Mungkin ikan banyak, objek wisata menjadi baik, dan juga harapannya juga kepedulian dari pemerintah, karena tanpa ada campur tangan dari pemerintah mungkin kami juga agak susah, Mbak.
0: Oke. Terakhir, Pak Nanang, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun kepada masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai ini, Pak, agar menjaga kelestarian laut sendiri, Pak. Silakan.
1: Pesannya, jangan sampai berhenti untuk melestarikan laut. Karena laut merupakan sumber daya alam yang luar biasa. Tanpa laut mungkin kita tidak bisa apa-apa, karena banyak sekali sumber-sumber di laut yang kita peruntukkan untuk kehidupan ini. Maka jagalah laut dan lestarikan laut.
0: Oke, jaga laut dan lestarikan laut ya, Pak. Nantinya juga ini akan berdampak baik untuk masa depan anak cucu kita semua ya. Terima kasih Pak Nanang sudah berbagi informasi, berbagi ilmunya kepada kita semua. Tetap semangat ya, Pak, untuk menjadi salah satu anggota yang menjaga laut saat ini, dan semoga juga nanti di akhir pekan banyak pengunjung ya yang datang ke Pantai Bondo sendiri. Nanti saya kalau ada waktu boleh ya, Pak, ke sana ya. Sekalian main ke Jepara ya. Oke. Salam juga untuk teman-teman ya, Pak ya. Teman-teman anggota Pokmaswa Jingking sendiri. Terima kasih, Pak Nanang. Kita mengobrol lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam. Terima kasih.
0: Tentunya juga untuk Anda pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengajak Anda untuk bernostalgia dengan musik-musik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Tetaplah bersama kami.

0: Polsek Bandar Bolang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB Kabupaten Pemalang, Perhutani, serta sejumlah instansi terkait menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Pemalang AKBP melalui Kapolsek Bandar Bolang, Ibtu Eko Purwanto mengatakan, patroli dilakukan mulai dari perbatasan Kecamatan Pemalang di Desa Lenggerong hingga menyusuri kawasan hutan dan permukiman warga di Desa Kuta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penerapan industri hijau sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Langkah ini juga menjadi strategi meningkatkan daya saing industri di tengah tuntutan perdagangan global yang semakin mengutamakan produksi rendah emisi karbon. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLHK Jawa Tengah, Adrianus Pandi mengatakan industri hijau tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong perusahaan menerapkan efisiensi energi, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati hingga pemberdayaan masyarakat.
1: Info Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sekarang pendengar, saatnya kami ya hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, kangen lagu-lagu lama, atau bahkan kangen seseorang ya, malam hari ini pas sekali kita bisa bernostalgia. Anda juga bisa request lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dan seperti biasa sudah ada Bu Asar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini, yang minta diputarkan lagu dari Arang Asanti, Jodohku Merindukanmu The Massive, Ruang Rindu dari Leto. Oke, kita masukkan dulu di playlist malam hari ini ya. Tentunya kita juga akan menunggu atensi dari Anda pendengar yang ingin bergabung. Sambil request lagu, titip salam ya, sampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dari pukul 9 hingga 11 malam, pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu lagu pendengar request dari Bu Asar tadi ya, Jodohku dari Anang Ashanti ya. Dan juga pendengar, kita tahu ya bahwa Anang ini juga menjadi salah satu penyanyi paling hits di tanah air ya. Ia juga memulai perjalanannya yang sangat panjang pendengar. Ternyata ini saya tadi sempat baca juga, ini perjuangan Anang pendengar. Dia awalnya merantau ke Jakarta pada tahun 1989 ya. Ini juga menjadi salah satu pria asal Jember, ini juga nekat ke Jakarta pendengar untuk mengejar mimpinya bermusik dan sempat menumpang tidur di kawasan Blok M. Ini juga sudah terbayarkan ya dari perjuangan Mas Anang sendiri. Dan juga ini sudah ada pendengar bergabung malam hari ini. Ada siapakah dia? Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana?
1: Mas Yosi di Ketileng.
0: Oh iya, Mas Yosi gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, gimana kakak?
0: Baik juga. Gimana Mas Yosi, mau request lagu apa? Mau titip salam juga untuk siapa malam hari ini?
1: Kalau yang Picture of You ada nggak ya?
0: Picture of You, coba saya carikan dulu ya.
1: Kalau nggak salah, Boys Don't atau Backstreet ya, kalau lupa.
0: Ada.
1: Picture of You ada?
0: Ada. Mau itu?
1: Itu Boys Don't ya, betul ya?
0: Iya. Mau itu? Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sudah saya masukkan ke playlist ya?
1: Salamnya buat semuanya aja. Sehat-sehat semuanya juga.
0: Amin, masih juga sehat-sehat ya Mas ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Selalu mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Dan untuk ada pendengar pastinya juga malam hari ini kita masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 ya. Kita juga akan benar lagi ya, akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik pokoknya dari 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mas Yosi.

Tahukah kamu kenapa setiap ulang tahun kita selalu tiup lilin di atas kue? Tradisi ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang loh. Semua berawal dari bangsa Yunani kuno. Mereka membuat kue bundar sebagai simbol bulan untuk dipersembahkan kepada Dewi Artemis, Dewi Bulan. Di atasnya, mereka meletakkan lilin menyala agar kue itu terlihat bersinar seperti bulan. Setelah itu, lilinnya ditiup sambil berdoa. Karena mereka percaya doa akan terbawa ke langit bersama asap lilin. Tradisi ini berkembang hingga ke Jerman pada abad ke-18. Di sana, ulang tahun anak-anak yang disebut Kinderfest selalu dihiasi lilin dan jumlahnya sesuai umur sebagai simbol harapan hidup yang terus menyala. Lalu, semakin kesini, tiup lilin jadi simbol mengirim doa dan harapan sebelum usia baru dimulai. Makanya, kita diminta make a wish dulu sebelum tiup lilin. Jadi, lain kali kamu tiup lilin. Ingat ya, kamu bukan cuma mau makan kue, tapi juga sedang meneruskan tradisi ribuan tahun yang dipercaya membawa harapan ke langit.

Ayunda Faza Maudia, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudie Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus

Audi merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudy telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan The Hidden Tapes Volume 1.

soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia.

2019, Maudie dipercaya untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibie dan Ainun ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudie Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibie dan Ainun 3, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu tema terpilih.

alumni-nya dari Universitas Stanford. Maudy mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album ini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima, menegur, dan menguatkan.

sehat merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Ketindihan sendiri diyakini disebabkan karena ada makhluk halus yang duduk di atas kita. Padahal, terdapat sebutan serta penjelasan ilmiah dari ketindihan loh. Penasaran? Yuk kita bahas! Dikutip dari artikel Halodoc dengan judul Fakta tentang Sleep Paralysis yang perlu diketahui. Sleep Paralysis atau yang kita kenal dengan ketindihan merupakan sebutan untuk kelumpuhan sesaat yang dirasakan saat sedang tidur. Hal itu dapat terjadi dalam waktu peralihan antara tidur dan terbangun. Karena sleep paralysis seringkali menyebabkan halusinasi orang yang mengalaminya, sehingga orang-orang selalu menghubungkan sleep paralysis dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal, ini merupakan gangguan yang terjadi akibat kurang tidur, pola tidur yang tidak teratur, posisi tidur yang tidak tepat, riwayat keluarga, serta tekanan psikologis seperti stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Cara mengatasi saat terjadi sleep paralysis yaitu mengatur pernapasan dan mencoba untuk menggerakkan ujung jari tangan atau jari kaki agar segera tersadar.

0: anak mau bercerita kepada orang tua, kita dengar penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Karena yang pertama, orang tua marah dulu ekspresinya. Ketika anak ngambek mau berangkat, ayo mandi berangkat sekolah. Anaknya nggak mau, kemudian orang tua marah dulu. Jadi orang tua tidak tenang dulu begitu. Yang ekspresi yang pertama keluar adalah amarah, sehingga anak juga semakin takut untuk mengaku sebenarnya ada apa. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah untuk mencari tahu itu, orang tua tidak perlu panik dulu. Jadi kita tenangkan diri dulu, kemudian ditanya. Jangan ditanya, kenapa kamu nggak berangkat sekolah? Karena pertanyaan kenapa itu untuk orang dewasa saja sulit untuk dijawab. Adik, apa yang dirasakan? Gimana perasaanmu hari ini? Kok tidak mau berangkat sekolah? Adik pingin, ada yang sedih, ada yang membuatmu sedih di sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan membuka seperti itu. Bisa juga ekspresi emosi orang tua itu dengan merangkul dulu, dengan membuat anak nyaman dulu untuk mencari tahu alasannya.

Siapa sih yang gak rindu dengan suasana pagi hari yang dipenuhi dengan capung berterbangan? Hewan cantik satu ini memang sudah jarang ditemui pada saat ini. Akan tetapi, di balik visualnya yang cantik, ternyata capung adalah hewan predator loh. Capung terlihat sebagai hewan cantik yang senang terbang di dekat air. Ternyata, capung merupakan salah satu predator yang memiliki rahang yang tajam. Kepalanya dipenuhi dengan mata yang membuat capung bisa melihat hampir 360 derajat. Akan tetapi, capung tidak bisa melihat musuh atau mangsa yang tepat berada di belakangnya. Karena capung tidak memiliki mata di bagian belakang kepalanya. Lama hidup capung saat menjadi larva di bawah air bisa sampai 2 tahun. Berbeda dari masa hidup larva, masa hidup capung dewasa hanya 7 sampai 56 hari saja. Baik dalam bentuk larva ataupun capung dewasa, capung sudah menjadi predator pemangsa hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Capung hanya bisa hidup di lingkungan yang bersih. Sehingga, jika suatu tempat masih dipenuhi dengan capung, berarti tempat tersebut masih belum tercemar oleh polusi.

Seperti Kekasihku, satu lagu dari Padi Reborn ya. Ini juga menjadi salah satu grup band yang paling terkenal ya, pendengar, salah satu yang paling terkenal di Indonesia juga, yang dimana grup band ini juga lahir dari kreativitas para mahasiswa Universitas Airlangga ya, yang berhasil merajai industri musik tanah air sejak era akhir 90-an hingga kini ya. Dimana pendengar, untuk personel dari Padi sendiri ini ada Fati sebagai vokalis utama, ada Piu sebagai gitaris utama dan pencipta lagu, ada Ari di gitaris rhythm juga, ada Rindra di bassist, dan ada Yoyo di drummer. Di tahun ini pendengar, pastinya juga Padi masih sering untuk konser ya, dari festival-festival. Ini juga pada tahun ini Padi baru saja mengadakan penayangan terbatas ya, bertajuk eksklusif screening konser 28 ya, di XX1 Plaza Senayan Jakarta. Dan di mana Padi ini juga sukses menggelar konser 28 ya pada tahun ini, yang ini merilis rekaman konser dalam format film bioskop ya, berkualitas premium. Dan juga pendengar, pastinya kalau Anda sudah melihat ya, ini juga film-film dari yang direkam oleh Padi sendiri ini, audionya ini sangat maksimal ya, karena menggunakan premium Dolby Atmos ya. Dan juga di tahun ini, selain mereka sukses ya menggelar rekaman ya di bioskop, ini mereka juga akan tampil pendengar pada HUT Jakarta ya, dan sudah dilaksanakan juga ternyata, yang berada di Bundaran HI. Mereka juga telah menghibur puluhan ribu warga Jakarta dengan deretan lagu hits bernuansa nostalgia. Jadi untuk Anda yang malam hari ini masih ingin bernostalgia dengan kami, ingin request lagu ya, tadi juga sudah ada Pak Agus yang telepon ya, dimanakah dia katanya mau gabung malam hari ini. Kita tunggu saja ya. Ini kita juga sudah menyiapkan satu lagu request dari Pak Agus Yogyakarta. Kita dengarkan dulu bersama-sama.

0: terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan saya bacakan dulu, ini sudah ada beberapa pendengar ya yang bergabung bersama kita di WhatsApp ini. Yang pertama ada dari Mas Hasan di Ungaran ya, yang minta lagunya dari Nike Ardila ya. Tadi minta yang judulnya Seberkah Sinar Tapi Kosong, akhirnya diganti dari Sandiwara Cinta. Oke, kita masukkan ke playlist dulu ya. Titip salam dari Mas Hasan untuk seluruh pendengar Pro 1, untuk Mbak Nadira, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mas Hasan, juga semoga sehat selalu ya. Dan juga kita bergeser ke yang kedua, ini ada Mas Randy di daerah Gayam Sari. Pendengar ini yang katanya lagi santai di teras rumah sambil menikmati angin malam yang semakin dingin ya. Mau request lagunya dari Kahitna, Aku Cuma Punya Hati. Oke, biar suasananya agak manis dikit, sekalian mau titip salam untuk tunangan saya Maya yang sebentar lagi mau ujian ya. Semangat ya sayang, kamu pasti bisa. Aduh, romantis sekali ini ya Mas Randy ya. Salamnya juga langsung meluncur untuk Mbak Maya ya, semoga juga semakin disemangatin untuk ujiannya, semakin lancar juga, dan semoga selancar-lancar juga ya untuk tunangan dari Mas Randy sendiri. Di telepon ini sudah ada yang bergabung juga, siapakah dia? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus.
0: Oh, Pak Agus
1: di Telogosari.
0: Iya, Pak Agus di Telogosari. Gimana kabarnya hari ini, Pak Agus?
1: Baik, baik selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya juga baik, alhamdulillah baik. Pak Agus, masih dingin kah cuaca di Telogosari, Pak Agus?
1: Ini
0: masih ya?
1: Iya, masih. Kalau malam
0: tambah dingin ya, ini ya.
1: Siang panas.
0: Iya, tetap jaga kesehatan pokoknya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Mau titip salam, mau request lagu apa Pak Agus?
1: Buat semua pendengar Pro 1 aja, semuanya saja yang mendengarkan pada malam hari ini, request lagu ya Mbak.
0: Boleh, mau apa Pak?
1: Yogyakarta.
0: Oh, Yogyakarta. Tadi sudah saya putarkan Pak Agus, tadi saya panggil nggak gabung ya. Baru bergabung sekarang ini.
1: Sudah, oh ya.
0: Iya, mau lagi atau deh yang lain?
1: Ganti ya.
0: Boleh.
1: Dari anu Mbak, itu apa itu?
0: Dari tak ingin siapa? Sendiri. Tak ingin sendiri?
1: Ya.
0: Tak ingin sendiri. Coba saya carikan dulu ya Pak Agus.
1: Iya.
0: Tak ingin sendiri. Kenapa tak ingin sendiri ini Pak Agus malam-malam?
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, sama-sama dengerin Pro 1 ya, ya ini ya. Iya. Tak ingin sendirinya kosong Pak Agus, adanya Tak Ingin Lagi dari Dewi Sandra, Tak Ingin Dicintai dari Astrid, Tak Ingin Pisah Lagi dari Marion Chola, sama Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Mau yang mana?
1: Apa aja? Apa itu?
0: Apa?
1: Setangkai Anggrek Bulan aja deh.
0: Apa Pak Agus?
1: Setangkai Anggrek Bulan.
0: Setangkai anggrek bulan. Enggak ada juga Pak Agus.
1: Wah,
0: iya, sepertinya playlist malam hari ini belum begitu lengkap ya.
1: Oh iya, tadi apa?
0: Tak Ingin Usai. Tak Ingin Dicintai dari Astrid. Tak Ingin Lagi dari Dewi Sandra.
1: Ya, dari Sandra aja.
0: Oke, sudah ya. Saya masukkan di playlist. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: malam.
0: Selalu. Selamat malam. Ya. Kita dengarkan dulu ya pendengar satu lagu ini yang dari Mas Hasan dulu, kita dengarkan Sandiwara Cinta.

0: tua membekali anak masuk dunia pendidikan. Kami hadirkan penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari segi mental, sebetulnya orang tua perlu memberikan bekal yang cukup matang ya. Jadi orang anak mau di usia berapapun, secara mental sebetulnya mereka perlu bekal yang misalnya dari sisi kemandirian, lalu kemudian kematangan emosional, kematangan cara berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Jadi jujur saja yang banyak saya amati akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang melupakan bekal-bekal penting yang seperti ini. Jadi orang tua maaf kata hanya sekedar ya sudah hari pertama sekolah atau sekolah yang baru gitu, ya asal masuk saja tanpa suatu persiapan bekal yang matang. Nah akhirnya tanpa bekal-bekal yang ini tadi, anak seringkali gagal melakukan adaptasi secara emosi. Mereka kadang-kadang tidak matang menghadapi teman baru, lingkungan baru. Mereka kesusahan dalam proses adaptasi, kesusahan dalam proses komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat harusnya perlu banget bekal-bekal yang secara mental ini, yang mungkin istilahnya seperti soft skill ya, kemampuan-kemampuan yang kadang orang tua mungkin lupakan ya. Hanya persiapan yang secara material saja yang dilakukan. Jadi mungkin hanya persiapan yang dari misalnya seragam gitu ya, persiapan yang apa sifatnya materi.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-title dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk Namanya Sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

Ketika mendengar kata warteg, kita akan langsung terbayang aneka ragam masakan rumahan yang berjajar dengan harga yang murah. Namun, sebenarnya kapan warteg atau warung Tegal ini mulai muncul di tanah air? Warteg diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1960-an. Konon lahirnya warteg dipelopori oleh tiga desa di Kecamatan Tegal Selatan, yakni Desa Sidapurna, Desa Sidakaton, dan Desa Krandon. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Tegal yang hijrah ke Jakarta untuk mencari peruntungan. Kebanyakan dari mereka membuka warung makan dengan berbagai lauk yang kini disebut sebagai warteg. Usaha itu kemudian berkembang menjadi bisnis kuliner lokal yang tersebar baik di dalam hingga di luar Pulau Jawa. Tidak hanya dipicu oleh motif ekonomi, namun menjamurnya warteg di berbagai daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta tidak lepas dari tradisi yang sudah dilakukan oleh generasi warga dari daerah setempat untuk mengubah nasib mereka.

Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Pendengar, ini juga menjadi lagu terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi sudah request lagu Titip Salam. Kita bertemu lagi besok ya pendengar, tentunya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana pendengar, selepas ini saya juga masih akan menemani Anda untuk berbagi informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, biasanya dari Anda ini ya, sebagian jika susah tidur ataupun masih begadang ini ya, ada satu keunikan atau satu hal kebiasaan yang Anda lakukan, yaitu minum susu ya pendengar ya. Tapi pendengar, jika Anda mengetahui ya, saat ini juga kita sudah masuk musim kemarau, di mana perjuangan dari para peternak lokal untuk menjaga kualitas susu yang kita minum sehari-hari ini ya, apalagi juga di musim kemarau ini rumput segar ini semakin sulit dicari ya. Tapi pendengar, ada satu informasi di mana Pemprov Jawa Tengah ini punya cara agar pasokan susu sapi tetap terjaga dan segar. Menghadapi musim kemarau yang mulai mengancam ketersediaan rumput hijau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini bergerak cepat mendorong para peternak sapi perah untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase. Kepala Bidang Peternakan di Spertan Jateng, Ibu Pertiwi, menjelaskan bahwa pakan silase yang disimpan secara kedap udara ini bisa bertahan hingga 3 tahun tanpa mengurangi nutrisinya. Ini juga menjadi langkah yang sangat penting ya pendengar, mengingat Jawa Tengah ini merupakan penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi mencapai 75 ribu ton per tahun dari wilayah seperti Boyolali, Semarang hingga Banyumas. Selain itu pendengar, pemerintah juga memberikan bimbingan teknis pembuatan pakan. Pemprov Jateng juga menyiapkan bantuan pompa air serta terus memperketat vaksinasi dan layanan kesehatan hewan keliling agar sapi-sapi perah ini tetap sehat dan produktif sepanjang musim kering. Luar biasa ya pendengar, semangat para peternak dan pemerintah kita. Semoga juga inovasi pakan silase ini bisa menjadi solusi ampuh ya, agar produksi susu di Jawa Tengah tetap stabil dan melimpah di musim kemarau saat ini.

Apakah menguap hingga mengeluarkan air mata adalah tanda mengantuk yang parah? Menguap merupakan gerakan membuka mulut dan bersamaan dengan hal tersebut, mata kita akan menutup dan tulang pipi terangkat. Semua gerakan ini memicu terjadinya kontraksi pada otot wajah dan menekan kelenjar air mata. Tekanan ini membuat air mata yang tersimpan pada kelenjar lepas dan membasahi bagian ujung mata sehingga kita akan tampak seperti menangis. Lalu, normalkah jika kita menguap tanpa mengeluarkan air mata? Tidak perlu khawatir ya, jika kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap. Hal tersebut juga normal terjadi. Biasanya tidak adanya air mata ketika menguap terjadi pada orang-orang dengan kelenjar air mata yang terbilang besar. Tidak hanya itu, mata kering juga bisa menjadi alasan kenapa mata kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap. Namun tersumbatnya kelenjar air mata dan gangguan pada saluran air mata juga bisa menyebabkan kenapa kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap.

Aji. Yang memiliki nama asli Erdian Aji Prihartanto memulai karir musiknya sebagai vokalis grup musik Drive pada awal 2000-an. Band Drive dikenal dengan lagu-lagu hits seperti Bersama Bintang yang sempat populer di radio-radio Indonesia. Namun pada tahun 2011, Anji memutuskan untuk meninggalkan band dan memulai perjalanan solonya.

Karir solo Anji dimulai dengan merilis album luar biasa pada tahun 2011 yang berisi lagu-lagu hits seperti Ternyata Cinta dan Berhenti di Kamu. Dengan suara khasnya dan lirik-lirik yang personal, Anji berhasil menarik perhatian pendengar yang lebih luas. Album ini berhasil mencetak kesuksesan komersial dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyanyi solo.

2014, Anji merilis album self-titled Anji yang semakin memperlihatkan kematangan musikalitasnya dengan berbagai tema dan gaya musik yang lebih beragam. Lagu-lagu seperti Tentang Rasa dan Resah Tanpamu menjadikannya sebagai salah satu musisi yang tetap relevan di tengah perubahan industri musik.

Selain berkarya di dunia musik, Anji juga aktif di dunia digital, terutama di platform YouTube. Melalui channel YouTube-nya, Anji sering berbagi pengalaman hidup, wawancara dengan musisi lain, dan konten-konten inspiratif yang membuatnya semakin dekat dengan penggemar dan meningkatkan basis pengikutnya secara signifikan.

Hingga saat ini, Anji terus berkarya dengan merilis lagu-lagu baru dan proyek-proyek musik lainnya. Anji banyak berkolaborasi dan menulis untuk beberapa musisi termasuk Judika, Lyodra, dan Rizky.

Pendengar tidak terasa ya, ini sudah hampir pukul 12 dini hari. Saatnya saya pamit dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Kita bertemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan pendengar. Dan juga satu lagu terakhir untuk penutup jumpa kita malam hari ini ada dari Yuvie Nuno, Kalau. Saya Nadira pamit dulu. Sampai jumpa pendengar.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu 25 Juli 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, ada saya Galih Aji yang siap menemani Anda pada Semarang pagi ini, edisi 25 Juli 2026 pendengar. Dan untuk mengawali hari ini pendengar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, berharap semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Berkah selalu untuk Anda yang sedang menikmati hari Sabtunya dengan liburan, atau mungkin Anda juga weekendnya harus bekerja. Tetap semangat dan juga insya Allah berkah untuk kita semua. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi Pendengar mengenai satu tema yang sudah kami bagikan melalui media sosial, Tafsir Surah At-Talaq ayat 1-3. Bersama dengan dosen ilmu tafsir Win Wali Songo Semarang, Ustadz Muhammad Mahmun M. Hum yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
0: Baik. Kabar baik sehat Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Baik Ustadz. Pagi hari ini kita bahas mengenai tafsir surah At-Talaq ayat 1-3. Moga Ustadz di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang ya, dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada surah At-Talaq ya. Salah satu surat yang penting ya, sebagian ulama menyebut surat ini dengan surat An-Nisa As-Sughra ya. Jadi surat An-Nisa yang kecil ya. Sementara surat An-Nisa yang ada di juz 4 itu disebut dengan surat An-Nisa Al-Kubra. Baik, coba kita baca ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna وَلَا يَحْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara Allah ya, kalau memanggil Nabi Muhammad itu tidak dengan namanya langsung, tapi dengan sebutan Nabi, dengan sebutan Rasul ya. Itu salah satu perbedaannya. Berbeda dengan kalau Allah memanggil para Nabi selain Nabi Muhammad. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yakub. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah ya Muhammad dalam Quran, tidak ada. Jadi Nabi Muhammad sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tallaqtum ing dalem nalikane ngarepake mentolak sapa sira kabeh. An-nisaa ing pira-pira garwa Fatoliku mongko podo nolako sopo siro kabeh hunna ing annisa li iddatihinna krono iddai annisa. Wa ahsu lan podho ngitungo sapa sira kabeh al iddata ing iddah. Wattaqu lan podho wedi sapa sira kabeh Allah ing Allah rabbakum hiya pangeran sira kabeh. La tukhriju aja podho ngetokake sapa sira kabeh mengeluarkan ya. Hunna ing annisa ing pira-pira garwa min buyutihinna saking pira-pira omahe annisa wala yahrujna lan ora kena metu sapa annisa illa an yatina kejaba yenta padha nekani sapa annisa bifahisatin kelawan perkara kang elek mubayyinah boleh tapi kalau dalam bacaan kita Imam Hafiz mubayyinah mubayyinatin kang pertelo watilka utai mengkono-mengkono barang kang wis disebut kabeh iku hududullah iku piro-piro hukume Gusti Allah waman lan utawi sapane wong ya ta'adda ulamun melanggar sepeman langgar hududallahi ing piro-piro hukum-hukume Allah faqad zalama. Fakot dolama mengkoyeti teman-teman wis dolim. Sopo man nafsahu ing awak diwene man latadri ora ngerti sopo siro la'allallaha mbok menawa-menawa Allah yuhdisu iku gawe hukum enggil anyar ya. Sinten Allah ba'da zalika ing dalem sause mengkono-mengkono tolak gawe amron ing siji perintah siji perkara. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mau menceraikan istri ya itu harus dipikir ya, salah satu yang dipikir itu ada waktu-waktu yang diperbolehkan, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Salah satunya orang tidak boleh menceraikan istrinya saat istrinya mengandung. Jadi banyak aturan ya. Talak itu salah satu perkara halal tapi paling dibenci Tuhan. Abghadul halal indallahi at-talak. Perkara halal tetapi sangat dibenci Allah. Termasuk dipikirkan iddahnya. Iddahnya dihitung. Kalian juga tidak boleh mengeluarkan istri-istri kalian atau menyuruh dia keluar sendiri ya. Kecuali dia terbukti melanggar aturan-aturan Allah. Ya melanggar aturan-aturan keluarga ya, macam-macam ya, yang bisa menjadikan keluarga retak ya. Salah satunya fahisyah itu ya, yang paling parah ya zina ya. Di ini semua adalah aturan Allah, di mana Allah menginginkan agar hambanya ini dalam keluarga dipenuhi kasih sayang, dipenuhi ketentraman ya, lahir batin. Makanya ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang diperbolehkan. Fa'idha balagna, fa'idha balagna mongko ing dalam nalikane wes meh ngenteake sopo anisa aja lahuna ing ente'e idai anisa fa'amsiku mongko podo ngekero sopo siro kabeh huna ing anisa bima'rufin kelawan kebagusan au farikuhunna utawa podo mufaroko siroh posiroh kabeh podo misal sopoh siroh kabeh bima'rufin kelawan kebagusan. Kalau mereka ya iddahnya mau habis, nah ini ada aturan-aturan lagi ya. Jangan langsung diceraikan, tapi rujuklah kembali. Kalau ada suami sudah mentalak istrinya sekali, nah itu kan dilihat ya. Misalnya iddahnya itu tiga suci. Nah, setelah tiga suci, nah, dilihat. Nah, ajaran agama mengajarkan coba dirujuk kembali. Coba dinikah kembali. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah berpisah dengan baik-baik. Aufariku hunna bima'ruf. Jadi yang tegas itu ada bima'rufnya itu ya. Berpisahnya ya dengan cara yang baik. Kalau memang tidak bisa kembali dengan cara yang baik. Wa ashidulan podo gaweyo saksi sapa sira kabeh. Zawai adlin eng wong loro kang duweni sifat adil mingkum saking sira kabeh. Nah, kamu ambil dua saksi ya, suatu dua saksi orang yang kamu anggap orang baik. Orang baik dalam tolak ukur agama. Adil itu ya, kalau bahasa mudahnya sekarang orang takwa. Nah, mencari orang takwa itu sulit. Ya, pokoknya orang yang secara agama tidak terlalu parah. Wa aqimu lan podo ngedekno sapa sira kabeh asyhadata ing kesaksian lillahi krono Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man lan utawi sapane wong yattaqi kulamun takwa sapa man Allah ing Allah yaj'al mongko yekti bakal dadiake sinten Allah lahu maring man dadiake makhrajan ing solusi ing dalan keluar. Nah, ini menarik ya, membahas tolak Allah di ayat ini membahas juga ayat tentang takwa. Nah, ini luar biasa. Siapa saja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. orang siapapun dilanda ujian apapun ya, termasuk ujian keluarga, kalau dia orang yang bertakwa pada Allah, tidak usah khawatir. Allah pasti yaj'al lahu makhraja. Memberikan solusi. Memberikan solusi itu ya macam-macam. Boleh jadi memang dia sedang tidak jodohnya dengan keluarga yang lama. Allah akan membantunya mencarikan keluarga yang baru. Boleh jadi. Boleh jadi Allah sebelumnya ini kurang tentrem, kurang bahagia, kurang sakinah, kurang mawaddah, kurang rahmah misalnya. Ternyata tidak jadi pecah. Allah berikan, ditambahkan di situ di hati keduanya mawaddah, ya, rahmah, sehingga hidupnya penuh sakinah. Bisa jadi. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuq lan paling rezeki sapa Allah. Hu ingman min haitsu la yahtasibu saking dalan kang ora memikirkan sapa man. Enggak usah khawatir ya. Kalau memang kalian itu semuanya niatnya karena Allah, baik jadi tolak maupun enggak jadi tolak, Allah yang akan memberi solusinya. Tidak hanya dikasih solusi, Allah juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Waman lan utawi sapane wong ya tawakal ikulamun tawakal sopoman alallahi ingatase Allah fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu kecukupan iman. Siapa yang tawakal berserah diri kepada Allah, Allah lah ya yang akan mencukupinya. Makanya kita sering wirid itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal

Pada perbincangan pagi hari ini, silakan telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan pada program Mutiara Pagi sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar untuk program Mutiara Pagi edisi kali ini. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung lewat telepon. Langsung kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Kali. Sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Erto untuk pertanyaannya kepada Ustadz. Iya.
1: Assalamualaikum sekalian Pak Ustadz. Bentar.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: Pak Ustadz. Erto, monggo. Saya mendengarkan pemaparannya kan agak sayup-sayup ya karena
2: kurang jelas ya di saya ya, mohon maaf
1: suaranya. Iya. Begini Pak Ustaz, pada dasarnya Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa kalau kita melihat ayat yang kedua maupun ketiga, jalan keluar hidup artinya kan siapa takut, siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah dalam setiap urusannya, justru Allah akan membuka jalan keluar dari segala masalah. Nah, yang ayat ketiga, cukup kita bertakwa. Barang siapa menyerahkan diri dan bertakwa, tawakal bertakwa.

0: penuh kepada Allah, maka Allah pasti akan mencakupkan segala keperluan hidupnya. Nah, karena ayat ini kan sering disebut sebagai bagian dari ayat penenang hati yang dan berikhtiar. Nah, bagaimana solusinya Bapak untuk memperdalam hal-hal tersebut itu? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk pertanyaannya pada pagi hari ini. Monggo Ustadz untuk bisa dijelaskan ya.
2: Ya, suara saya jelas di studio, Mas?
1: Terdengar jelas, Ustadz.
2: Ya, firman Allah ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang serius sungguh-sungguh bertakwa pada Allah, maka Allah akan membuat solusi, jalan keluar, makhroja bagi dia yang bertakwa ya. Tidak hanya itu, bahkan memberinya rizki dari arah, dari jalan, dari cara yang tidak diduga-duga. Jadi firman Allah ini memberikan penjelasan bahwa ya, takwa itu inti dari penghambaan seorang hamba kepada Allah. Jadi kita semua ini kan hamba ya, hamba Allah. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, kullu mu'minin taqiyin alu Muhammad. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi Muhammad. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu salah satunya ya kita-kita ini semua, jika kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, takwa itu apa? Kan begitu ya. Bagaimana bisa kita bisa sampai masuk ke derajat takwa? Takwa seringkali didefinisikan sebagai imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, utamanya yang fardu, yang wajib ya, juga perintah-perintah sunnah juga dilaksanakan ya, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan agama. Ada orang hidupnya sudah berusaha, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan sebisa mungkin ya. Berarti di mata kita, di mata manusia, dia sudah orang yang bertakwa. Nah, yang repot itu kan, apakah takwa kita ini sudah sah menurut Allah atau belum? Nah, ini perlu kita coba dari waktu ke waktu, dari sedikit demi sedikit. Jadi yang perlu diingat bahwa ayat ini ya menjadikan bahwa Allah selalu menjadikan solusi. Solusi terbaik bagi hambanya yang bertakwa. Allah juga selalu akan memberikan rizki. Rizki itu sekali lagi dipahami, rizki itu tidak hanya melulu materi. Ya. Rizki itu tidak melulu apa? Materi. Makanya ayat ini tidak menjadikan orang kaya raya itu juga enggak. Jadi rizki itu salah satunya ketenangan hati, kepuasan hati. Ketenangan hati itu adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Jadi sekali lagi itu ya, diberikan solusi meskipun terlalu berat permasalahannya, Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Dan juga Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi rezeki ini sangat banyak ya. Umurnya barokah itu ya rezeki. Keluarganya barokah tentram itu ya rezeki. Sudah mau cerai gak jadi cerai itu ya rezeki. Jadi sekali lagi, kata rezeki jangan dimaknai material. Tapi rezeki di sini ini bersifat apa? Spiritual. Jadi makanya apa ya? Ada orang yang seringkali melihat kalau mau kaya harus takwa. Nah, kaya itu kalau dipahami hanya masalah materi itu salah. Karena Allah memberikan lebih dari kaya. Lebih dari kaya itu apa? Ya, rizki. Rizki itu ya salah satu bagian terkecil dari rizki itu ya Allah memberikan kecukupan materi. Saya kira begitu Mas Gale ya.
1: Baik. Dan semoga untuk Pak Yarto bisa tercerahkan ya dengan segala penjelasan dari Ustadz Makmun. Baik, tadi ada beberapa ayat yang mungkin belum sempat dijelaskan ya, dari dua atau tiga. Nah, ini mungkin bisa ditekankan sekali lagi Ustadz.
2: Ya, tadi ada sedikit yang belum kita sampai ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa man lan utawi sapane wong yatawakkal iku lamun tawakkal pasrah sapa man 'alallahi ing atase Allah. Bahwa mongko utawi Allah iku hasbuhu kecukupane man. Ini luar biasa ini ya. Orang yang bertakwa tadi sudah dicukupi oleh Allah, dikasih solusi oleh Allah. Sekarang wa may yatawakkal 'alallah, orang yang mencantolkan nasibnya hanya pada Allah, orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, orang yang berserah diri hanya kepada Allah, Allah lah zat yang maha mencukupinya. Jadi tawakal itu adalah secara totalitas memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Tentu setelah berusaha. Karena usaha itu salah satu tugas manusia hidup di dunia ya. Di dunia itu ada hukum kausalitas. Jadi siapa yang berusaha dia dapat, siapa yang enggak berusaha dia enggak dapat. Itu selalu begitu ya. Jadi tidak saya tawakal deh kepada Allah terus leha-leha enggak ada. Jadi tawakal itu menyerahkan semua urusannya ya, totalitas kepada Allah. Ya. Tentu dibarengi dengan usaha. Karena usaha itu salah satu fitrah kehidupan di bumi. Ada hukum kausalitas. Orang yang menjadikan Allah sebagai sandarannya, sebagai yang menjaganya, sebagai yang mencukupinya, fahuwa hasbuh. Ya. Maka Allah lah yang memberikan kecukupan pada dia. Kita ini kan, mohon maaf ya, seringkali melalaikan Allah. Padahal Allah itu satu-satunya yang mencukupi kita. Tidak hanya masalah uang. Totalitas masalah semuanya lengkap. Keamanan, udara, macam-macam. Kita ini seringkali mengandalkan selain Allah ya. Saya punya bos, saya punya saudara kaya, saya punya saudara TNI, saya punya saudara polisi, menteri, macam-macam kan begitu ya. Lupa kalau kita punya Allah. Orang yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh Allah lah. Satu-satunya zat yang akan mencukupinya. Dulu Nabi Muhammad itu dalam salah satu peperangan ngantuk beliau. Karena mengantuk ya, beliau pegang pedang, pedangnya diambil alih oleh orang kafir. Nah, diambil alih oleh orang kafir, orang kafirnya bilang begini, sekarang hanya ada saya sama kamu. Pedangnya saya yang pegang, kamu gak pegang pedang. Kamu mau minta tolong siapa? Itu Nabi Muhammad baru berkata, Allah. Baru berkata itu, Allah. Pedangnya jatuh. Jatuh dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sekarang pedangnya saya yang megang. Kamu mau minta tolong siapa? Itu Nabi Muhammad bergurau ya. Akhirnya orang kafir tadi justru masuk Islam karena tidak jadi dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi baru berkata Allah dalam zikirnya bergetar, pedangnya jatuh. Itu luar biasa. Inna allaha sa'temenai Allah baligu amrihi. Iku zatkan melaksanakan perintahnya, melaksanakan urusannya. Kau dijalankan teman-teman ustadz ya, ke Allah sinten Allah. Likulli syai'in kedua saben-saben siji-wiji qadron ing ketentuan. Jadi kita enggak tahu ya. Ada hukum tolak, ada hukum nikah, ada hukum cerai, ada hukum persatuan. Semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ada hukum takwa, ada hukum zalim, macam-macamnya. Setiap hukum ada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu untuk diikuti. Nah, setiap ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah, Allah sudah memberikan derajatnya. Apa kelebihan mengikuti aturan Allah dalam tolak? Ya macam, luar biasa. Orang misalnya tidak menikahi seorang wanita yang sedang masa iddah. Misalnya. Sedang masa iddah tidak dinikahi oleh orang lain ya. Itu salah satunya, siapa tahu di dalam perutnya ada janin dari suami yang pertama. Itu contoh misalnya. Kenapa Allah menyarankan kalau baru selesai cerai disarankan untuk rujuk atau kembali ya suami istri? Kalau memang tidak bisa ya berpisah. Ya di situ banyak sekali Allah terkadang menumbuhkan kasih sayang itu di fase setelah kekiran. Harus kekiran dulu. Kadang-kadang baru Allah menumbuhkan kasih sayang dalam hati keduanya. Ya, macam-macam ya. Semuanya disesuaikan dengan tingkat kasih sayang, tingkat keimanan, tingkat kesabaran. Orang itu kan berbeda-beda ya, derajat sabarnya. Orang berbeda-beda derajat kemarahannya. Marah dikit talak, bahaya ya, bahaya. Saya kira itu Mas Galeh ya, yang bisa saya jelaskan.
1: Baik. Nah ini kita coba cek yang sudah bergabung Ustadz untuk pagi hari ini. Dari pendengar tidak menyertai nama 0857356 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kira-kira seperti apa untuk kita bisa membuka peluang untuk rujuk ya? Apakah juga sebenarnya dijelaskan dari at-tolak? Monggo Ustadz.
2: Ayat-ayat Al-Quran ya, lebih seringkali mendorong orang untuk rujuk daripada mendorong untuk orang untuk pisah. Di ayat-ayat yang lain ya, itu ada istilah islah wasulhu khair, ya biasa namanya hubungan keluarga ya, kadang-kadang keretakan keluarga muncul dari suami dan istri, terkadang muncul dari orang tuanya, terkadang muncul dari saudaranya, terkadang muncul dari macam-macam. Nah, terkadang muncul dari apa istilahnya ya kalau sekarang itu will pill itu ya, pria idaman lain, wanita idaman lain, nah macam-macam. Pokoknya kalau ada keretakan, ya, bahasa Al-Quran itu wasulhu khair, ya. Mendamaikan kedua belah pihak itu lebih baik. Ya. Termasuk ini ya, setelah orang menceraikan, mentalak istrinya, kalau baru satu kali ya, itu setelah sebelum masa iddahnya habis, ya, boleh dirujuk kembali. Sebelum masa iddahnya habis. Ya, ini misalnya si A dan si B bercerai. Ya. Masa iddahnya karena diceraikan ya, tiga kali suci. Baru dua suci, si A merujuk kembali. Kita nggak jadi bisa deh, saya rujuk kembali. Itu bisa ya. Jadi spirit yang dibawa oleh Al-Quran itu selama masih bisa dipertahankan ya, contoh bisa dipertahankan itu ya, orang sama-sama masih dalam satu agama, satu keimanan, hanya beda sedikit masalah ya, budaya misalnya, yang satu orang Arab misalnya, yang satu orang Eropa misalnya. Itu kan perbedaan budaya aja ya, perbedaan peradaban saja. Atau yang satu orang Jawa, yang satu orang Papua misalnya. Itu kan hanya perbedaan masalah budaya saja. Derajat manusia di sisi Allah sama. Mau dia orang Arab, mau dia orang Eropa, mau dia orang Afrika, mau dia orang, sama di sisi Allah ya, yang membedakan hanya derajat ketakwaannya. Tidak orang Eropa ini orang kulit putih ranking satu, tidak ada ya. Jadi saya kira itu spirit Al-Quran itu justru mengangkat derajat orang itu dari sisi takwanya. Bahkan ketika menyinggung masalah tolak sekalipun, Al-Quran menyebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya kira begitu ya.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk jumpa kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, baik. Para pendengar setia ya, bahwa setiap keluarga punya tantangan masing-masing. setiap keluarga punya problematika masing-masing. Setiap keluarga punya kendala masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa setiap problem, setiap kendala, setiap tantangan yang muncul dalam sebuah keluarga, Allah sudah menyiapkan solusinya. Jadi jangan mudah untuk cerai, bercerai-berai. Jangan mudah untuk mengambil keputusan yang dalam tanda petik ya, tidak diridhai Allah. Bersabarlah, bertafakkurlah, bertakwalah. Insya Allah, Allah akan menunjukkan solusi terbaik. Terkadang petunjuk itu datang belakangan. Jadi, persiapkan diri kita menerima petunjuk itu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa? Istighfarnya diperbanyak, tobatnya diperbanyak. Insya Allah, seiring bertambahnya waktu, Allah menerima tobat kita, membuka kesadaran kita, menumbuhkan cinta dalam hati kita, menghilangkan kegundahan yang selama ini menggunung di hati kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan dari surat At-Talaq. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah mengenai surat At-Talaq ayat 1 hingga 3 bisa memberikan pencerahan untuk pendengar ya, dan pastinya khususnya untuk para pasangan. Dan kami juga akan hadirkan untuk ragam informasi lainnya pendengar. Untuk Anda yang selalu menantikan Mutiara Pagi, kami akan hadirkan setiap hari pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Pagi untuk update informasi terkini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: untuk di Dinas Perdagangan Koperasi khusus UKM, pelatihannya pelatihan pemasaran, legalitas, sama keuangan.
1: Terdampak sekali, terutama untuk pasar Eropa, pasar Amerika yang saat ini memang lagi nggak stabil. Tapi semoga tahun ini tuh terakhir kita sudah bisa bangkit.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, promosi pemasaran menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan produk UMKM lokal. Dampak perang ekspor industri furnitur di kawasan industri Wijaya Kusuma, Semarang anjlok hingga 50%. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Promosi pemasaran menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan produk UMKM lokal. Pasalnya, melalui promosi pemasaran inilah produk UMKM lokal semakin dikenal oleh masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya.
0: Untuk di Dinas Perdagangan Koperasi khusus UKM, pelatihannya pelatihan pemasaran, legalitas, sama keuangan.
3: Promosi pemasaran menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan produk UMKM lokal. Pasalnya, melalui promosi pemasaran itulah produk UMKM lokal semakin dikenal masyarakat luas. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendal, Litriawan Dwiati mengatakan berbagai pelatihan dilakukan untuk mengangkat produk UMKM seperti pengemasan produk dan pelatihan pemasaran online atau digital marketing.
0: Masih ada pelatihan, tapi nggak begitu banyak sih pelatihannya, pelatihan pemasaran, legalitas, sama keuangan. Kelanjutannya mungkin kita monitoring apakah ilmu yang kita berikan itu bisa dimanfaatkan, misalnya pemasaran, pemasarannya apakah sudah online, misalnya keuangan apakah sudah punya pembukuan, misalnya legalitas apakah sudah legalitas seperti NIB, BRT, dan halal.
3: Pemda Kendal juga mengikutsertakan para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya melalui berbagai event pameran atau bazar. Parwiyah, pelaku UMKM dari Kecamatan Patian mengatakan promosi melalui pameran atau bazar sangat penting. Pasalnya, melalui pameran atau bazar itulah produk-produknya semakin dikenal sehingga semakin memperluas jaringan pemasaran.
4: Kendal Open Fair ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami pelaku UKM karena kami bisa mengenalkan produk-produk kami di dunia yang lebih luas lagi, tidak hanya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Kendal, bahkan lebih luas lagi ke tingkat provinsi.
3: Pemda Kendal juga melakukan pendampingan dan fasilitasi pengurusan perizinan seperti nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat industri rumah tangga atau IRT, dan sertifikat halal. Pemda Kendal juga mengupayakan kemudahan modal berkolaborasi dengan perbankan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ekspor industri furnitur di kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang terdampak perang hingga anjlok 50%. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pendengar, konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung usai memberikan tekanan serius terhadap industri furnitur berorientasi ekspor di Jawa Tengah. Selain mengganggu jalur distribusi internasional, kondisi tersebut turut memicu penurunan permintaan dari pasar global hingga membuat volume ekspor anjlok 50%. Dampak itu dirasakan oleh PT Pilnesia Internasional, perusahaan furnitur kayu yang beroperasi di kawasan industri Wijaya Kusuma KIW Semarang. Perusahaan yang mempekerjakan sekitar 800 pekerja tersebut mengakui pasar ekspornya saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Manajer marketing PT Pilnesia Internasional, Emma, mengatakan pasar utama perusahaan berada di Eropa dan Amerika Serikat. Namun perlambatan ekonomi global dan dampak konflik geopolitik memberikan permintaan dari kedua wilayah tersebut mengalami penurunan signifikan. Sebelum pasar melemah, kapasitas ekspor PT Pilnesia Internasional mampu mencapai sekitar 140 kontainer setiap bulan. Kini realisasi ekspor hanya berada di kisaran 50 hingga 60% dari kapasitas normal. Menurut Emma, penurunan tersebut menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi industri furniture sepanjang tahun ini. Kondisi ini memaksa perusahaan melakukan berbagai strategi agar tetap dapat mempertahankan produksi dan tenaga kerja.
1: Ya. Terdampak sekali, terutama untuk pasar Eropa, pasar Amerika yang saat ini memang lagi nggak stabil. Tapi semoga tahun ini tuh terakhir kita sudah bisa bangkit lagi.
6: Tapi ada penurunan ekspor atau enggak?
1: Ada sekali. Sedikit, ya. Hampir semua factory pasti ada penurunan.
7: Ada,
1: iya, ada.
7: Kalau biasanya setahun bisa berapa? Mungkin ini sudah berapa?
1: Apanya? Untuk
7: ekspor.
1: Ekspor kita kapasitas itu dia ada di 140 kontainer tiap bulan.
7: 140
1: kontainer. Tapi kalau untuk saat ini itu mungkin kita ada di angka 60% lah, atau 50-60% ekspornya. Masih di separuhnya itu. Jadi benar-benar yang
7: benar-benar
1: berasa.
7: Betul.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Jawa Tengah, Juli Emilia, mendorong agar para perusahaan segera mencari pasar baru ke wilayah Eropa. Kendati begitu, ada syarat yang harus dipenuhi agar dapat mendapatkan pasar Eropa, yakni wajib memiliki sertifikat Green Industry.
8: Nah, maka sekarang ini apa namanya yang kita siapkan adalah kita harus bertransformasi ke green industry. Ada pasar-pasar terutama di Uni Eropa, itu beberapa daerah, kemudian di Asia juga ada di beberapa negara, itu sudah mewajibkan apa namanya pelaku usaha atau eksportir itu sudah mengutamakan isu lingkungan. Sehingga kami ini sedang mendorong betul dengan berbagai kebijakan-kebijakan agar industri besar maupun IKM itu segera bertransformasi ke green industry. Dengan bertransformasi ke green industry, harapannya kan dia akan punya sertifikat dan memenuhi syarat untuk EUDR. Nah, dengan itu dia akan bisa apa ya memperluas pasarnya di luar negeri.
5: Lebih lanjut, kendati berdampak pada ekspor, namun tren investasi di Jawa Tengah diklaim masih dalam kondisi menggeliat. Tika Budiman melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK dan Dinas Perindustrian Perdagangan di Disperindag Jawa Tengah mempercepat penerapan industri hijau di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dunia usaha perlu memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penerapan industri hijau sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Langkah ini juga menjadi strategi meningkatkan daya saing industri di tengah tuntutan perdagangan global yang semakin mengutamakan produk rendah emisi karbon. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLHK Jawa Tengah, Andriano Spandi mengatakan industri hijau tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong perusahaan menerapkan efisiensi energi, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pemberdayaan masyarakat.
9: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengoptimalkan pengendalian pencemaran air dan udara, melaksanakan pengolahan limbah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, kemudian juga menerapkan pengolahan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.
10: DLHK Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan melalui sosialisasi, pendampingan, inspeksi lapangan hingga penilaian kinerja lingkungan melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER. Penilaian tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dunia perbankan dan investor dalam melihat kinerja perusahaan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebut transformasi industri hijau menjadi kebutuhan agar industri di Jawa Tengah mampu bertahan di pasar global. Disperindag pun menargetkan 1.000 industri kecil dan menengah bertransformasi menjadi industri hijau pada tahun 2027. Melalui pendampingan, fasilitas sertifikasi, hingga penyelenggaraan Jateng Green Industry Award.
11: Ada Pergub nomor 26 tahun 2025 tentang fasilitasi penyelenggaraan industri hijau. Nah, untuk dalam implementasinya kami pun harus mendampingi baik secara offline maupun online kepada industri kecil maupun besar maupun masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya industri yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuatkan karakter siswa SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya membangun budaya pendidikan yang berintegritas lewat deklarasi sekolah berintegrisa. Implementasi deklarasi ini diterapkan mulai tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
13: Tak sekedar seremoni, sekolah ini langsung mengimplementasikan langkah konkretnya dengan menerapkan sistem absensi siswa secara daring untuk memperkuat disiplin. Kepala SMA Negeri 1 Kesesi Sri Murwaningsih mengatakan, deklarasi tahun ini mengusung tema Jujur, akronim dari Jaga Kedisiplinan, Bertanggung Jawab, Jaga Lingkungan, dan Raih Prestasi. Tema tersebut diharapkan menjadi pedoman seluruh warga sekolah dalam membangun karakter yang kuat.
14: Ini kita launching ada beberapa program, yaitu salah satunya adalah tentang kedisiplinan dengan absen secara online. Jadi anak-anak jam 7 tepat harus sudah masuk di ruang sekolah. Kemudian akan terpantau jika anak-anak tidak melaksanakan absen atau lebih dari jam 7, sehingga nanti bisa kita tracking terkait dengan kedisiplinan.
13: Ditambahkan Sri, sebagai tindak lanjut deklarasi, sekolah meluncurkan sejumlah program pendukung. Salah satunya adalah penerapan absensi siswa secara online yang mulai berlaku tahun ajaran 2026-2027 untuk meningkatkan kedisiplinan kehadiran. Sementara itu, KASI SMA dan SLB Cabang Dinas Wilayah 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Lebdo Wiharso, memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan SMA Negeri 1 Kesesi. Ia menegaskan deklarasi sekolah berintegritas harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, bukan sekedar menjadi kegiatan seremonial.
15: Ini menyampaikan untuk sekolah SMA Negeri 1 Kesesi yang hari ini mendeklarasikan sekolah berintegritas. Harapan kami bukan hanya sebuah acara seremonial, tapi diimplementasikan di dalam pembelajaran sehari-hari.
13: Melalui deklarasi tersebut, SMA Negeri 1 Kesesi berharap mampu menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya unggul dalam prestasi, akan tetapi juga melahirkan lulusan berkarakter kuat dan berintegritas sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI mendorong dibangunnya stasiun pemberhentian kereta api di kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW Semarang. Hal itu untuk mendukung akses transportasi bagi karyawan di kawasan industri tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
16: Enggak apa sesuatu yang mudah sebenarnya, hanya membangun stasiun supaya kereta api itu bisa berhenti di situ.
17: Pengelola kawasan industri Wijaya Kusuma atau KIW Semarang berharap dibangunnya stasiun pemberhentian kereta api untuk mendukung akses transportasi bagi karyawan yang ada di kawasan industri tersebut, di mana ada sekitar 33.000 pekerja lebih yang mencari nafkah di kawasan industri yang ada di kota Semarang. Hal itu diungkapkan Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Kawasan atau RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti usai rapat kerja dengan pengelola KIW Semarang. Menurutnya, pembangunan stasiun pemberhentian kereta api tidaklah hal yang berat. Perlu koordinasi dengan lintas sektor untuk memenuhi hal tersebut. Selain pembangunan stasiun, dalam perumusan RUU Kawasan Industri, pihaknya juga mendapatkan berbagai masukan dari pengelola KIW Semarang.
16: Untuk menjadi persyaratan dari Wijaya Kusuma ini, pegawainya itu ada 33.000. Tapi sekarang terhambat menjadi di dalam akses untuk ke kawasan. Jadi kita akan tentunya bersama dengan kementerian, kita akan tentu berkoordinasi dengan KAI. Yang dimintakan sebenarnya nggak berat, nggak apa sesuatu yang mudah sebenarnya, hanya membangun stasiun supaya kereta api itu bisa berhenti di situ. Selama ini kan tidak berhenti di situ, gitu. Padahal kebutuhan itu ada. Menurut saya itu bukan hal yang berat, tapi
17: sementara itu PLT Direktur Utama KIW Semarang Sugeng Rianto berharap rapat kerja dengan Panja Komisi 7 dapat membuahkan hasil positif bagi KIW Semarang. Pihaknya juga berharap beberapa masukan yang didapat dari Panja dapat menjadi bahan untuk penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri agar lebih baik.
18: Sebenarnya kalau KIW saat ini kan sudah kan kawasan industri yang lama, ya. Harapan kami selain itu malah dukungan sih Pak, yang kami harapkan dukungan terkait dengan adanya stasiun, kemudian akses jalan nasional, kemudian juga terkait dengan kita ada prioritas terkait pemanfaatan air baku, karena kan kami memang harapannya bisa mengolah sendiri dan memberikan layanan kepada tenan.
17: Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan saat ini pihaknya mengelola 116 tenan aktif yang ada di kawasan industri tersebut. Dari jumlah itu, sebagian besar tenan dikelola oleh investor dari luar negeri. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musyawarah Daerah ke-8 Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo atau Polosoro berlangsung lancar dan demokratis di Ganesha Convention Hall. Dalam forum 3 tahunan tersebut, terpilih Ketua Umum baru periode 2026-2029. Berikut laporan selengkapnya.
19: Pada Musda Polosoro kali ini berbeda dengan Musda sebelum-sebelumnya.
20: Musda ke-8 Polosoro Kabupaten Purworejo diikuti oleh sekitar 185 peserta, terdiri dari 160 delegasi, 16 kecamatan, dan 25 pengurus. Dari 181 suara, Andi Prastiawan unggul telak dengan 137 suara. Menyusul Juminatun, Kepala Desa Langenrejo, dengan 33 suara. Dan Heri Twitoyo, Kepala Desa Sumbersari, dengan 10 suara. Usai ditetapkan, Andi Prastiawan mengajak seluruh anggota untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat persatuan di tubuh Polosoro Kabupaten Purworejo.
21: Mulai sekarang tidak ada lagi kubu A, kubu B, maupun kubu C. Yang ada hanyalah satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Polosoro. Kita memiliki tujuan sama, yaitu memperjuangkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
20: Andi berkomitmen membangun Polosoro yang terbuka, profesional, dan berintegritas. Tantangan ke depan menurutnya semakin kompleks, mulai dari perubahan regulasi, tata kelola pemerintahan desa, hingga transformasi digital. Karena itu, penguatan kapasitas anggota dan sinergi dengan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat menjadi prioritas. Sementara itu, Ketua Umum Demisioner Suwarto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musda yang sejuk dan demokratis.
22: Dan memang di kali ini itu Wamen Manfred yang punya satu orang satu suara. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada tiga kandidat calon ketua. Karena bisa secara aklamasi bila mana tidak ada delegasi dari kecamatan-kecamatan lain sesuai ADRT seperti itu.
20: Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti dalam sambutannya menegaskan peran strategis kepala desa dan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia berharap Polosoro di bawah kepemimpinan baru mampu menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan desa yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dokumenter edisi kali ini akan mengangkat tema jejak kearifan lokal di tengah modernisasi Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
23: Budaya ketimuran itu masih dipertahankan seperti gotong royong.
24: Di tengah pesatnya perkembangan kota Semarang sebagai kota metropolitan, terdapat warisan budaya yang tetap hidup dari generasi ke generasi. Warisan tersebut bukan hanya berupa bangunan bersejarah, tetapi juga nilai kehidupan yang tertanam kuat dalam masyarakat. Nilai tersebut dikenal sebagai kearifan lokal, sebuah pedoman yang mengajarkan kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong. Gotong royong menjadi salah satu warisan budaya yang masih dijaga oleh masyarakat Semarang. Dari berbagai kegiatan, mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan, hingga membantu tetangga yang sedang memiliki hajatan, semangat kebersamaan selalu hadir. Salah satu daerah di Kota Semarang yang masih melestarikan tradisi gotong royong adalah Desa Kandri, Kota Semarang. Warga Desa Kandri masih memegang teguh tradisi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Lekatnya kearifan lokal dengan kehidupan masyarakat tersebut menjadikan Desa Kandri sebagai salah satu desa wisata yang dikenal dengan keindahan alam serta pelestarian tradisinya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Kandri Saiful Ansori mengatakan, warga masih memegang teguh tradisi gotong royong. Tak hanya gotong royong, Desa Kandri juga dikenal sebagai desa yang masih melestarikan budaya seperti nyadran, sesaji rewondo, hingga rutin menggelar mahakarya Goa Kreo sebagai pengingat sejarah Desa Kandri. Menurut Saiful, warga Desa Kandri sadar akan pentingnya pelestarian budaya karena jika tidak dimulai dari warga, maka akan hilang dan tidak dikenal oleh generasi penerus.
23: Budaya ketimuran itu masih dipertahankan seperti gotong royong, seperti kegiatan ya untuk apa ya yang sifatnya kemasyarakatan, tidak butuh banyak tapi padat karya, tapi tidak berbahaya. Ya, gotong royong itu terutama terus swadaya masyarakat masih kita harapkan, dan juga harapan kami pemerintah itu juga membimbing atau mendorong atau mendampingi kami dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya ini.
24: Saiful menjelaskan melalui label desa wisata, desa Kanri terus tumbuh dan dikenal sebagai desa yang memegang adat. Menurutnya perlu peran dari pemerintah agar budaya dan tradisi daerah dapat terus dilestarikan. Saiful menerangkan banyak desa yang memiliki kekhasan dari tradisi dan budaya yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata yang dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat serta siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disputpar menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata. Indria Sari menerangkan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya, seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual.
0: Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya. Mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki. Ada unggulan sarana prasarana pendukungnya, ada makanan atau kuliner khasnya, UMKM-nya, tampilannya, itu kita pindah semua. Masing-masing harus punya ciri khas sendiri-sendiri yang tentunya membedakan antar desa wisata. Nah, potensi yang ada inilah yang kita coba optimalkan.
24: Indria Sari menerangkan, upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata RI serta berbagai mitra termasuk DPR RI melalui kolaborasi dan pembinaan serta promosi desa wisata. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menilai desa wisata tidak harus memiliki banyak potensi atau kelebihan. Menurutnya, kelebihan setiap desa wisata dapat dioptimalkan dengan saling mendukung antar desa wisata.
1: Jadi kalau desa saya ini punya kelebihan di nomor 1, 4, dan 7, desa lain punya kelebihan di nomor 2, 3, dan 5, desa lain mempunyai kelebihan di mana, kita saling isi yuk. Sehingga tamu saya di desa A bisa pergi ke tempat lain yang di desa yang lainnya yang tidak saya miliki atraksi ataupun kegiatan tersebut.
24: Melestarikan kearifan lokal berarti menjaga identitas, memperkuat persatuan, serta mewariskan nilai luhur kepada generasi mendatang. Sekian dokumenter edisi kali ini, saya Bahtiar Rifai, selamat pagi.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Hasil petinju di Porprov Jawa Tengah, nantinya para atlet masuk dalam database Pelatda Pengprov Pertina Jateng dan persiapan menghadapi Prapon. Berikut laporan selengkapnya.
4: Nanti mereka masuk di Porprov inilah yang nantinya akan menjadi bibit-bibit kita untuk ikut PON.
6: Berdengar selain menobatkan Kota Surakarta sebagai juara umum babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah tahun 2026, Dewan Hakim juga memberikan gelar individu kepada para petinju terbaik di kejuaraan yang juga Piala Bupati Banjarnegara. Ketua Pengprov Pertina Jawa Tengah Khairul Anwar mengatakan hasil raihan pra Porprov menjadi acuan atlet ke tingkat selanjutnya, yaitu PON. Menurut Khairul, dari hasil pra Porprov, nantinya atlet masuk dalam database Pengprov Pertina Jawa Tengah dalam persiapan di Prapon maupun dalam Pelada Jateng. Khairul menambahkan, dalam pertandingan di final maupun Praporprov, para atlet memperlihatkan teknik bertinju yang benar dan baik.
4: Babak kualifikasi ini adalah pintu masuknya kita nanti untuk menuju ke Porprov 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan di Semarang Raya, di Kota Semarang terutama. Penjaringan ini nanti mereka masuk di Porprov inilah yang nantinya akan menjadi bibit-bibit kita untuk ikut PON, untuk persiapan kita menghadapi PON 2028 di NTT-NTB. Jadi proses kita lakukan jauh hari, jadi kualifikasi ini nanti akan kita screening mana-mana petinju yang punya kualitas. Karena yang akan lolos masuk ke semifinal otomatis dia akan masuk di Porprov. Demikian juga nanti yang ada potensial. Saya berharap juga ada wildcard petinju-petinju yang tidak lolos di kualifikasi Porprov tapi dia punya potensi. Ada tim telescoping yang dari Pemprov Jawa Tengah yang untuk memantau seluruh peserta. Jadi seluruh peserta ini terpantau oleh tim telescoping yang dari Pemprov Pertina Jawa Tengah.
6: Sedangkan Ketua Harian Pertina Jawa Tengah, Sudarson, mengapresiasi yang tinggi atas segala bentuk dukungan dari Pertina Banjarnegara hingga menjadikan babak kualifikasi Porprov berlangsung aman. Menurut Sudarsono, tinju belum masuk cabang olahraga unggulan Jawa Tengah di PON karena kriteria cabur unggulan dilihat dari jumlah medali yang diperoleh.
5: Kluster unggulan cabang-cabang olahraga itu tidak asal, tapi memang benar-benar kita lakukan dengan mengkomparasikan data-data hasil.
6: Sementara pada pra-porprov, Pertini Jawa Tengah memberikan gelar kepada Dava Rizky Pratama sebagai petinju terbaik. Petinju harapan diraih Namira Salva Pranesti dari Kabupaten Cilacap. Sedangkan Muhammad Rafi Nurrahmati, Kabupaten Pati, yang menyabet medali emas di kelas 57 kg putra dinobatkan sebagai petinju favorit. Agus Hirata melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
7: Pro 1 RRI Semarang.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
2: Kamu nanya? Nggak nanya lagi dong. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm ya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan Semarang Pagi ini melalui 89 FM atau juga streaming pendengar RRI Digital dan juga RRI.co.id. Masih bersama dengan saya Galih yang menemani hari Sabtu Anda yang sedang beraktivitas, bekerjakah atau mungkin yang sedang menikmati liburan. Sehat selalu, bahagia selalu dan juga semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Bagaimana pendengar untuk pagi hari ini? Apakah suasana pagi kota Semarang yang begitu dingin ya? Karena saya rasa tadi ya perjalanan menuju ke RRI Semarang ya, sepanjang perjalanan itu dingin pendengar ya. Bahkan tadi juga sempat mandi, dinginnya terasa sampai sekarang. Nah ini apakah Anda merasakan hal yang serupa seperti saya ya? Nah barangkali ada pertanda hujan pendengar ya. Kami akan hadirkan juga ya untuk informasi cuaca untuk kota Semarang dan juga sekitarnya pagi hari ini yang akan disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kami akan coba sampaikan bersama dengan Prakirawan Agustri, masih kami coba hubungkan ya. Sekaligus kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada pagi hari ini, silakan di line telepon di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-6666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital. Sudah terhubung bersama dengan rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat pagi rekan Agus.
1: Selamat pagi Mas Galih.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang cuacanya cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Sekali lagi kami ingatkan pendengar yang mau berbagi informasi pada pagi hari ini atau mungkin juga berbagi aktivitas ya. Barangkali ada yang olahraga, kemudian juga ada juga yang sedang menikmati liburan. Silahkan untuk berbagi informasi di WhatsApp di 081-6666-886. Di telepon juga boleh di 024-831-6686 dan di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.